Kebakaran hutan dan lahan di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Palangkaraya membuat warga menjadi panik. Sementara kedutaan besar Federasi Rusia di Jakarta menyampaikan bela sungkawa yang tulus atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Senin 17 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Anggota Komisi 7 DPR RI, Bambang Haryo Soekartono atau BHS, mengapresiasi manfaat MBG yang mulai dirasakan langsung oleh para pelajar di sekolah. Selengkapnya, kita simak laporan dari Yanuar Fahmi berikut ini.
1: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG dinilai memberi dampak positif bagi siswa, tidak hanya dalam pemenuhan gizi, tetapi juga membantu menghemat uang saku. Anggota Komisi 7 DPR RI, Bambang Haryo Soekartono atau BAS, mengapresiasi manfaat MBG yang mulai dirasakan langsung bagi para pelajar, termasuk menabung atau menyisihkan uang saku mereka untuk keperluan lain.
2: Mereka merasa bahwa uang saku mereka bisa disimpan ya, bisa kalau dalam waktu satu tahun sudah bisa melebihi daripada tiga kali PIP. Tapi begitu saya tanyakan dengan uang saku 10.000, mereka tidak bisa mendapatkan gizi yang sebaik yang ada di MBG. Jadi mereka hanya dapat nasi sama ayam kecil.
1: Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Wonoayu Sidoarjo, Ririn, menegaskan sebagian siswa kini dapat menyisihkan uang saku karena kebutuhan makan di sekolah terbantu melalui MBG.
3: Bagi makan ya mie instan dan juga mie. Tapi dengan adanya MBG, anak-anak itu bisa menyisihkan uang sakunya dan gizinya sudah terpenuhi. Mulai tahun ajaran ini, yaitu mulai pertengahan Juli, Bapak Ibu Guru juga dapat MBG tersebut. Dan menunya juga sama dengan anak-anak, jadi kami juga sama Bapak tidak ada pembedaan, juga memenuhi gizinya itu.
1: Kondisi tersebut dinilai menjadi dampak positif tambahan karena siswa tidak hanya mendapat makanan bergizi gratis, tetapi juga mulai belajar menabung dan mengelola uang saku mereka. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebanga, Palangkaraya, membuat warga panik setelah kobaran api merembet mendekati rumah warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
4: Dikeluarkan sama nyiapin air buat basahin lahan-lahan kan biar nggak nyebar ke rumah.
5: Kebakaran hutan dan lahan, karuta di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebangau, Palangkaraya, membuat warga panik setelah kobaran api merembet mendekati rumah. Salah seorang warga, Aldi Hidayat, mengakui rumahnya berdekatan dengan lokasi karuta. Api menyala tepat di depan rumahnya. Sekitar pukul 11.40 waktu Indonesia bagian barat, Aldi mendengar suara daun kering terbakar dari arah pinggir jalan. Menurut Aldi, api kemudian dengan cepat merembet dan membesar. Kondisi tersebut membuat dirinya mulai mengantisipasi kemungkinan api menjalar ke rumah. Ia bersama keluarga langsung membereskan sejumlah barang berharga dan menyiapkannya untuk dikeluarkan dari rumah apabila kondisi semakin memburuk. Selain mengamankan barang, Aldi juga menyiapkan air untuk membasahi lahan di sekitar rumah. Upaya itu dilakukan agar api tidak mudah merambat hingga ke permukiman.
4: Tindakan ini ya, spontan, soalnya kan susah nyari air, jadi otomatis dari sini kami siap menyediakan asalkan tempatnya air. Untuk tempat jamnya kurang tahu ya, tadi sumbernya dari pinggir jalan. Nah, duduk sini, tiba-tiba ada suara kretek-kretek daun ini kan, daun. Saya cari-cari, sumbernya ternyata dari sebelah jalan situ. Dikeluarkan sama nyiapin air buat basahin lahan-lahan kan biar nggak nyebar rumah.
5: Sementara itu, relawan Barisan Pemadam Kebakaran, Bang Aris Haryadi, mengatakan kondisi api saat ini mulai terkendali setelah petugas dari berbagai unsur dikerahkan ke lokasi. Ia menjelaskan kobaran api sebelumnya sempat membesar karena petugas mengalami keterbatasan sumber air. Kondisi tersebut membuat api berpotensi merembet dan mendekati rumah warga. Untuk mengatasi kendala tersebut, relawan

Di usia ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, kami akan hadirkan laporan khusus 81 tahun kemerdekaan bersama Eliana Sahra.

0: laporan khusus.
1: Demikian kita menyadari.
2: Memasuki 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, pemenuhan pangan, gizi, dan kesehatan menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR serta sidang bersama DPR dan DPD RI, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah capaian pemerintah di bidang pangan dan kesehatan. Swasembada pangan menjadi salah satu capaian yang disampaikan Presiden Prabowo. Ia mengatakan target yang sebelumnya ditetapkan tercapai dalam 4 tahun berhasil diwujudkan dalam waktu 1 tahun. Presiden Prabowo menyebut Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Komoditas tersebut meliputi beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
1: Demikian kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih. Yang saya sebut tadi, daging masih belum. Daging sapi yang belum. Daging kerbau juga belum. Tapi daging ayam sudah. Pada dasarnya sebetulnya untuk protein sebenarnya kita sudah swasembada, yaitu protein dari ikan, protein dari telur, protein dari daging ayam.
2: Produksi pangan yang meningkat turut mempercepat pencapaian swasembada pangan. Namun pemenuhan pangan juga berkaitan dengan kebutuhan gizi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menempatkan gizi sebagai bagian dasar pembangunan manusia. Pemerintah menjalankan program makan bergizi gratis atau MBG untuk mengatasi persoalan anak yang tidak mendapatkan makanan serta stunting. Presiden Prabowo menyebut stunting masih dialami sekitar 25% anak di Indonesia.
1: Karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan.
2: Pelaksanaan MBG juga menghadapi tantangan dalam menjaga keamanan makanan. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pihaknya terus memperbaiki tata kelola untuk mencegah kasus keracunan. Sudaryono menegaskan BGN menerapkan prinsip tanpa toleransi terhadap kasus keracunan. Pengawasan dilakukan dengan memantau menu makanan dan proses produksi melalui sistem digital radar MBG.
3: Kami sudah menyiapkan portal di mana masyarakat, khususnya pihak terkait orang tua, guru, kemudian kepala sekolah, dan kepala daerah, dinas itu bisa kemudian memonitor, termasuk masyarakat umum, bisa memonitor di sekolah mana, menunya apa, foto menunya ada, gizinya mana, dan dimasak di SPB gimana, itu bisa dicek melalui yang kami namakan radar MBG.
2: Di sektor kesehatan, pemerintah memperluas layanan pemeriksaan melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Presiden Prabowo Subianto menyebut program tersebut telah menjangkau 108 juta orang sejak diluncurkan pada Februari 2025. Pada 2025, sebanyak 70,2 juta peserta tercatat mengikuti pemeriksaan. Sementara hingga akhir Juni 2026, jumlah peserta tercatat mencapai 59,5 juta orang. Layanan CKG

0: Ini kini tersedia di 10.255 puskesmas pada 38 provinsi. Presiden Prabowo Subianto juga menyebut pemerataan pelayanan kesehatan terus dilakukan. Pemerintah juga membangun dan meningkatkan fasilitas kesehatan di sejumlah daerah. Presiden Prabowo Subianto mengatakan 66 rumah sakit umum daerah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar telah dibangun dan ditingkatkan. Selain itu, sebanyak 20 rumah sakit umum daerah baru disebut telah dibangun dan sudah operasional. Negara juga menanggung penuh iuran jaminan kesehatan nasional bagi 96,8 juta warga Indonesia yang tidak mampu. Namun, pemeriksaan kesehatan bukan tujuan akhir program CKG. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan tujuan program tersebut ialah menjaga masyarakat tetap sehat. Menurut Budi, masyarakat yang teridentifikasi kurang sehat atau tidak sehat perlu mendapatkan tata laksana, pengobatan, dan perawatan.
1: Itu adalah tugas dari seluruh jajaran Kementerian Kesehatan, seluruh dinas kesehatan, seluruh rumah sakit, seluruh puskesmas. Itu adalah memastikan rakyat Indonesia yang sudah cek kesehatan gratis itu sehat. Yang sudah sehat tetap sehat, yang kurang sehat membaik jadi sehat, yang tidak sehat membaik jadi kurang sehat, dan kemudian membaik jadi sehat.
0: Pemerintah telah menyampaikan sejumlah capaian melalui swasembada pangan, MBG, dan CKG. Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa kemerdekaan harus dapat dirasakan oleh rakyat. Di sektor pangan, pemerintah masih menghadapi tantangan pada sejumlah komoditas, sementara pelaksanaan MBG terus diperbaiki untuk menjaga keamanan dan kualitas makanan. Di sektor kesehatan, pemeriksaan melalui CKG juga perlu diikuti tata laksana, pengobatan, dan perawatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan pada usia ke-81 tahun Indonesia merdeka, pemenuhan pangan dan kesehatan menjadi bagian penting bagi kesejahteraan masyarakat. Bagaimana manfaat program MBG dan CKG dirasakan? Berikut tanggapan masyarakat.
3: Kalau untuk program MBG ya menurut saya sebenarnya cukup membantu, terutama untuk anak-anak yang memang membutuhkan, jadi mereka dapat makanan tambahan gitu di sekolah. Tapi sebenarnya yang penting itu bukan jumlah penerimanya, tapi kualitas makanannya yang harus tetap diperhatikan. Jadi manfaat gizinya itu benar-benar terasa bagi anak-anak yang membutuhkan.
4: Kalau menurut saya soal kesehatan sama makanan bergizi itu emang sangat penting ya Kak, karena itu kan kebutuhan dasar masyarakat gitu. Jadi kalau program seperti MBG dan juga cek kesehatan gratis ini bisa terus berjalan dan aksesnya juga lebih merata, tentu akan sangat membantu ya Kak, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan.
5: Menurut saya MBG cukup penting karena anak-anak membutuhkan asupan yang baik untuk mendukung kegiatan belajarnya. Untuk CKG juga bagus karena masyarakat jadi punya kesempatan untuk mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal. Harapannya semoga layanan seperti ini bisa dirasakan lebih luas.
2: Dan editorial RRI pagi hari ini juga mengangkat topik 81 tahun Indonesia merdeka dari malnutrisi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memasuki usia 81 tahun kemerdekaan. Namun, kemerdekaan belum sepenuhnya bermakna jika masih ada masyarakat yang kesulitan memenuhi pangan bergizi dan memperoleh layanan kesehatan yang layak. Pangan bukan sekadar persoalan tersedia atau tidak. Masyarakat juga harus mampu membeli pangan bergizi dengan harga terjangkau secara berkelanjutan dan merata di seluruh tanah air. Untuk itulah, pemerintah mendorong swasembada pangan sekaligus konsisten menjalankan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus memperbaiki kualitas asupan gizi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan. Tetapi tantangannya tentu tidak sederhana. Ketersediaan pangan harus terus dijaga di tengah produksi yang kerap menghadapi ancaman perubahan iklim, gangguan rantai distribusi, serta tekanan fluktuasi harga komoditas global. Selain itu, MBG juga harus dipastikan tepat sasaran, serta menjangkau seluruh penerima manfaat secara merata. Bukan hanya anak-anak di perkotaan, tetapi juga mereka yang tinggal di daerah tertinggal, wilayah kepulauan, hingga daerah terluar dengan akses pangan yang sangat terbatas. Di sisi lain, kestabilan harga pangan tetap menjadi ukuran penting keberhasilan sebuah kebijakan. Swasembada pangan akan kehilangan esensinya jika bahan pangan melimpah di pasaran, tetapi tetap tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan pangan nasional harus berjalan secara terpadu dari hulu hingga hilir. Produksi petani lokal perlu diperkuat, jalur distribusi diperbaiki, dan daya beli masyarakat harus terus dilindungi. Tidak hanya di sektor pangan, pemerintah juga berupaya menghadirkan kemerdekaan yang seutuhnya melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Program strategis ini bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap pemeriksaan rutin dan deteksi dini berbagai potensi penyakit. Sesungguhnya, CKG amatlah penting karena penyakit yang terdeteksi lebih awal tentu memiliki peluang penanganan dan kesembuhan yang jauh lebih baik. Namun pemeriksaan kesehatan saja belumlah cukup jika tidak diikuti oleh optimalisasi layanan fasilitas medis, ketersediaan serta pemerataan distribusi obat, akses pemeriksaan lanjutan, hingga jaminan pembiayaan yang memadai. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia yang merdeka dari malnutrisi berarti tidak boleh ada lagi keluarga yang harus kebingungan memilih antara pemenuhan makanan bergizi atau kebutuhan pokok lainnya. Sedangkan merdeka untuk sehat berarti setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas. Pemaknaan 81 tahun kemerdekaan ini harus menjadi momentum kebersamaan dalam memperluas cakupan kesejahteraan sosial. Sebab pada hakikatnya, bangsa ini masih belum sepenuhnya merdeka jika masih ada warga yang kekurangan pangan bergizi serta mengalami kesulitan dalam mendapatkan layanan kesehatan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kedutaan Besar Federasi Rusia di Jakarta menyampaikan bela sungkawa dan tulus ikhlas. Ya, maksud kami bela sungkawa yang tulus ikhlas atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut ditulis dalam akun Instagram Kedubes Rusia sebagaimana dikutip dari Antara pagi hari ini. Sementara pemerintah Uni Emirat Arab juga menyampaikan solidaritas dengan Indonesia seraya menyampaikan bela sungkawa kepada para korban yang terdampak di gempa tersebut. Uni Emirat Arab juga mendoakan agar seluruh para korban diberikan kesembuhan.

Dari berita olahraga, juara kelas welter 77,1 kg Ultimate Fighting Championship atau UFC, Islam Makhachev mengatasi perlawanan Ian Makado Gary dengan kemenangan angka dalam mempertahankan gelar juaranya di UFC 330 di Sphinity Mobile Arena Philadelphia, Amerika Serikat minggu kemarin. Makhachev kembali menang dengan kemenangan mutlak ketika juri memberinya skor 49-46, 49-46, dan 48-47 dalam pertarungan 5 ronde, di mana 5 menit per ronde. Juara asal Dagestan Rusia tersebut harus berjuang keras meraih kemenangan setelah hampir mencetak kemenangan atau knockout KO di awal pertarungan ketika melayangkan tendangan ke kepala Gary. Penantang asal Irlandia tersebut sempat terjatuh ke kanvas, namun masih bertahan dan memberikan perlawanan sengit kepada Makhachev. Beberapa tendangan kaki di awal ronde menjadi bagian dari upaya Makhachev untuk melakukan kuncian kaki tunggal dengan menjatuhkan Gary ke kanvas Makhachev dan mempertahankan kendali saat berusaha mengambil posisi di belakang Gary sambil menghujani penantang dengan serangan lutut sejak ronde yang pertama.

0: Kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korantas Polri, dan kali ini ada Brigadir Cici yang berada di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat. Silakan Brigadir Cici.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Sebelum kami mengupdate informasi arus lalu lintas pagi hari ini di kawasan Tugu Tani, saya akan mengajak pemirsa untuk memantau 4 lokasi di mana melalui pantauan CCTV. Yang pertama, saya akan mengajak pemirsa melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Pagi hari ini tepat pada hari kemerdekaan Indonesia yang ke-81, kondisi arus lalu lintas di sekitaran kawasan Simpang Prambanan terpantau dari pantauan CCTV kami bahwa kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Klaten ataupun Solo, begitupun juga yang nantinya akan menuju ke arah Piyugan ataupun Bantul, pagi hari ini masih dalam keadaan relatif lancar dari berbagai arahnya. Memang secara pantauan lalu lintas melalui CCTV belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang terjadi pada kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan Simpang Prambanan Jogja sendiri untuk tetap berhati-hati dengan mematuhi rambu lalu lintas yang berada pada kawasan ini. Dan selanjutnya dari Jogja, kita akan beralih ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Pagi hari ini kendaraan-kendaraan yang melintas di kawasan ini sendiri dari Jalan Jenderal Sudirman yang nantinya akan mengarah ke arah Jalan Kolonel Atom terpantau dalam keadaan relatif lancar. Terlihat aktivitas masyarakat pada kawasan ini sudah melaksanakan upacara dalam peringatan kemerdekaan yang ke-81. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang melintas di kawasan ini juga masih terpantau menempuh kecepatan yang cukup normal, di mana perlambatan yang terjadi pada kawasan ini hanya sesekali menjelang masuknya antrian traffic light, namun selepasnya kendaraan-kendaraan masih menempuh kecepatan yang cukup normal. Kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda. Dari luar kota kita akan beralih ke Jakarta, tempatnya di kawasan Slipi, Jakarta Barat, yang mana pada pagi hari ini pun juga pemirsa, kendaraan-kendaraan yang mulai melintasi kawasan ini terpantau dalam keadaan relatif lancar, di mana kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Dan juga untuk kendaraan-kendaraan dari arah Cawang yang nantinya akan menuju ke arah Grogol ataupun arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang hingga saat ini juga masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Untuk kawasan ini sendiri juga belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang signifikan, namun kami terus menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu pada jalur ataupun lajur yang benar. Dan terakhir dari pantauan CCTV, kita akan beralih ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat, di mana kendaraan yang melintas pagi hari ini tepat dari arah Jalan Raya Dan Mogot yang nantinya akan menuju ke arah Jalan Legend S. Parman juga terpantau hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Hal yang sama terlihat untuk kendaraan-kendaraan yang menggunakan tol dalam kota dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang ataupun sebaliknya juga hingga saat ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Pada umumnya kendaraan yang melintasi kawasan ini baik yang menggunakan jalur arteri ataupun jalur tol sendiri terbilang masih cukup relatif lancar, terlihatnya juga masih dalam keadaan normal, di mana memang untuk peningkatan jumlah volume arus kendaraan sendiri terpantau dari pantauan CCTV kami belum terjadi lonjakan kendaraan. Namun kami terus menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda, tetapi tetap pada jalur yang benar demi menjaga keamanan diri Anda pribadi, tetapi juga menjaga keamanan bersama di jalan. Dan setelah dari pantauan CCTV, kita akan beralih langsung ke lokasi tempat saya melaporkan, yaitu di sekitaran kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, yang mana pada pagi hari ini sendiri aktivitas masyarakat menjelang pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi di Istana Negara yang pagi hari ini akan digelar pukul 10 nanti juga sudah terlihat adanya peningkatan mobilitas arus kendaraan di mana masyarakat berantusias untuk mengikuti pelaksanaan baik di Istana Negara maupun juga di sekitaran Monas. Dan pada pagi hari ini sendiri kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Menteng yang nantinya akan menuju ke arah Harmoni ataupun juga ke arah Monas pagi hari ini sudah terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan di mana memang peningkatan jumlah volume arus kendaraan pagi hari ini sudah mulai meningkat dan kendaraan-kendaraan yang melintas sendiri pagi hari ini telah terjadi sedikit perlambatan kecepatan kendaraan dengan adanya antrian yang cukup panjang pada pagi hari ini menjelang pelaksanaan detik-detik proklamasi sendiri. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Kebun Jeruk juga yang nantinya akan menuju ke arah Veteran ataupun ke arah Blok M juga pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, di mana untuk pergerakan arus kendaraan pagi hari ini juga masih diatur oleh Ditlantas Polda Metro Jaya. Dan pada pagi hari ini pun juga kami menghimbau bagi pemirsa ataupun para masyarakat yang nantinya akan turut berpartisipasi melaksanakan upacara baik di tempat Anda melaksanakan upacara masing-masing ataupun juga yang akan menuju ke arah Istana Merdeka untuk sama-sama merayakan detik-detik proklamasi agar mengikuti arahan dan petunjuk dari rekan-rekan kami yang saat ini sedang bertugas di lokasi. Dan juga pagi hari ini pemirsa kami akan mengupdate beberapa titik-titik lokasi yang telah disiapkan untuk menjadi kantong parkir bagi para masyarakat yang nantinya hendak melaksanakan upacara di sekitaran kawasan istana, di mana untuk kawasan Monas sendiri disiapkan 16 kantong parkir, yaitu yang pertama di Gedung Pertamina Lama, kemudian Galeri Nasional, PLN Jakarta Pusat, Kementerian Perdagangan, Lemhanas Republik Indonesia, Gedung Telkom, Gedung Dana Reksa, Bank Indonesia, Kementerian Agama, Stasiun Gambir, Masjid Istiqlal, Kantor Pos Indonesia, Lapangan Banteng, Sabta Pesona, Lapangan Irti, dan Kantor BUMN. Dan juga pada pagi hari ini kami kembali mengingatkan bagi masyarakat ataupun pemirsa yang nantinya akan melintasi kawasan ini, diperkirakan akan terjadi peningkatan volume kendaraan dan kepadatan arus lalu lintas di sekitaran kawasan Monas, Bundaran HI hingga Duku Atas. Untuk itu dihimbau untuk menggunakan transportasi umum, atur waktu perjalanan, gunakan rute alternatif yang telah disediakan, serta ikuti petunjuk petugas di lapangan. Dan pelaksanaan ini akan berlangsung sampai dengan pelaksanaan penurunan bendera pusaka nanti pada sore hari. Begitupun juga beberapa pelaksanaan Pasar Rakyat dan Karnaval Kemerdekaan yang memang dilaksanakan bertepatan pada hari ini dalam rangka HUT Kemerdekaan 81 Republik Indonesia. Adapun juga beberapa lokasi-lokasi yang perlu dihindari, yaitu pada kawasan Kemayoran sampai dengan kawasan Ancol, GBK, dan Aldiron, yang mana untuk mengupdate informasi pagi hari ini menemani aktivitas masyarakat, informasi-informasi terkait arus lalu lintas juga sudah dibagikan dari beberapa media, dan untuk pemirsa dapat juga mengupdate dari media sosial baik TMC Polda Metro Jaya ataupun korlantaspolri.ntmc, begitupun juga dengan Polda Metro Jaya. Dan kami mengucapkan terima kasih bagi para masyarakat yang telah turut berpartisipasi untuk mengikuti arahan serta petunjuk dari petugas yang bertugas pada pagi hari ini di lapangan untuk sama-sama mengikuti ketertiban bersama dan juga menjaga keselamatan dalam berlalu lintas. Untuk itu kami mengucapkan selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 untuk seluruh masyarakat di negara Indonesia. Semoga semakin makmur dan tetap patuhi rambu lalu lintas untuk menjaga keamanan dan keselamatan bersama di jalan. Dan pemirsa, untuk Anda yang ingin mengupdate informasi terkait arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun juga dapat menghubungi WA center kami di 0858715669. Demikian Risti, informasi lalu lintas yang dapat kami update pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan selamatkan kembali ke Anda di studio.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami akan terus menghadirkan beberapa informasi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Program 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Kemerdekaan adalah ruang bagi setiap perempuan untuk berkarya dan setiap anak untuk tumbuh, belajar, serta meraih cita-cita tanpa rasa takut. Mari bersama menjaga semangat persatuan demi Indonesia yang ramah bagi perempuan dan layak bagi anak. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah kamu, ada fakta menarik di balik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang mungkin belum banyak diketahui orang. Malam sebelum proklamasi, Soekarno-Hatta dan para tokoh lainnya menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda Jakarta. Setelah teks disepakati, naskah tulisan tangan Soekarno kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Menariknya, Sayuti Melik tidak sekedar menyalin. Ada beberapa perubahan kecil yang terjadi pada naskah, termasuk penulisan tempo menjadi tempo, serta perubahan kalimat dan tanda tangan. Dan yang paling ikonik, naskah itu akhirnya ditandatangani Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Keesokan paginya, 17 Agustus 1945, teks tersebut dibacakan di Pegangsaan Timur 56. Sebuah lembar kertas sederhana ternyata jadi salah satu dokumen paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Yang menarik justru, setelah diketik oleh Sayuti Melik, naskah tulisan tangan Soekarno sempat dianggap tidak diperlukan dan nyaris dibuang. Untungnya, wartawan BM Diah menyelamatkan dan menyimpannya selama puluhan tahun. Lalu, pada tahun 1992, naskah tersebut diserahkan kepada ANRI. Naskah ini disimpan dan dirawat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI untuk dilestarikan.

0: catatan peristiwa.
1: Tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno, didampingi Muhammad Hatta. Sebelumnya, teks proklamasi disusun tiga tokoh nasional, yakni Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo, pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat. Naskah teks proklamasi asli ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno. Naskah sebanyak 2 alinea tersebut selesai dibuat selama 2 jam. Naskah kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Kemudian tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat hari Jumat 17 Agustus 1945 bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, naskah teks proklamasi dibacakan. Kemudian bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan oleh seorang prajurit PETA bernama Latif Hendraningrat serta dibantu oleh Suparjo dan seorang pemudi yang membawa nampan berisi bendera merah putih. Setelah bendera berkibar, lagu Indonesia Raya pun dinyanyikan. Berita momen pembacaan proklamasi kemerdekaan RI juga disebarkan lewat berbagai media, baik radio, surat kabar, hingga telegram.
0: Indonesia menyapa pagi.

Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.

Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salve. Saya Jorge Diamon Legianto, Wakil Ketua 2 di Perka Kabupaten Kepulauan Yapen, mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Mari kita maknai kemerdekaan dengan semangat, kebersamaan, kerja nyata, dan pengabdian untuk masyarakat demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Merdeka!

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya Epson Sembai, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kepulauan Yapen, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81, tanggal 17 Agustus tahun 2026, dengan sorotan tema nasional, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Dengan momentum ini, saya berharap agar semangat persatuan dan gotong royong terus menjadi kekuatan dalam membangun Kabupaten Kepulauan Yapen. Merdeka!

Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita jadikan momentum kemerdekaan sebagai semangat membangun, menjaga persatuan, dan menghadirkan perubahan bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen. Saya Rian Hendrik, anggota DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen, mengucapkan selamat hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Saya Tony Tesar, anggota DPR RI Fraksi Nasdem, Daerah Pemilihan Papua, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 2026. Semoga di momentum yang bahagia ini, mari kita semua bergandengan tangan membangun negeri tercinta untuk mewujudkan rakyat yang berdaulat dan berkeadilan serta berkemakmuran untuk seluruh rakyat Indonesia. Jayalah Indonesiaku, merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia berdaulat, adil dan makmur, menuju waropen bangkit, mandiri dan sejahtera yang berkeadilan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 dengan penuh syukur dan semangat kebangsaan. 81 tahun sudah Indonesia merdeka sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Jasa para pahlawan yang telah berjuang dan berkorban demi kemerdekaan ini wajib kita hormati, jaga dan lanjutkan perjuangannya dalam bentuk pembangunan di segala bidang. Di momen bersejarah ini, mari kita jadikan semangat kemerdekaan ini sebagai pijakan untuk terus membangun Kabupaten Waropen yang lebih maju, daerah yang mandiri dalam mengelola potensi sumber daya alam, sejahtera dalam kehidupan bermasyarakat, dan berkeadilan dalam setiap kebijakan pembangunannya. Sebagaimana semboyang leluhur kita, Ndi Sosio, Ndi Korako, kita bersatu, kita kuat. Persatuan adalah kekuatan sejati bagi kita semua. Hanya dengan bergandengan tangan, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan, seluruh elemen masyarakat Waropen, kita wujudkan cita-cita bersama, mewujudkan Waropen yang bangkit, mandiri, dan sejahtera yang berkeadilan. Atas nama pemerintah Kabupaten Waropen, saya mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka, merdeka, merdeka. Waropen, 17 Agustus 2026. Bupati Waropen, Dr. Andus Franciscus Saverius Mote, MSC.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

edukasi yang mencerdaskan serta siaran yang memperkuat persatuan dan kebangsaan. Mari kita bersama mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata dan kerja terbaik. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka!

kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama dalam suasana penuh kegembiraan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Kami dari tim penggerak PKK Kabupaten Waropen mengucapkan Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Mari kita sama

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu.
1: Baru Fix Extra Strong, ekstra hangatnya.
0: Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur menuju waropen bangkit, mandiri, dan sejahtera yang berkeadilan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 dengan penuh syukur dan semangat kebangsaan. 81 tahun sudah Indonesia merdeka sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Jasa para pahlawan yang telah berjuang dan berkorban demi kemerdekaan ini wajib kita hormati, jaga, dan lanjutkan perjuangannya dalam bentuk pembangunan di segala bidang. Di momen bersejarah ini, mari kita jadikan semangat kemerdekaan ini sebagai pijakan untuk terus membangun Kabupaten Waropen yang lebih maju, daerah yang mandiri dalam mengelola potensi sumber daya alam, sejahtera dalam kehidupan bermasyarakat, dan berkeadilan dalam setiap kebijakan pembangunannya. Sebagaimana semboyan leluhur kita, di Sosio, di Korako, kita bersatu, kita kuat. Persatuan adalah kekuatan sejati bagi kita semua. Hanya dengan bergandengan tangan, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan, seluruh elemen masyarakat Waropen, kita wujudkan cita-cita bersama, mewujudkan Waropen yang bangkit, mandiri, dan sejahtera yang berkeadilan. Atas nama pemerintah Kabupaten Waropen, saya mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka, merdeka, merdeka. Waropen, 17 Agustus 2026. Bupati Waropen, Dr. Andus Franciscus Saverius Mote, MSC.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya Epson Sembai, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kepulauan Yapen, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81, tanggal 17 Agustus tahun 2026, dengan sorotan tema nasional, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Dengan momentum ini, saya berharap agar semangat persatuan dan gotong royong terus menjadi kekuatan dalam membangun Kabupaten Kepulauan Yapen. Merdeka!

0: Soekarni Kartowirjo mendesak Soekarno segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia sebelum tanggal 17.
1: Mengapa tanggal 17, Bung? Mengapa tidak tanggal 16? Saya Soekarni, murid Tan Malaka, mendesakmu, Bung. Proklamirkan kemerdekaan RI saat ini juga.
2: Bung, saya orang yang percaya mistik. Dengan akal tak dapat dipertimbangkan. Susah untuk dijelaskan. Kolbu ini mengatakan 17 lebih memberi harapan. Tahukah kamu, Bung? Tahukah kamu, para pemuda? Angka 17 itu adalah angka keramat. 17 adalah angka suci. Kita berada di bulan Ramadan. Kita sedang berpuasa. 17 nanti jatuh pada hari Jumat. Jumat Legi. Jumat yang berbahagia dan suci. Hari Jumat tanggal 17, Al-Quran diturunkan. Orang Islam sembahyang 17 rakaat dalam sehari. Sekarang jawab pertanyaanku. Mengapa Nabi Muhammad memerintahkan 17 rakaat? Mengapa tidak 10 atau 20 saja? Jawablah, hai Soekarni. Jawablah kamu, para pemuda. Tahukah kamu, 17 itu suci, bukan buatan manusia. Maka kita proklamirkan kemerdekaan pada saat itu.
3: Tuan-tuan pun telah mengetahui, pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk ke Cintai dan Cibakutai. Sebab, sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semua yang kami ialah merdeka atau mati.

Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama dalam suasana penuh kegembiraan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Kami dari tim penggerak PKK Kabupaten Waropen mengucapkan Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Mari kita sama-sama

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Saya Tony Tesar, anggota DPR RI Fraksi Nasdem Daerah Pemilihan Papua, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 2026. Semoga di momentum yang bahagia ini, mari kita semua bergandengan tangan membangun negeri tercinta untuk mewujudkan rakyat yang berdaulat dan berkeadilan serta berkemakmuran untuk seluruh rakyat Indonesia. Jayalah Indonesiaku, merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salve. Saya Jorge Diamon Lugianto, Wakil Ketua 2 DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen, mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Mari kita maknai kemerdekaan dengan semangat, kebersamaan, kerja nyata, dan pengabdian untuk masyarakat demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Merdeka!

Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita jadikan momentum kemerdekaan sebagai semangat membangun, menjaga persatuan, dan menghadirkan perubahan bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen. Saya Rian Hendrik, anggota DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen, mengucapkan selamat hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

Saudara pendengar, 23 menit sudah kita lalui dari pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Dan perlu kami informasikan bahwa rangkaian lagu-lagu perjuangan dan juga lagu-lagu Nusantara masih terus kami hadirkan ke ruang dengar saudara. Menantikan hubungan kami akan bergabung bersama Pro 3 dari Jakarta mengikuti upacara peringatan detik-detik kemerdekaan RI ke-81 yang disiarkan langsung dari Istana Negara Jakarta pada hari ini Senin 17 Agustus 2026.

Iya baik, saudara pendengar, kami sudahi saja deretan lagu-lagu Nusantara menemani kebersamaan kita di siang hari ini. Dan 29 menit sudah kita lalui dari pukul 11 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya program 1 RRI Serui akan bergabung mengikuti detik-detik proklamasi yang disiarkan, ya, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta, bertempat dari Istana Negara Jakarta.

0: Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.
1: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar pemirsa, ribuan tamu undangan saat ini mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi 17 Agustus 2026 di Istana Merdeka Jakarta. Kami akan memantau kondisi terkini di sana bersama rekan saya Sugandi Avandi. Gandhi.
2: Ya, pendengar, saat ini saya masih berada di Istana Merdeka Jakarta dan sesaat lagi upacara peringatan detik-detik proklamasi akan segera dimulai yang ditandai dengan bunyi trompet yang kemudian dilanjutkan dengan ketibaan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Dan pendengar, saat ini Istana Merdeka sudah dipadati oleh ribuan tamu undangan yang telah menempati kursi yang telah dipersiapkan oleh panitia. Masyarakat yang hadir di sini adalah mereka yang sudah mendapatkan undangan dengan cara mengisi secara online dan mereka harus bersaing atau berebut dengan jutaan orang lainnya untuk mendapatkan undangan. Pemerintah sendiri telah menyiapkan sekitar 8.900 kuota untuk masyarakat agar bisa menyaksikan langsung peringatan HUT RI di Istana Merdeka Jakarta. Dan pendengar, selain tamu undangan, tiba juga atau hadir pula di Istana Merdeka adalah duta besar dari negara sahabat, kemudian pimpinan lembaga tinggi negara, dan juga perwakilan dari masyarakat lainnya. Berdasarkan pantauan, para tamu undangan nampak antusias menyambut pelaksanaan upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Para tamu undangan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Dan Istana Merdeka seperti sebuah miniatur Indonesia dengan berbagai suku dan juga budaya. Mendengar, para tamu undangan nanti juga akan disuguhkan dengan atraksi terjun payung, kemudian pagelaran kesenian, Plevas TNI Polri, dan juga aerobatik, kemudian Rafale, dan juga tadi penampilan dari pesawat tempur. Tadi sudah berlangsung atraksi penerjun payung dari Tentara Nasional Indonesia yang berlaga atau beraksi merah putih. Dan para penerjun payung ini mendarat dengan mulus di sekitar Monas yang langsung disambut dengan antusias oleh masyarakat yang sudah memadati sekitar Monas. Dan pendengar, tentunya yang paling dinanti atau juga yang paling ditunggu adalah penampilan dari 76 anggota Paskibraka yang akan mengibarkan bendera merah putih di Istana Merdeka Jakarta. Dan Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara. Pendengar, tahun ini para putra-putri terbaik Indonesia yang dipercaya menjalankan tugas mengibarkan sang merah putih tergabung dalam tim yang diberi nama Indonesia Berdolar. Dalam formasi utama Paskibraka, Celina Olvia Apriani, Teo, yang merupakan siswa atau juga perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat, terpilih sebagai pembawa bendera merah putih. Saat ini, Celina tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Sementara itu, sebagai cadangan pembawa baki, ditunjuk yakni Egiten Janete Hekoboy, yang merupakan Paskibraka putri asal Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Kemudian juga pada posisi komandan kelompok 8 dipercayakan kepada Ahmad Fahri Mubarok dari Provinsi Jambi yang kini menempuh pendidikan di SMK Negeri 1 Kota Jambi. Adapun tugas sebagai pengerek bendera diberikan kepada Inyoman Harya Danurendra Dharma Mukti yang merupakan perwakilan dari Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMA Negeri 7 Banjarmasin. Kemudian juga bersama dengan itu M. Aryawira Zadika dari Provinsi Bengkulu yang merupakan pelajar SMA Negeri 7 Kota Bengkulu juga dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera. Dengan ditetapkan tim Paskibraka Indonesia Berdolar, maka seluruh anggota yang terpilih siap mengemban amanah dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Mereka akan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mengibarkan sang merah putih dalam momentum sakral peringatan. Sekaligus menjadi representasi putra-putri terbaik dari berbagai penjuru Indonesia. Dan peringat 76 siswa-siswi terbaik yang tergabung dalam Paskibraka telah melewati banyak sekali seleksi. Setidaknya mereka sudah menjalani selama 7 bulan untuk mengikuti seleksi dari tingkat kabupaten, kota hingga ke provinsi. Kemudian dikukuhkan menjadi Paskibraka oleh Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka. Yang pendengar, persiapan masih berlangsung. Tadi sudah disuguhkan dengan berbagai lagu-lagu nasional dan juga tadi juga penampilan tarian dari sejumlah wilayah di Indonesia. Nanti Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara. Tentu kita akan menantikan apakah Presiden Prabowo Subianto akan mengenakan pakaian adat seperti tahun lalu atau hanya jas formal. Tadi awak media sudah sempat menanyakan kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengenai kemungkinan pakaian adat yang akan dipakai oleh Presiden Prabowo Subianto. Menteri Pras hanya mengatakan bahwasanya akan ada kejutan dari Presiden Prabowo Subianto. Ya, pendengar, demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
1: Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan menyajikan informasi terkini dan juga siaran langsung upacara Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia yang berlangsung di Istana Merdeka. Dan tentunya acara ini akan dipandu langsung oleh dua rekan saya, Rudy Zain dan Pradipta Rahadi. Saya Ristu Rustarto, selamat pagi. Selamat merayakan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Terus merdeka, terus membangun bangsa, karena kita adalah putra-putri yang bangga akan kemerdekaan yang kita raih selama 81 tahun ini.
0: Siaran langsung upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Negara Jakarta.

0: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudi Sen akan bersama Anda dalam mengikuti ataupun nanti langsung akan menyiarkan secara langsung jalannya upacara detik-detik proklamasi dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di studio Pro 3 saya tidak sendiri, ada rekan saya Pradipta Rahadi yang juga nanti akan menyampaikan jalannya prosesi upacara detik-detik proklamasi. Pradipta, apa kabar pagi?
1: Alhamdulillah baik Mas Rudi.
0: Iya, dan tadi
1: kemeriahan suasana daripada untuk upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun pada hari ini begitu terasa sekali. Kemudian juga saat ini sudah bunyi trompet yang sudah ditiup oleh petugas upacara pada pagi hari ini, dan selain itu juga seluruh elemen peserta upacara ini sudah hadir ya di Istana Merdeka Jakarta.
0: Ya, dan ini sesuai dengan rundown ya, 1940 adalah penanda dimulainya tahapan pertama rangkaian upacara detik-detik proklamasi ditandai dengan trompet pertama tadi. Terus yang merupakan persiapan akhir yang berlangsung di areal Istana Merdeka Jakarta. Ya. Dan biasanya nanti 5 menit kemudian baru ada trompet kedua.
1: Betul.
0: Di situ menandakan bahwa seluruh peserta upacara, terutama dari 3 matra dan kepolisian yang saat ini sudah berada di luar areal Istana Merdeka. Betul. Akan masuk ke lapangan upacara.
1: Iya. Begitu pula dengan petugas-petugas upacara yang sudah standby pada hari ini, juga mereka sudah begitu rapi, begitu cantik, bahkan ada juga yang para tamu undangan yang tampak begitu meriah dengan baju daerah dari asal mereka masing-masing, bahkan juga tidak ada yang ragu lagi, sudah memberikan lambaian tangan kepada kamera, kemudian mereka juga tersenyum cantik, bahagia, kemudian tidak pula terlewatkan oleh mereka mengabadikan momen tersebut dalam bentuk selfie untuk mereka abadikan, karena ini menjadi momen sejarah. Ya. Lebih mereka juga memenangkan award tiket untuk bisa hadir di upacara pada hari ini.
0: Ya, jadi beberapa tahun belakangan ini ada sesuatu yang baru di istana dalam prosesi upacara 17 Agustus ini melibatkan masyarakat di situ ya.
1: Oke.
0: Okay, ya, betul. Dan tapi ternyata gak mudah ini.
1: Nah, gak mudah.
0: Pradipta yang sudah cukup lama di istana, bagaimana sih perjuangan seseorang masyarakat sipil untuk bisa dapat tiket dan untuk bisa menjadi bagian dari upacara detik-detik proklamasi? Ceritanya gimana itu?
1: Sebetulnya kalau menjadi masyarakat sipil untuk bisa hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi di istana itu memang tidak gampang ya, karena mereka harus war tiket terlebih dahulu, mereka harus browsing dari internet link mana yang harus mereka tuju untuk mereka bisa mendapatkan tiket. Kemudian juga itu harus dilakukan dengan mereka membuka sejumlah device.
0: Okay.
1: Kemudian tidak cukup hanya dengan satu device.
0: Ini kayak war tiket konser.
1: Kayak war tiket konser. Dan mereka juga harus bisa dibilang kecepatan jari jemari mereka itu yang menentukan nasib mereka juga. Karena mereka harus siap dengan jari jemari yang cepat untuk bisa memenangkan war ticket. Bahkan juga para artis atau tamu undangan lain juga ini, mereka harus berusaha sekali bisa mendapatkan undangan itu secepat mungkin begitu link war ticket itu dibuka.
0: Dan hanya 3 atau 4 hari ya?
1: Hanya 3 atau 4 hari. Dan kalaupun itu juga ditambah slot war ticketnya 1 hari, itu juga harus dimaksimalkan secepat mungkin supaya mereka bisa langsung dapat gitu tiketnya.
0: Kalau yang kemarin saya pantau itu dari sekian ribu tempat yang disediakan, pesertanya atau peminatnya sampai ratusan ribu.
1: Betul sekali.
0: Iya. Dan Pradipta, ini juga pemirsa dan pendengar, saat ini sudah dikumandangkan trompet kedua yang menandakan tidak lama lagi upacara detik-detik proklamasi akan dilangsungkan. Dan setelah ini akan ditandai dengan seluruh peserta upacara dari 3 matra TNI dan Polri yang akan masuk ke dalam lapangan upacara. Dan tentu mereka sudah membuat atau sudah berada dalam formasi barisan yang berada di, kalau bisa digambarkan tuh, di depan halaman di istana depan ya.
1: Halaman istana,
0: iya.
1: Betul. Dan ini juga kalau kita lihat dari pantauan yang terpantau ini ya, suasananya sudah begitu hikmat. Kemudian para peserta dan juga tamu undangan ini sudah siap untuk mengikuti jalannya upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Dan ini juga menjadi momen yang cukup sakral bagi seluruh elemen bangsa, karena di tahun ini tema yang diangkat adalah Indonesia yang berdaulat, ya, adil, dan juga makmur. Dan saat ini seluruh elemen petugas upacara ini mereka sudah bersiap dari kawasan Silang Monas, Jakarta. Mereka akan berbaris rapi, bersiap-siap untuk memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Tiga matra Tentara Nasional Indonesia dari Angkatan Darat, Laut, dan juga Udara ini sudah siap. Begitu pula dengan Korps Bayangkara, ya, Polisian Republik Indonesia.
0: Ya, kalau tadi kan memang sudah ada hiburan yang sudah disajikan. Betul. Ya, sebelum trompet pertama dikumandangkan, ada kita lihat Kris Dayanti dan juga Melly Guslow.
1: Lea Simanjuntak juga.
0: Lea Simanjuntak juga
1: memberikan persembahan, ya, untuk seluruh tamu undangan.
0: Dan Gita Bahana Nusantara. Nah, ini selalu menjadi terlewatkan.
1: Iya. Ya.
0: Jadi memang dalam 17 Agustus semua mata atau sebagian besar masyarakat Indonesia menanti, akan ingin menyaksikan secara langsung walaupun dari rumah, karena hal-hal ini kan selalu sangat suatu momen upacara yang cukup sakral yang selalu dilakukan, karena ada yang tidak bisa kita saksikan pada upacara-upacara kenegaraan lainnya di situ.
1: Betul. Dan tidak semua masyarakat ini bisa mengikuti jalannya upacara dari lokasi. Jadi mereka hanya bisa menyaksikan dari layar kaca mereka masing-masing. Dan saat ini dari pantauan kami ini sudah tiga matra dari Tentara Nasional Indonesia dan juga Kepolisian Republik Indonesia berbaris rapi. Mereka semua mulai memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Dan selain daripada itu juga dari Korps Angkatan Darat Wanita, kemudian Korps Wanita Angkatan Laut, dan juga Korps Wanita Angkatan Udara. Ini mereka semua berbaris rapi memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Bahkan selain daripada itu juga, masyarakat ini juga ada yang tepuk tangan dari kawasan luar Istana Merdeka, mereka yang menyaksikan barisan dari Kepolisian Republik Indonesia, kemudian, yeah, TNI Angkatan Darat, Laut, dan juga Udara, serta Koat, Koal, dan juga Koau yang memasuki halaman Istana Merdeka dengan rapi. Ini menjadi salah satu bentuk antusiasme dari masyarakat yang mengabadikan momen mereka dari luar kawasan istana. Karena ada satu buah panggung besar yang disediakan dari Jalan Medan Merdeka Utara.
0: Okay.
1: Begitu panjang, itu kurang lebih sekitar 7-8 meter.
0: Artinya di luar istana itu, ya?
1: Di luar istana, itu disediakan untuk masyarakat yang ingin menonton upacara dari luar istana. Jadi, yeah, mereka bisa menyaksikan ketika barisan-barisan dari TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara, kemudian Koat-Koal dan Koal memasuki halaman Istana Merdeka. Ini mereka bisa bertepuk tangan dengan meriah.
0: Jadi begitu dekat, ya?
1: Begitu dekat sekali mereka menyaksikannya, Rudi.
0: Iya, karena pasukan ini atau kompi-kompi yang akan menjadi peserta upacara ini berada di luar istana, dekat dengan panggung tadi.
1: Dekat dengan
0: masyarakat umum. Jadi, betul, di luar areal istana itu juga dipenuhi oleh masyarakat umum yang ingin menyaksikan langsung.
1: Betul.
0: Ya, yang mungkin tidak beruntung untuk mendapatkan tiket di dalamnya. Iya. Tapi kalau untuk masyarakat sipil, undangannya itu di barisan mana nih? Kalau kita menghadap ke istana ini, ya?
1: Kalau kita menghadap istana, undangan sipil itu ada di sebelah kanan.
0: Kanan, ya?
1: Sebelah kanan.
0: Okay.
1: Dan selain daripada itu juga mereka ada yang di sebelah kiri, tapi memang jumlahnya tidak sebanyak yang di sebelah kanan.
0: Oke.
1: Okay. Karena, yeah, mereka juga di situ harus berbagi dengan para tamu undangan lain seperti dari pimpinan redaksi media, kemudian juga dari keluarga-keluarga paskibraka yang saat ini bertugas, ya. Dan selain daripada itu juga mereka harus berbagi dengan tamu undangan, ya, yang sudah disediakan oleh pihak Istana Kepresidenan.
0: Ya. Bicara tentang upacara 17 Agustus, detik-detik proklamasi, yang salah satu menjadi sorotan adalah paskibraka. Kita sudah punya datanya, ya.
1: Sudah.
0: Dan ini menarik, ya, Pak Rabita. Jadi data siapakah nanti yang akan menjadi pembawa baki,
1: betul,
0: pembentang bendera,
1: betul,
0: terus kemudian penarik tali dan pengerek tali itu diumumkan hanya beberapa jam sebelum upacara dimulai.
1: Satu jam sebelum
0: upacara dimulai.
1: Betul.
0: Dan mereka pun tidak tahu siapa di antara mereka yang akan nanti bertugas untuk,
1: betul,
0: diamanakan menjalankan tugas yang sangat sakral ini.
1: Itu menjadi momen yang bisa dibilang paling mendebarkan untuk paskibraka,
0: ya,
1: karena di tahun-tahun saya ketika bertugas di sana itu, di saat momen pengumuman itu, mereka semua terdiam, kemudian hening, dan ketika diumumkan tim pengibar bendera merah putih untuk upacara pagi itu, mereka langsung bersorak, bersyukur, dan bersiap langsung melaksanakan tugasnya.
0: Dan ini kita lihat baru saja komandan upacara sudah berada di titik lapangan tengah upacara, artinya dia akan mengambil alih seluruh rangkaian acara. Dan ini adalah suatu prosesi kemiliteran, akan menghundus pedang sebagai tanda kehormatan, tanda militer, sambil sebelumnya mengikatkan tali di tangan kanan. Selama upacara berlangsung, pedang itu masih terus ada di bagian tangan kanan sang komandan upacara. Baru saja komandan upacara meminta seluruh peserta upacara untuk melakukan atau pasang senjata atau bayonet. Itu menjadi salah satu simbol kemiliteran bahwa upacara kenegaraan segera akan dilakukan.
1: Dan saat ini komandan upacara ini Kolonel Infantri Prio Handoyo, Dandim 0733 dari Kota Semarang, ini sudah memimpin pasukan untuk memberikan
0: laporan
1: bahwa upacara akan segera dimulai.
0: Jadi sesaat lagi inspektur upacara akan masuk ke podium kehormatan, dan rangkaiannya adalah komandan upacara akan menyampaikan laporan. Ada yang menarik juga, biasanya perwira upacara akan menyampaikan terlebih dahulu kepada inspektur upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, bahwa upacara siap dilakukan atau siap dimulai. Kemudian Presiden melangkah keluar dari bagian dalam istana, dan barulah prosesi upacara ini akan segera dilakukan.
1: Dan saat ini juga para mantan presiden atau mantan wakil presiden yang sudah mendapatkan undangan ini terpantau belum tampak hadir di jajaran tamu kehormatan. Kami tadi baru bisa melihat anak-anak daripada para presiden-presiden Republik Indonesia terdahulu, ada dari Edi Baskoro Yudhoyono, kemudian putra dari Presiden Prabowo Subianto yaitu Aditya Regowo Prabowo, kemudian juga ada pula istri dari Agus Harimurti Yudhoyono yaitu Anissa Larasati Pohan, serta istri dari Edi Baskoro Yudhoyono yaitu Siti Rubi Alia Rajasa. Ini mereka tampak kompak mengenakan kebaya berwarna merah marun menyala. Sangat cantik, sangat anggun, dan saat ini tampak
0: perwira upacara,
1: sudah bersiap untuk melapor kepada presiden bahwa Presiden dapat segera memimpin jalannya upacara sebagai inspektur upacara.
0: Tentu ini sesuatu hal yang jarang kita saksikan ini ya, Pradipta ya. Jadi ingin melihat bagaimana sih tahap demi tahap jalannya prosesi upacara kenegaraan, terutama upacara detik-detik proklamasi. Dan tampak saat ini paskibraka dengan tim yang disebut sebagai Indonesia Berdaulat. Ya, terdapat 76 anggota paskibraka yang merupakan putra-putri terbaik dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, dan mereka menjalani pemusatan latihan atau diklat di Depok, Jawa Barat selama kurang lebih 1 bulan, dan banyak materi yang akan diberikan kepada mereka sebelum mereka dikukuhkan pada beberapa hari lalu oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dengan penandaan penyematan merah putih di bagian dada. Dan juga untuk Komandan Kompi Paskibraka untuk tahun 2026 ini, ini juga selalu berganti karena mereka lah nanti yang akan, atau Komandan Kompi inilah yang akan nanti memandu pergerakan dari Paskibraka dari sisi sayap istana sampai jalannya prosesi upacara pengibar bendera.
1: Kalau jajaran paskibraka itu biasanya mereka berbaris di sisi sayap kiri istana, tidak jauh dari Masjid Baitur Rahman, itu mereka semua sudah siap baris rapi dalam posisi istirahat di tempat dengan posisi tegap dan kemudian paskibraka wanita itu juga tampak begitu tersenyum sumringah, semangat untuk menjalankan tugas sebagai bagian daripada tim Indonesia Berdaulat pada pagi hari ini.
0: Oke, kita sampaikan juga ya siapakah pembawa baki, dan pembawa baki yang ditugaskan untuk upacara pagi hari ini adalah Selina Olivia Apriani Teo, dan yang bersangkutan merupakan perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat dan saat ini tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Kemudian sebagai cadangan pembawa baki yaitu 18 Janet Hackboy, paskibraka putri dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Dan ada lagi tugas tiga dari paskibraka yang akan menjalani di upacara kali ini, yaitu Ahmad Fakhri Mubarok bertugas menjadi komandan kelompok 8. Kemudian Ahmad Fakhri saat ini menempuh pendidikan di SMKN 1 Kota Jambi. Dan tugas pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danu Rendra Dharma Mukti, paskibraka perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMAN 7 Banjarmasin. Dan ada juga nama Aryo Wira Sandika ditugaskan menjadi pembentang bendera yang merupakan pelajar SMAN 7 Kota Bengkulu. Dan bertugas sebagai komandan kelompok 17 adalah Ahmad Raditya, perwakilan dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk komandan kompi paskibraka ditugaskan kepada Kapten Marsekal Kapten Rahmat Syah Adiputra yang kini menjabat sebagai Komandan Kompi Senapan Yonif 9 Brigif 4.
1: Nah, ini nanti para paskibraka ketika bertugas itu biasanya mereka nanti akan membentuk kelompok barisan 17, 8 dan juga 45. Karena ini merupakan tanggal bersejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saat ini Perwira Upacara Nur Heru sudah melapor kepada Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa upacara pada hari ini siap dimulai.
0: Baik, Prabita, kita menuju ke reporter kita dulu, Sugandi Avandi, yang berada di Istana Merdeka Jakarta. Sugandi.
2: Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.
0: Oke, nanti kita akan berhubung kembali dengan Sugandi Avandi. Tapi kita ikuti terlebih dahulu prosesi upacara pada pagi hari ini.

0: 大哥，走走走。
1: Baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Prabu Subianto.
2: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
3: Dan saat ini Komandan Upacara yaitu Kolonel
1: Infantri
3: Prio Handoyo ini sudah berjalan kurang lebih 13 langkah dari tempatnya semula.
4: Upacara
3: untuk melapor kepada Inspektur Upacara.
4: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 siap dimulai.
5: Laksanakan.
4: Laksanakan.
1: Ya, Komandan Upacara kembali ke titik tengah lapangan upacara. Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara mengenakan beskap berwarna biru tua, ya.
3: Lengkap dengan kembang
1: melati. Lengkap dengan kalung kembang melati.
3: Nah, itu menjadi salah satu elemen penting yang menggambarkan keindonesiaan. Dan tadi juga tampak dari pantauan kami, ini Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto juga mengenakan kembang melati.
1: Oke.

0: Baru saja sirene sekitar 1 menit atau 60 detik menandakan detik-detik proklamasi tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat yang juga diiringi dengan 17 kali dentuman meriam. Ini Pradipta ya. Dan
1: jadi tanda bahwa 17 Agustus menjadi momen ya. Indonesia merdeka.

0: 报告，收得到。好。
1: Sesaat lagi akan dibacakan teks proklamasi.
2: Pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara.
3: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Baru saja Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto membacakan teks proklamasi yang nanti akan dilanjutkan dengan prosesi mengheningkan cipta yang juga akan dilakukan lebih kurang 60 detik atau 1 menit dengan iringan lagu mengheningkan cipta. Lagu yang sangat populer, sangat familiar bagi kita semua. Dan lagu ini diciptakan oleh seorang komponis solo Pradipta yang bernama Truno Prawit. Dan akhirnya karyanya hingga saat ini sering kali atau kita sering dengarkan, sering ikuti bahkan dalam sebuah prosesi upacara.
2: Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
3: Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan kemerdekaan bangsa yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemerdekaan dan kehormatan bangsa Indonesia, serta mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam di Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan di wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Mengheningkan cipta, mulai.

0: selesai.
1: Baik, mendengar itu tadi sesi mengheningkan cipta yang langsung dipimpin oleh Inspektur Upacara, dan saat ini akan kita ikuti pembacaan doa yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama Kyai Haji Nazaruddin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultani. Allahumma salli wa sallim 'alaihi. Ya Allah, Ya Hamid, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari yang sangat cerah ini, segenap warga bangsa kami sedang memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaannya yang ke-81. Atas restu dan pertolongan-Mu lah, maka bangsa kami bisa meraih kemerdekaan itu. Hamba-Mu juga bersyukur karena di bawah Presiden kami, Bapak Haji Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dilakukan berbagai ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial melalui berbagai program strategis yang kini sudah dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat kami. Semuanya itu dimungkinkan karena Engkau juga telah menganugerahkan puncak kerukunan sosial keagamaan tertinggi 77,85% yang belum pernah dicapai sepanjang sejarah bangsa ini. Ya Allah, Ya Syakur, Engkau telah menjanjikan kami, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kalian. Kiranya rangkaian acara proklamasi kemerdekaan ini menjadi tanda syukur akan kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada bangsa kami. Kami mohon, kiranya Engkau terus membantu kami mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi unggul kepada putra-putri bangsa kami. Ya Allah, Ya Sami' ad-du'a, Engkau juga telah menjanjikan kami, udhu'uni astajib lakum,

0: Masih besar tantangan yang kami hadapi, masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban. Namun, Engkau selalu menghibur kami dengan janjimu, wa mayyattaqillah yaj'allahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya. Tanamkanlah ketakwaan dan keluhuran niat kepada kami semua, agar dapat dengan mudah melewati berbagai tantangan di hadapan kami. Ya Allah, Ya Afu, Ya Ghafur, perkenankanlah kami untuk selalu mengenang dan mendoakan para leluhur, para pahlawan kusuma bangsa yang gugur untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa kami. Semoga mereka semua yang Engkau maksud di dalam firman-Mu, wala tahsabannal ladzi qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Kami sangat mendambakan darimu, Ya Allah. Kiranya bangsa kami Engkau tuntun menjadi contoh baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri indah penuh berkah, negeri gemah ripaloh junawi, tata tentram kertar harja. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'anil qawmil kafirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baru saja Menteri Agama Nazaruddin Umar memimpin pembacaan doa, dan sesaat lagi akan dilakukan proses yang banyak dinantikan, yaitu pengibaran bendera Sang Merah Putih, Para Bita.
2: Dan tadi kita juga bisa sekalian memantau ya pakaian adat yang digunakan oleh Presiden Republik Indonesia ke-7, ya, Widodo, dan juga Ibu Iriana yang tampak mengenakan pakaian adat dari Bali. Dan saat ini tim Indonesia Berdaulat, Paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini, ya, sudah mulai memasuki lapangan upacara dari sisi kiri Istana Merdeka Jakarta. Ya. Langkah tegap maju ini mereka lakukan, bahkan untuk Paskibraka wanita juga tidak lupa untuk tersenyum dengan cantik. Mereka begitu sigap berjalan berbaris, dan latihan yang mereka lakukan khususnya untuk bertugas di Istana Merdeka ini pada pagi hari ini, dengan posisi latihan langsung di Istana Merdeka ini kurang lebih 7 hari untuk mengikuti dan juga menjalankan tugas mereka. Bahkan tidak sedikit dari antara mereka yang ketika bertugas itu harus beradaptasi, menghafalkan jumlah langkah yang harus mereka tempuh ketika mereka berbelok ataupun juga berjalan lurus menuju ke arah podium. Ya.
1: Jadi ada 76 paskibraka, tetapi mereka dibagi menjadi dua untuk penugasan pagi dan sore. Dan untuk pagi ini formasinya adalah barisan terdepan pasukan 17. Kemudian di bagian tengah adalah pasukan 8 yang diisi oleh satu pembabaki, kemudian pembabaki cadangan dan pengerek bendera, pembentang dan penarik juga berada di pasukan 8 ini, yang saat ini posisinya sudah tepat di bawah podium kehormatan. Dan komandan kompi upacara, maksud kami komandan kompi Paskibraka, juga sedang melakukan atau menyampaikan laporan bahwa pengibaran akan siap dilakukan dengan dimulai prosesi. Nanti pembabaki dari Paskibraka di pasukan 8 ini akan menerima Sang Merah Putih dari Inspektur Upacara.
2: Jika di momen tahun lalu ketika bendera merah putih diserahkan oleh Inspektur Upacara kepada pembawa baki, itu Inspektur Upacara menyempatkan diri untuk mencium Sang Merah Putih. Ya. Kita nantikan apakah untuk upacara tahun ini apakah ada momen tersebut kembali berulang, atau langsung diserahkan kemudian pembawa baki turun dan juga langsung menyerahkannya kepada tim pengibar dan juga pengerek bendera nanti.
1: Ya. Dan saat ini Komandan Kompi Paskibraka Kapten Rahmatsyah Adiputra baru saja menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara, dan saat inilah pembawa baki yang ditugaskan dalam upacara detik-detik proklamasi, Selina Olivia Apriani Teo, dengan mantap kita dapat gambarkan dari sini melangkah secara hati-hati tetapi tetap tegas, tetap tenang untuk menuju ke podium.

0: Museum Kehormatan. Ada sekitar 16 atau 17 anak tangga di situ ya.
1: Sebetulnya kalau kami
0: Gimana itu,
1: ikuti
0: Pradipta?
1: dari tahun ke tahun, untuk pembawa baki ini berjalan menaiki anak tangga dari titik yang paling bawah
0: Ya.
1: hingga ke podium itu ada 13 langkah.
0: 13 langkah.
1: 13 langkah.
0: Oke, dan inilah
1: momen
0: momen inspektur
1: pemberian
0: upacara.
1: Dicium terlebih dahulu, kemudian diangkat sang merah putih oleh inspektur upacara, ditaruhnya di atas baki, diterima langsung oleh Selina. Dan kemudian kepala negara mundur. Selina sudah berjalan bergeser ke sebelah kanan untuk langsung menuruni tangga dari podium kehormatan.
0: Ya, ini adalah momen yang secara jujur banyak yang membuat hati kita deg-degan ini.
1: Betul.
0: Prosesi ini ketika menerima kemudian turun,
1: turun
0: sambil berjalan mundur.
1: Betul.
0: Dari anak tangga tadi dan kembali ke formasi pasukan 8 untuk bergabung menuju ke tiang 17.
1: Karena di saat seperti inilah Selina ini harus menghafal dan menghitung
0: ya.
1: Sudah berapa langkah sampai sebelum dia kembali masuk ke barisan.
0: Ya.
1: Bahkan ketika sudah selesai menuruni arah tangga pun dia harus menghafal kembali langkahnya untuk bisa menyatu kembali dengan
0: ya.
1: Kelompok pengibaran.
0: Dan sampai di sini dia sudah kembali ke formasi pasukan 8 tetapi belum tuntas ini ya.
1: Belum tuntas.
0: Sang merah putih masih ada di tangan dari Paskibraka dan Komandan Kompi Rahmatsyah.
1: Ini sudah memberikan komando bahwa seluruh tim ini sudah harus buka formasi kembali untuk khususnya tim pengibar menuju ke arah tiang bendera yang ada di halaman Istana Merdeka. Nah, proses buka formasi ini juga menjadi salah
0: ya.
1: Satu yang kerap dinikmati oleh para tamu undangan dan juga para pemirsa yang menyaksikan dari layar ya. Kaca di rumah. Karena ini menjadi momen buka formasi yang dilakukan secara rapi oleh tim Paskibraka dan juga ini menjadi salah satu bentuk hikmat dan juga sekaligus
0: ya.
1: Hiburan karena rapihnya barisan ketika membuka formasi
0: ya.
1: Kemudian mereka bergerak jalan menuju ke arah tiang bendera ini secara serempak dilakukan. Mereka harus melakukan langkah demi langkah, step by step, ini dilakukan secara hati-hati, harus sempurna, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun.
0: Dan kita melihat pasukan 17 sudah mulai memasuki lapangan upacara yang dipimpin oleh Komandan Kelompok 17 Ahmad Raditya. Kemudian diikuti di tengah adalah pasukan 8, pasukan inti, pembawa baki, pengeret, pembentang dan penarik yang juga diapit oleh 4 pasukan Paspampres secara khusus. Kemudian di belakangnya adalah pasukan 45 yang merupakan seluruhnya adalah anggota dari pasukan pengamanan presiden. Dan yang memasuki lapangan upacara atau mendekat ke tiang 17, pasukan 17 dan pasukan 8. Dan kalau tahun lalu mereka membentuk formasi 80 ya.
1: Ya, kita akan lihat apakah di tahun ini mereka akan membentuk angka 81
0: ya.
1: Sesuai dengan usia Republik Indonesia atau mereka hanya membentuk barisan seperti biasa.
0: Ya. Ahmad Raditya memberikan komando sudah berada tepat dan beliau adalah komandan pasukan 17 dan seluruhnya menjadi 3 bagian tepat di bawah tiang 17 dan formasi 8 sudah bergerak.
1: Betul.
0: Selina bergeser ke kanan dari tiang 17 kemudian 3 paskibraka sebagai pembentang, penarik dan pengerek.
1: Pengerek
0: sudah bersiap untuk mendekat ke tiang 17. Pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danunendra dari Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian pembentang bendera adalah Aryo Wira Sandika berasal dari Kota Bengkulu. Dan sebagai penarik bendera lainnya juga sudah bersiap kali ini tepat membentuk formasi dan Selina mendekat kepada 3 paskibraka untuk menerima sang merah putih yang akan siap dikibarkan pagi hari ini di Istana Merdeka.
1: Dan bendera sudah diserahkan oleh Selina kepada Mat Fahri dari Jambi. Secara hati-hati Perlahan namun pasti bendera sudah digenggam oleh Fahri untuk siap dibentangkan, dan ia pun berjalan memutar, dan Selina pun juga kembali ke posisi semula. Dan saat ini sudah mulai dipasang tali oleh Aryo yang akan membentangkan bendera. Tiang dan juga tali bendera ini sudah.
0: Ya, tapi mereka terlihat tenang sekali ya.
1: Sangat tenang.
0: Dan yakin sekali. Itulah pelatihan mental, kedisiplinan yang dilakukan selama 1 bulan. Mm-hmm. Dan mereka hanya memiliki waktu 7 hari terakhir untuk latihan gabungan ya di Istana Merdeka.
1: Istana Merdeka Jakarta.
0: Dan siapapun yang dipilih ditunjuk sebagai 3 petugas untuk pembentang, penarik, dan juga pengerek ataupun pembawa baki itu 1 jam sebelum upacara dilaksanakan, Pradipta.
1: Betul. Dan ini menjadi detik-detik yang menebarkan untuk mereka.
0: Ya.
1: Karena bendera tidak boleh salah.
0: Ya. Kita pun yang menonton juga berharap semuanya berjalan dengan lancar.
1: Berjalan dengan lancar dan juga
0: karya sempurna. Dengan sigap, dengan hati-hati mengikat tali sang merah putih. Kemudian Fahri masih tetap memegang bendera yang akan nanti membentangkannya. Dan kemudian... Dan terlihat juga ini bagaimana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto dengan hikmat memperhatikan. Dan kita ikuti pengibaran bendera sang merah putih berikut ini.
1: Ya. Hitungan ketiga, bendera akan langsung dikibarkan. Ya, alhamdulillah bendera berkesempatan.
2: Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
3: Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata.

0: 报告，三驾到。
1: Ya, baik pendengar, saat ini prosesi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan
2: dengan baik, dengan sempurna.
1: Baik dan juga iya. Sempurna. Kini para tim pengibar ini sudah mengikatkan tali tiang bendera dengan sangat kencang agar merah putih tetap mengudara di langit Indonesia Raya. Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh elemen masih dalam keadaan berdiri.
2: Ya. Dan tiga paskibraka, pembentang, penarik, dan juga pengerek sudah bersiap untuk kembali ke formasi mereka yang bergabung dalam pasukan 8 atau pasukan intian, menjalankan amanah baik dari penerima sang merah putih hingga pengibaran sang merah putih yang akan kembali bergabung bersama dengan formasi pasukan 8.
1: Betul. Dan selain daripada itu juga, saat ini baik Nyoman Haria Danu Rendra,
2: ya.
1: Kemudian selain itu juga Aryo Wira Zandiaka,
2: ya.
1: Dan juga Ahmad Mubarok ini mulai bergerak menutup formasi yang ada di hadapan. Dan saat ini seluruh paskibraka sudah mulai bergerak untuk menutup formasi dari yang awalnya terpecah 17, 8 dan juga 45. Mereka kini mulai berjalan bersama untuk mulai tutup formasi sehingga menjadi satu barisan sempurna.
2: Ada yang menarik ini, Pradipta, untuk Paskibraka tahun 2026 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena ada aturan baru dari Panglima terkait dengan langkah tegap.
1: Betul.
2: Langkah tegap dalam proses baris berbaris sebelumnya atau merunut pada aturan Panglima nomor 58 tahun 2018, langkah itu berjumlah 96 dalam 60 detik atau 1 menit.
1: 1 menit.
2: Dengan lebar langkah atau tiap langkah 60 cm. Tetapi untuk aturan terbaru yang dikeluarkan oleh Panglima bahwa langkah tegap adalah 116 langkah dalam 1 menit dengan lebar langkah tetap 60. Jadi kita kalau perhatikan memang langkah tegap yang dilakukan oleh seluruh pasukan, terutama paskibraka, kok agak lebih cepat ya dari betul, sebelumnya. Betul.
1: Bahkan ketika mereka melangkah pun, angkatan kaki mereka ini juga sudah diatur.
2: Iya.
1: Tidak boleh terlalu tinggi, tapi juga tidak boleh terlalu rendah. Karena ini menjadi salah satu elemen yang sangat diperhatikan oleh tidak hanya inspektur upacara, tapi juga oleh seluruh tamu undangan.
2: Iya. Dan biasanya, kali inilah, pengunjung masyarakat memberikan aplaus kepada paskibraka yang sudah dengan baik menjalankan tugas yang enggak mudah banget ini.
1: Ini adalah tugas yang sangat mendebarkan karena ratusan juta pasang mata ini menyaksikan kinerja mereka.
2: Iya. Selama satu bulan dalam pemusatan dan latihan.
1: Betul.
2: Dengan berbagai materi mental, pelatihan baris berbaris dan lain sebagainya. Dan hasilnya bisa kita saksikan pada pagi hari ini.
1: Betul. Dan saat ini mereka semua sudah mulai bergerak ya, dengan posisi semua menghadap ke arah podium kehormatan. Dan saat ini juga mereka akan bersiap untuk mulai tutup barisan secara sempurna dan kembali ke posisi mereka yang ada di sayap kiri Istana Merdeka Jakarta. Dan saat ini Komandan Kompi Rahmat Syah sudah mulai bergerak mendekati tim pengibar dan juga pengerek bendera, melapor kepada inspektur upacara bahwa prosesi telah selesai dilaksanakan.
2: Ya, dan Kapten Rahmat Syah baru saja memberikan laporan bahwa proses pengibaran bendera sudah dilaksanakan dan kembali menuju ke pasukan paskibraka untuk kembali ke tempat asal di sebelah atau di sayap kiri ya.
1: Sayap kiri,
2: sayap kiri Istana Merdeka. Dan inilah artinya tugas mereka sebagai pengibar bendera Sang Merah Putih untuk tim pagi ditandai dengan keberhasilan dengan cukup menawan karena bagaimana seluruh masyarakat atau jutaan, ratusan juta memperhatikan, melihat dan momen inilah yang menjadi motivasi bagi teman-teman mereka, anak-anak muda mereka pengen juga nih jadi paskibraka gitu kan.
1: Bahkan anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah seperti di bangku SMP ataupun SD itu juga yang menyaksikan ini pasti harusnya ini menjadi inspirasi bagi mereka bahwa ke depan saya harus bisa menjadi seperti mereka. Tim paskibraka yang bertugas di Istana Merdeka Jakarta. Dan ini juga akan menjadi momen yang membanggakan untuk orang tua tim paskibraka
2: dan daerahnya juga.
1: Begitu pula dengan daerahnya. Bahkan para orang tua pun juga kalau saya tidak salah itu mereka mendapat undangan dari pihak Istana Kepresidenan untuk hadir menyaksikan anak putra-putrinya ketika bertugas pada pagi hari ini. Mereka tergabung dalam tamu-tamu undangan yang hadir menyaksikan langsung jalannya upacara pada pagi hari ini.
2: Ya. Padahal dalam pelaksanaan pemusatan dan latihan mereka tidak bertemu dengan orang tua mereka ya.
1: Oh, sangat lama.
2: Iya, lama sekali. Lama. Jadi beberapa kali kita selalu berusaha atau berhasil mewawancarai baik itu paskibraka ataupun orang tua memang betul-betul mereka tidak berkomunikasi. Berkomunikasi mungkin tapi tidak bertatap muka. Jadi momen inilah setelah tugas ini mereka laksanakan dengan baik, ada waktu nanti mereka akan bertemu. Nah, inilah apresiasi dari masyarakat ataupun peserta upacara yang telah memberikan aplaus kepada paskibraka dengan tim Indonesia Berdaulat yang telah dengan baik menjalankan tugasnya pada pagi hari ini pada upacara detik-detik proklamasi dan diikuti juga dengan menerbangkan ratusan burung merpati putih. Iya, seperti tahun lalu juga ya.
1: Istana Negara ini persis seperti tahun lalu. Iya. Tampak juga kepala negara di sini selaku inspektur upacara juga memberikan tepuk tangan apresiasi kepada seluruh tim paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini.
2: Iya.
1: Dan tidak hanya itu, mereka juga tampak mendapatkan kehormatan serta ada rasa kebahagiaan dan juga kebanggaan karena telah melaksanakan tugas mereka pada pagi hari ini dengan baik, lancar serta sempurna.
2: Kalau kita perhatikan, Pradika, di waktu paskibraka bertugas itu suasana hening.
1: Hening.
2: Semua orang hampir pasti menatap kepada satu titik pergerakan mereka dari keluar dari sayap kiri sampai mereka kembali.
1: Betul.
2: Itu sesuatu tontonan yang luar biasa bagi kita semuanya di sana.
1: Sangat-sangat tidak ada duanya kalau boleh saya sampaikan karena itu adalah momen yang paling dinanti dalam setiap upacara peringatan detik-detik proklamasi. Dan semua tamu undangan, petugas upacara, kemudian para peserta upacara juga dapat dikatakan degup jantung mereka ketika prosesi pengibaran bendera itu begitu kencang sekali. Karena hanya ada satu harapan dan juga doa bahwa pengibaran bendera harus sukses.
2: Harus
1: sempurna. Jadi ketika prosesi itu berjalan, tidak ada kata-kata, tidak ada tengok kanan tengok kiri karena mata hanya ada pada satu tujuan.
2: Tertuju pada satu titik lapangan upacara bagaimana paskibraka ini menjalankan tugasnya dan di lain itu adalah sambil kita deg-degan tapi itu adalah hiburan yang menarik sekali, hiburan yang sangat mahal sekali.
1: Betul.
2: Iya.
1: Karena ini enggak ada duanya.
2: Enggak ada duanya. Hanya bisa kita nikmati di 17 Agustus detik-detik proklamasi.
1: Betul.
2: Dan mereka pun bisa seperti ini karena menjalani pemusatan latihan yang sangat luar biasa. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan kepada inspektur upacara bahwa upacara detik-detik proklamasi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan.
3: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
4: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang telah berjalan dengan tertib dan hikmat. Saya bangga dengan kalian sesudah ini. Komandan upacara dengan semua komandan kesatuan menghadap saya. Lanjutkan.
1: Ada satu pesan
2: itu yang penting
1: disampaikan oleh kepala negara kepada komandan upacara dan seluruh elemen.
2: Iya, komandan upacara
1: pada pagi hari ini. Semua harus menghadap kepada kepala negara setelah upacara selesai dilaksanakan.
2: Iya. Apa kira-kira itu?
1: Kita tunggu laporannya setelah upacara selesai.
2: Udah. Nah, nanti Pradipta pasti akan bisa mendapatkan informasi lebih cepat. Ya. Apa yang akan terjadi. Dan sebagai penanda upacara, artinya upacara resmi itu kan dimulai saat komandan melaporkan dan baru saja selesai pada saat upacara menyampaikan. Dan selalu ditutup dengan tanda-tanda kebesaran.
1: Tanda-tanda kebesaran. Ya. Dan tanda-tanda kebesaran buka ataupun tanda-tanda kebesaran tutup itu menjadi salah satu penanda bahwa upacara itu dimulai dan upacara itu selesai dilaksanakan. Ya. Tapi memang ketika upacara peringatan detik-detik proklamasi ini selesai dilaksanakan, sebetulnya tidak sampai di situ saja.
2: Ya,
1: karena ya. Setelah upacara itu selesai dilaksanakan, ada sejumlah elemen penting pelengkap lainnya yang menjadi salah satu ditunggu oleh seluruh tamu undangan, peserta upacara dan juga para penikmat upacara dari layar kaca. Tidak lain dan tidak bukan itu adalah persembahan dari Flying Past Tentara Nasional Indonesia.
2: Iya. Kalau helikopter tadi sudah ya yang membawa bendera besar dan nanti ada atraksi udara. Dari atraksi udara kemudian yang ditunggu-tunggu itu adalah yang kemarin kalau kita perhatikan, mungkin Anda yang berada di wilayah dekat dengan istana akan selalu mendengar suara-suara pesawat tempur.
1: Betul.
2: Yang mereka melakukan gladi bersih. Itu adalah pesawat Rafale.
1: Betul.
2: Yang akan mendemonstrasikan bagaimana alutsista kita dalam sisi pertahanan udara juga akan dapat kita nikmati pada saat-saat setelah upacara ini selesai nanti.
1: Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh tamu undangan beserta inspektur upacara ini sudah duduk di podium kehormatan. Dan saat ini komandan upacara juga sudah memasukkan pedang ke sisi kanan. Dan talinya pun sudah dilepaskan dari pergelangan tangan kanan, dipasang kembali ke pedang sehingga semuanya sudah rapi dan komandan upacara pun kembali ke titik semula. Karena ini menjadi salah satu momen bahwa tugasnya sebagai komandan upacara telah selesai dilaksanakan.
5: Balik kanan!
2: Jadi penanda dalam sebuah prosesi upacara kenegaraan, bagaimana komandan upacara melakukan tahapan-tahapan yang cukup banyak di situ ya.
1: Tahapan yang panjang.
2: Panjang. Terkadang kita sebagai pemirsa tidak mengetahui apa itu pedang untuk apa. Kenapa selama upacara pedang itu harus berada di tangan kanan?
1: Kenapa harus pasang sangkur?
2: Pasang sangkur, ya. Dan kenapa ada tanda buka, tanda tutup atau kebesaran buka, kebesaran tutup, itulah penanda bahwa di waktu tanda kebesaran dibuka itu kita masuki dalam prosesi sakral upacara kenegaraan dan memang harus ditutup sampai kapan upacara ataupun prosesi inti itu selesai. Dan dengan demikian ditandai dengan bagaimana peserta upacara yang berada di lapangan upacara pun juga sudah diistirahatkan di tempat. Artinya nanti akan ada atau acara yang memang di luar dari keintian upacara ini.
1: Ini yang menjadi elemen hiburan untuk seluruh tamu undangan karena persembahan lagu-lagu oleh Gita Bahana Nusantara ini juga menjadi yang paling ditunggu-tunggu juga oleh seluruh tamu undangan. Karena para tamu undangan ini di momen seperti inilah mereka bebas untuk bernyanyi, berekspresi, bahkan melambaikan bendera merah putih yang mungkin diberikan kepada mereka. Dan ini Gita Bahana Nusantara juga setiap melakukan tugasnya ini selalu berlatih lagi-lagi dan lagi. Karena selain Gita Bahana Nusantara juga mereka melibatkan anak-anak sekolah. Dari berbagai sekolah yang ada di Indonesia. Dan itu dilakukan secara bergilir dari sekolah-sekolah yang sebelumnya sudah dilakukan seleksi pemilihan. Untuk mengikuti jalannya upacara sebagai bagian daripada tim Gita Bahana Nusantara.
2: Dan selalu menjadi bagian penting dalam prosesi upacara detik-detik proklamasi. Dan yang menarik saat ini, pendengar Pro 3 dan juga pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, bahwa Gita Bahana Nusantara juga menyertakan pelajar sekolah rakyat.
1: Betul. Dan ini menjadi momen pertama kali pelajar sekolah rakyat ikut dalam momen menyanyikan lagu-lagu beriringan dengan Gita Bakti.

0: Baik Pradipta dan juga Peringat Pro 3 dan pendengar Pro 1 di seluruh tanah air, bahwa lagu Hari Merdeka tadi sekaligus menuntaskan acara upacara detik-detik proklamasi yang kami siarkan pada kesempatan pagi hari ini.
1: Dan terima kasih kepada seluruh tim yang bertugas pada pagi hari ini, dan juga terima kasih kepada pendengar setia RRI dan juga dari Pro 1 RRI di seluruh tanah air atas perhatian dan juga momen yang bersejarah pada pagi hari ini.
0: Ya, tetapi kami akan terus memberikan informasi terkini ya tentang pelaksanaan rangkaian acara, karena nanti ada atraksi-atraksi menarik, kemudian pesta rakyat juga yang juga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada. Dan selepas ini nanti kami juga akan kembali bergabung dengan reporter kami yang berada di kawasan Istana Merdeka, Sugandi Avandi, untuk mengetahui seperti apakah kondisi terkini yang dapat disampaikan oleh reporter kami di sana. Oke, Pradipta, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sudah hadir, dan juga terima kasih untuk Anda. Tetaplah bersama kami, kami akan lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang.
2: Baru saja kita ikuti siaran langsung upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Negara, Jakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Narmo SE, Kepala LPP RRI Serui, beserta seluruh karyawan dan karyawati mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan semangat Indonesia berdaulat, adil dan makmur, RRI sebagai lembaga penyiaran publik akan terus menjalankan perannya dalam memberikan informasi yang terpercaya, edukasi yang mencerdaskan, serta siaran yang memperkuat persatuan dan kebangsaan. Mari kita bersama mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata dan kerja terbaik. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka!

Ya, saudara pendengar, demikian telah kita ikuti detik-detik proklamasi yang detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 yang disiarkan dari Pro 3 RRI Jakarta di siang hari ini. 44 menit sudah kita lalui dari pukul 12 dan kembali beberapa nomor lagu dari lagu-lagu perjuangan masih akan hadir menemani ruang dengar Anda. Hingga pukul 13 kita akan bergabung kembali bersama Pro 3 Jakarta mengikuti warta berita olahraga dan potensi daerah.

adalah wajah bangsa. Bendera merah putih adalah pemersatu. Berkibarlah bendera merah putih sebagai kekuatan untuk segala bangsa.

Tidur kayak bisa berpagi. Tembus sekali lagi, Noh. Apakah?

Indonesia. Dengan jiwa yang berseri-seri, hari berjalan terus. Jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan digiling, digilas oleh sejarah itu sama sekali.

Arsenal merebut gelar Community Shield ke-18 usai taklukan Manchester City 3-0. Harry Lens menjuarai Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain dengan skor 1-0. Jenny Chen melaju ke babak 32 besar Cincinnati Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Arsenal sukses merebut gelar Community Shield ke-18 usai menaklukkan juara bertahan Manchester City 3-0 tadi malam. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Lewis Skelly in his preferred midfield role, great opportunity! Oh, what a start, Calafiori!
2: Arsenal memulai musim 2026-2027 dengan kemenangan dominan 3-0 atas Manchester City dalam laga Community Shield di Stadion Principality Cardiff malam tadi waktu Indonesia Barat. Gol dari Ricardo Calafiori pada detik ke-24, Kai Havertz di menit ke-28, dan Martin Odegaard pada menit ke-48 mempersembahkan kemenangan perdana The Gunners setelah absen dari Stadion Principality selama hampir 20 tahun lamanya. Gol Ricardo Calafiori pada detik ke-24 sendiri menjadi gol tercepat dalam pertandingan Community Shield sejak tahun 1968. Ini jelas memberikan Arsenal kemenangan terbesar mereka dalam Community Shield sejak terakhir mengalahkan City dengan skor sama pada tahun 2014 silam. Selesai pertandingan, manajer klub Arsenal Mikel Arteta menyebut puas atas kemenangan, trofi, dan tekad para pemain menjelang musim baru dimulai.
3: Well, I'm obviously extremely happy with it.
2: Saya jelas sangat senang dengan penampilan tim, hasil yang diraih, dan keberhasilan meraih trofi pertama. Kami telah membicarakan tekad yang kami miliki untuk memulai musim ini dan membuktikan pada diri sendiri betapa besarnya keinginan kami, dan saya benar-benar melihat banyak hal positif. Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan bahwa ini masih merupakan permulaan.
3: In general, I'm always...
2: Secara umum, saya selalu merasa khawatir, bahkan saat kami memenangkan pertandingan. Bayangkan saja, apalagi jika kami tidak memenangkan pertandingan. Tapi kami baru saja memulai, ini baru permulaan saja. Masih banyak hal yang perlu kami perbaiki. Namun sekali lagi, saya rasa reaksi kami cukup baik setelah kebobolan gol pertama. Dan sekarang, kami akan mencoba memulai dari awal, menganalisis pertandingan, dan mulai mempersiapkan diri untuk pertandingan dengan berikutnya. Kekalahan tersebut menjadi hasil pertama Maresca dalam pertandingan kompetitif bersama Manchester City setelah menangani tim ini. Sementara Arsenal kini melanjutkan persiapan mereka di Liga Premier Inggris musim 2026-2027 setelah menjuarai Community Shield. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, RC Lens menjadi juara Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain 1 gol tanpa balas di Stade Bollard de Lillis. Dini hari tadi, Florian Thauvin mencetak gol kemenangan Lens pada menit ke-32 melalui serangan balik cepat. Lens kemudian harus bermain dengan 10 pemain setelah Kylian Antonio mendapatkan kartu merah pada menit ke-39. Dan PSG terus menekan dan sempat mencetak gol melalui Fabian Ruiz tetapi dianulir karena offside, dan hasil tersebut sekaligus mengakhiri dominasi PSG yang menjuarai kompetisi ini dalam 4 edisi terakhir. Trofi ini melengkapi kesuksesan Lens setelah menjuarai Coupe de France pada musim lalu.

0: Kita beralih ke Spanyol. Spanyol mengawali La Liga musim 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 3 gol tanpa balas atas Levante di Stadion RCDE dini hari tadi. Roberto Fernandez mencetak 2 gol pada babak pertama sebelum Tyrese Doulen menambah keunggulan jelang laga akhir. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Manolo Gonzalez mengaku senang karena timnya mampu mengawali kompetisi dengan kemenangan kandang.
1: Saya senang karena kami tahu pertandingan ini akan sulit. Memang benar pertandingan hampir berakhir dengan skor 1-0 begitu cepat. Tetapi setelah itu tim tampil dengan baik. Ada 10 menit dari menit ke-10 hingga ke-20. Ketika permainan kami tidak bagus, kami ingin menyerang terlalu cepat dan banyak kehilangan bola. Tetapi setelah itu saya pikir kami mampu mengendalikan pertandingan dengan baik. Beruntung kami mendapatkan peluang dan menciptakan beberapa situasi yang berpotensi menghasilkan gol. Saya senang karena penting bagi kami untuk menang di kandang dan mengawali musim dengan kemenangan, serta saya juga sangat senang dengan penampilan tim.
0: Kemenangan ini membawa Espanyol meraih 3 poin dan bertengger di posisi kedua klasemen sementara. Hasil pertandingan Liga Spanyol lainnya, Alaves menaklukkan Getafe 3-0, Sevilla menang 2-1 atas Rayo Vallecano, sementara Racing Santander bermain imbang 2-2 dengan Villarreal.
2: Mr. Simon has two challenges for me.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Janice Chen melaju ke putaran ketiga Cincinnati Open 2026 setelah mengalahkan Victoria Golubic di Lindner Family Tennis Center tadi malam. Petenis Indonesia itu menang 7-6, 5-7, 7-5 dalam pertandingan yang berlangsung selama lebih dari 3 jam. Janice sempat unggul 5-1 pada set kedua, tetapi gagal memanfaatkan 5 peluang match point. Golubic kemudian membalikkan keadaan dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Janice berhasil merebut 3 game terakhir untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut membawa Janice kembali ke putaran ketiga turnamen sejak terakhir kali mencapainya di Dubai. Dan pada putaran ketiga, Janice akan menghadapi unggulan kelima Mira Andreeva dalam pertandingan yang dijadwalkan berlangsung esok malam. Sementara itu, dari nomor ganda putri, Aldila Suciadi dan Erin Rotlive melaju ke babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu mengalahkan duet Asia Muhammad dan Fanny Stolar dengan skor 7-5-7-5 dini hari tadi. Dan selanjutnya, Aldila dan Erin akan menantang pasangan Liang En Suo dan Shuko Aoyama.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Halo, saya Sigit Ardian, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-81, semoga Indonesia semakin maju.
5: Halo, saya Farhan Halim, atlet bola voli Indonesia. Mengucapkan Dirgahayu RI yang ke-81, semoga semakin maju dan makmur.

0: Halo, saya Sigit Ardian.
1: Kita tanggal 17 agak ke Kamboja, ada mini turnamen. Cuma ya ini buat kita ke sana itu uji coba tim, bukan kita ke sana buat maksimal enggak, karena kita sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik untuk bawa ke Asian Games.
2: Pada Asian Games 2026, voli putra diikuti 16 negara yang terbagi dalam 4 pool. Indonesia tergabung di pool B bersama dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan. Sementara itu, Asian Games dijadwalkan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang 19 September hingga 4 Oktober 2026 mendatang.

Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Pebulu tangkis Indonesia Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan siap menjalani laga perdana kejuaraan dunia 2026 siang ini. Turnamen tersebut berlangsung di Indira Gandhi Stadium New Delhi, India, 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada babak 64 besar, Putri KW akan menghadapi wakil Filipina, Mikaela Joy de Guzman. Sementara itu, Alwi Farhan akan menghadapi wakil Korea Selatan, Yeo Tae Bin, di nomor tunggal putra.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: ambassador of the Republic of Kazakhstan to the Republic of Indonesia. I would like to extend my warmest and most sincere congratulations to the government and friendly people of Indonesia on the 81st anniversary of the Independence Day of the Republic of Indonesia. This special day is a celebration of Indonesia's sovereignty, unity, resilience, and remarkable achievements. We deeply admire the spirit of the Indonesian people and their commitment to peace, prosperity, and progress. Kazakhstan and Indonesia share friendly and mutually respectful relations, built on trust, cooperation, and the common aspirations for a peaceful and prosperous future. We look forward to further strengthening the bonds of friendship between our two friendly nations. May Indonesia continue to flourish and prosper, and may peace, stability, and happiness accompany the Indonesian people. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka, Merdeka, Merdeka. Warmest congratulations from Kazakhstan on the 81st anniversary of Indonesia's independence. Long live the friendship between Kazakhstan and Indonesia. Terima kasih.
1: Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Yang perlu kita ketahui, pahlawan kemerdekaan Indonesia dan pejuang muda yang berani dan ahli strategi gerilya. Pierre Tandean adalah prajurit Angkatan Darat gugur saat gerakan 30 September. Pada saat usianya 26 tahun, 7 bulan, 10 hari. Raden Ajeng Kartini, tokoh hak azazi perempuan di Tanah Jawa, wafat di Rembang 17 September 1904, saat usia 25 tahun, 4 bulan, 27 hari. Marsda TNI Abdul Halim Perdana Kusuma merupakan tokoh awal dalam Angkatan Udara gugur saat Revolusi Nasional. Wafat di Malaysia 14 Desember 1947 pada saat usia 25 tahun 26 hari. Robert Walton Mongensidi merupakan gerilyawan di Makassar saat Revolusi Nasional. Wafat di Makassar 5 September 1949 pada saat usia 24 tahun 6 bulan 22 hari. Slamet Riyadi adalah Brigadir Jenderal Angkatan Darat, gugur di Sulawesi, 4 November 1950, pada saat usia 23 tahun, 3 bulan, 9 hari. Supriyadi adalah pemimpin perlawanan pasukan pendudukan Jepang di Blitar. Ketika wafat, keberadaannya tidak diketahui. Orang-orang terakhir kali melihatnya pada 6 Oktober 1945, ketika usianya 22 tahun, 5 bulan, 23 hari. Christina Martha Tiahahu, wafat di Maluku 2 Januari 1818, seorang gerilyawan dari Maluku yang wafat saat ditahan Belanda. Ketika itu, usianya baru 17 tahun, 11 bulan, 29 hari. Mayor Daan Mogot, lahir di Manado 28 Desember 1928, wafat di Tangerang Selatan 25 Januari 1946. Pejuang kemerdekaan, Komando Militer Akademi Tangerang MAT, gugur saat melucuti senjata Jepang pada usia 17 tahun 28 hari.
2: Indonesia Menyapa Siang.
3: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Rudi Zain. Inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.

0: Pendengar siang hingga sore nanti, sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan juga telah kami persiapkan. Rekan kami di Ruang Gatekeeper, Siva Fauzia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Siva.
1: Ya, terima kasih Rudy dan pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali Indonesia menyapa siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, kami akan menghadirkan topik mengenai HUT ke-81 RI, momentum refleksi capaian cita-cita kemerdekaan. Di mana peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini bukan sekedar momentum untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga menjadi ruang untuk melihat kembali sejauh mana cita-cita kemerdekaan telah diwujudkan. 8 dekade lebih Indonesia merdeka, berbagai kemajuan telah dicapai mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi nasional. Namun di tengah berbagai capaian tersebut masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diselesaikan seperti pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, sejauh mana capaian Indonesia saat ini sudah mendekati cita-cita kemerdekaan dan apa yang harus menjadi pekerjaan bersama ke depannya? Nanti akan kami ulas bersama narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian kami juga akan menghadirkan topik mengenai langkah dari SIAK menuju istana, siswa Man Insan Cendikia menjadi paskibraka nasional, di mana siswa Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia atau MAN IC SIAK, Rizky Aditya Siregar, menjadi salah satu anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat pusat tahun 2026. Rizky yang mewakili Provinsi Riau ini dikukuhkan bersama 75 anggota paskibraka lainnya oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Negara pada Sabtu lalu. Sebanyak 76 anggota paskibraka yang berasal dari 38 provinsi tersebut akan bertugas dalam upacara peringatan hari ulang tahun ya hari ini yang ke-81 di Istana Merdeka, baik pengibaran maupun penurunan bendera. Nanti akan kami perbincangkan selengkapnya bersama dengan narasumber yang terkait. Lalu mendengar, kami juga menghadirkan beragam update penanganan terkini pasca gempa magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur dan juga beragam serba-serbi perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di sejumlah wilayah Indonesia. Pastikan Anda menarikan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi digital. Anda dapat berbagi juga momentum kemerdekaan di wilayah tempat Anda berada maupun menanggapi topik-topik yang akan kami hadirkan nanti dengan mengirimkan pesan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Rudy.
0: Ya, terima kasih Siva untuk informasi yang Anda sampaikan pada kesempatan siang hari ini.
2: Indonesia menyapa siang.
0: Upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka berlangsung hikmat. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya. Sugandi.
3: Ya, pendengar, saat ini saya masih berada di Istana Merdeka Jakarta. Baru saja Presiden Prabowo Subianto meninggalkan mimbar kehormatan yang menjadi tanda bahwasanya upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta telah selesai. Dan acara ini sudah berlangsung sejak pukul 7 pagi tadi dengan berbagai atraksi atau juga dengan berbagai acara yang disuguhkan untuk masyarakat. Selain tadi acara atau kegiatan pengibar bendera merah putih oleh paskibraka, juga tadi ditampilkan atraksi udara oleh TNI Angkatan Udara. Dan kemeriahan peringatan Hari Kemerdekaan tidak hanya terlihat di darat, tapi juga di langit Jakarta. Sejumlah pesawat TNI Angkatan Udara menampilkan atraksi udara yang menjadi salah satu bagian menarik dari rangkaian manuver di atas langit Jakarta. Kehadiran pesawat-pesawat ini sekaligus menjadi momen untuk memperlihatkan kepada masyarakat terkait perkembangan dan modernisasi alat utama sistem persenjataan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. Yang mendengar, atraksi udara juga diramaikan dengan penampilan Jupiter Aerobatic Team, kemudian Dynamic Pegasus, serta formasi helikopter gabungan Tentara Nasional Indonesia dan Polri. Pendengar, atraksi di langit Jakarta menjadi salah satu momentum yang paling dinantikan oleh masyarakat yang memang sudah berkumpul di sekitar Istana Merdeka Jakarta. Masyarakat yang berkumpul ini memberikan tepuk tangan yang meriah ketika pesawat Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara melakukan atraksi di atas udara di Jakarta. Dan mendengar, selain atraksi pesawat tempur juga tadi ditampilkan berbagai hiburan, di antaranya tadi ada sinden cilik yang membawakan lagu-lagu daerah. Dan mendengar, Presiden Prabowo Subianto sendiri tadi mengenakan beskap berwarna biru dengan kalung melati. Kemudian juga terpantau Presiden ke-7 Republik Indonesia Prabowo Subianto yang duduk bersampingan atau juga bersebelahan dengan Presiden Prabowo Subianto, kemudian Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Dan mendengar, setelah acara di Istana Merdeka, acara masih dilanjutkan di sekitar Monas Jakarta, yaitu Pasar Rakyat. Di sana akan dihadirkan berbagai panggung hiburan, kemudian juga ada kuliner gratis, setidaknya ada 600 kuliner yang disajikan untuk masyarakat Indonesia, dan juga dihadirkan ada 1.200 UMKM. Acara Pasar Rakyat berlangsung hingga malam nanti, tepatnya pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Demikian laporan langsung dari depan Istana Merdeka Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
2: Indonesia menyapa siang.
0: Dan kini kami akan hadirkan informasi yang disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air yang akan kami sajikan dalam sesi video potensi daerah. Informasi pertama dalam video potensi daerah terkait dengan Kepulauan Banda di Provinsi Maluku tidak hanya mewariskan kekayaan alam dan sejarah masa lalu, tetapi juga kekayaan sumber daya perairan yang menggiurkan. Dari RRI Ambon, Abdullah Liorima melaporkan.
4: Saya senang sekali kita berlayar dari Darwin dengan angin yang bagus.
5: Penyiaran pemirsa RRI Net, Banda Nira menyimpan warisan besar bagi bangsa Indonesia dan dunia sebagai pusat peragangan rempah pala yang nilainya lebih tinggi dari emas pada masa lalu. Banda juga menjadi jalur interaksi global, tempat pengasingan toko-toko kemerdekaan Indonesia, serta kawasan konservasi laut purba yang mendunia. Kawasan ini menjadi rebutan bangsa kolonial Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda pada era penjelajahan samudra, di mana sejarah juga mencatat terjadi peristiwa tukar guling Pulau Rundi Kepulauan Banda dengan Pulau Manhattan New York antara Inggris dan Belanda 1667 yang mengubah peta kekuasaan kolonial global. Kepulauan ini bahkan terus ditinjau dan diajukan secara aktif sebagai situs warisan dunia UNESCO berkat nilai universal sejarah rempah-rempahnya. Yang lebih menggiurkan, perairan Banda memiliki ekosistem terumbu karang purba yang menjadi lokasi penyelaman kelas dunia bagi para ilmuwan dan penyelam internasional. Hal itu diakui Wakil Ketua Umum Kawan Alam Indonesia sekaligus Direktur Pengabdian Masyarakat Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI Dunia Kawasan Amerika Eropa Aurelia Aranti Vinton dan Founder Kawan Alam Indonesia Wanda Sahputra. Aurelia, Wanda, dan rekan-rekannya sesama PPI menginisiasi kegiatan pengabdian masyarakat di Kepulauan Banda untuk memberdayakan masyarakat setempat sekaligus mempromosikan Banda ke dunia internasional lewat film dokumenter.
6: Jadi di sini kegiatan kami ada dua. Yang pertama terkait dengan edukasi generasi pendidikan yang lebih tinggi lagi, baik itu kuliah di dalam negeri ataupun di luar negeri. Selain itu, kita juga melaksanakan kegiatan terkait dengan isu lingkungan berupa pengelolaan sampah dan pembuatan komposter. Di sini, kami belajar bahwa Bandeira mengajarkan kita bahwa sebuah daerah kecil bisa memiliki cerita dan kontribusi yang sangat besar bagi Indonesia dan juga bagi dunia.
7: Kami ingin mengajak khususnya anak muda Banda untuk bersama-sama merawat budaya dan juga sejarah di tanah Banda ini. Bagaimana dulu dunia pernah datang mengambil sesuatu di tanah ini, dan mari kita membangun Banda kembali.
5: Diketahui kepulauan Banda meninggalkan banyak warisan bagi bangsa Indonesia. Selain tempat pengasingan tokoh-tokoh penting pergerakan kemerdekaan Indonesia seperti Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir, banyak bangunan peninggalan masa lalu yang masih berdiri kokoh seperti Benteng Belgika dan Rumah Budaya Bandeira yang merekam sejarah kolonialisme. Kepulauan ini juga menjadi identitas budaya masyarakat Maluku dan Nusantara sebagai bangsa bahari yang sejak ratusan tahun lalu menjadi simpul perniagaan antar bangsa. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lurima, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di kota Bau-Bau terdapat salah satu pilihan wisata yang menawarkan kolam renang air tawar sekaligus tempat bersantai, yaitu Laduna Pool Cafe. Dari RRI Stasiun Produksi Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
4: Saya senang sekali berlayar dari...
8: Pemirsa RRI Net dan pendengar RRI dimanapun berada, berbicara tentang liburan dan rekreasi bersama keluarga, di kota Bau-Bau ada pilihan tempat wisata yang menawarkan suasana santai sekaligus keseruan bermain air, yakni Laduna Pool Cafe. Nah, seperti apa sebenarnya Laduna Pool Cafe dan apa yang membuat tempat ini menarik untuk dikunjungi? Berikut perbincangan kami bersama Ibu Iis Ernawati selaku pengelola Laduna Pool Cafe.
9: Bu Iis, mungkin banyak pemirsa yang baru dengar nama Laduna Pool Cafe ini. Sebenarnya tempat wisata ini seperti apa? Bisa dijelaskan?
10: Wisata Laduna Pool Cafe ini tempat wisata yang dibuatkan untuk semua kalangan, dewasa, anak-anak, orang tua. Sini juga untuk kolam dewasa ada ketinggiannya mungkin 1 meter 20, untuk anak-anak sekitar 75 cm. Jadi untuk anak-anak itu aman. Yang di sini juga disediakan ada restonya, tempat makan untuk dewasa juga bisa karaoke, kumpulan dengan keluarga, duduk santai, istirahat, boleh.
9: Untuk menu sendiri yang disiapkan pengelola untuk pengunjung apa saja?
10: Di sini ada snack-nya, ada makanan berat, ada sediakan ayam lalapan, nasi goreng, ikan, ini. Minumannya jus, minuman untuk anak-anak, boleh orang tua, disediakan semua. Udah.
9: Orang tua juga bisa sambil ngopi di sini?
10: Iya, kadang kan anak-anak kan jus, ada minuman dingin, orang tua kopi boleh, ada teh, kopi.
9: Kalau untuk jam operasionalnya, dibuka mulai jam berapa sampai jam berapa?
10: Kalau hari Senin sampai Jumat itu jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Kalau weekend jam 7 pagi udah buka, hari weekend. Jam 7 pagi udah buka sampai selesai.
9: Kan ini dalam proses pembangunan, rencana kedepannya untuk Laduna ini seperti apa?
10: Laduna kedepannya itu kolam renangnya mungkin kan ada mau lebih besar lagi, ini di peruntukan untuk anak-anak, kedepannya lebihan lagi. Terus mungkin bangunannya mungkin yang di kafe ini mau di lantai mungkin sekitar lantai 3.
9: Baik pemirsa dan pendengar RRI, demikian tadi wawancara singkat kami bersama Ibu Iis selaku pengelola Laduna Pool Cafe. Jadi untuk Anda masyarakat Kota Bau-Bau dan masyarakat seluruh Indonesia yang ingin berkunjung ke Kota Bau-Bau, ingin menikmati akhir pekan Anda, mending memilih salah satu pilihan yakni Laduna Pool Cafe, berada di Jalan Poros, Palagi Mata, Simpang 5, Kantor DPR, Sula, atau tepatnya di Gua Lakasa, Kelurahan Sula, Kecamatan Betuambari, Kota Bau-Bau. Baik pendengar dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Objek wisata Purbasari Pancuran Mas terus menarik minat pengunjung berkat koleksi satwa dan akuarium raksasa yang menjadi ikon utamanya. Dari RRI Purwokerto, Damara Sakti melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Purbasari Pancuran Mas Kabupaten Purbalingga untuk melihat seperti apa potensi dari daerah Purbalingga dengan adanya wisata Purbasari ini, karena ini menjadi salah satu objek wisata favorit bagi warga Purbalingga. Mari kita simak. Objek wisata Purbasari Pancuran Mas di Kabupaten Purbalingga masih menjadi salah satu destinasi favorit wisata edukasi di Jawa Tengah. Memasuki usia sekitar 25 tahun, tempat wisata ini terus menarik minat pengunjung berkat koleksi satwa dan akuarium raksasa yang menjadi ikon utamanya. Staf Purbasari Pancuran Mas Ardian mengatakan destinasi yang diresmikan pada 4 Juni 2001 tersebut merupakan wisata edukasi milik swasta yang menghadirkan berbagai koleksi satwa mulai dari ikan air tawar, rusa, burung hingga kolam renang untuk keluarga.
1: Jadi Purbasari Pancuran Mas ini adalah wisata edukasi yang gimana ini milik pribadi ya, pemiliknya Pak Haji Sarimun. Kita memang basicnya edukasi tentang ya hewan-hewan terus dan sebagainya. Ini yang paling utama terkenal akuarium raksasanya dengan ikan arapai magikasnya. Ya untuk menjadi unggulannya akuarium dengan beraneka ragam jenis ikan air tawar. Selain ikan ada yang lain seperti rusa, burung, kolam berenang, itu untuk wahananya banyak, namun juga ada.
0: Menurut Ardian, ikan arapaima yang dipelihara di Purbasari Pancuran Mas memiliki panjang sekitar 1,5 hingga 2 meter dengan bobot mencapai sekitar 150 kg. Ikan asal Sungai Amazon tersebut menjadi salah satu koleksi yang paling banyak diminati wisatawan. Selain menawarkan wisata edukasi, Purbasari Pancuran Mas juga menjadi ruang pelaku UMKM untuk berjualan di kawasan wisata. Pengunjung dapat menikmati berbagai pilihan kuliner dengan harga yang terjangkau. Salah seorang pengunjung asal Purbalingga, Rian, mengaku sengaja kembali mengunjungi Purbasari karena suasananya yang nyaman serta koleksi satwanya yang terus menjadi daya tarik.
2: Selain tempatnya enak, sejuk, nyaman, bersih, juga menarik.
0: Dengan harga tiket masuk sebesar Rp30.000 per orang, Purbasari Pancuran Mas terus mempertahankan posisinya sebagai salah satu destinasi wisata edukasi andalan di Purbalingga.
3: Nah, itu dia pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, potensi wisata yang ada di Purbalingga. Jika Anda tertarik, silahkan datangi Purbasari di Kabupaten Purbalingga. Dari Kabupaten Purbalingga, Damara Sakti melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memberikan remisi kepada 174.791 narapidana dan anak binaan pada HUT ke-81 RI. Penyerahan remisi umum dan pengurangan masa pidana umum dilakukan secara simbolis di Tangerang serta serentak seluruh Indonesia. Menteri Imipas dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyampaikan, remisi sebagai bentuk penghormatan negara terhadap hak asasi manusia. Pemberian tersebut juga menjadi penghargaan atas proses pembinaan yang telah dijalani narapidana dan anak binaan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.
1: Tiga, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
3: Berada di jalur Pantura, Pasar Kue Waru memiliki potensi sebagai pusat perdagangan makanan ringan yang melayani pembeli dari berbagai daerah di Jawa Barat. Dari RRI Cirebon, Aura Aulia melaporkan.
4: Pendengar dan pemirsa RRI Net, Kabupaten Cirebon memiliki beragam potensi, salah satunya tempat perputaran ekonomi, yakni pasar. Di Kabupaten Cirebon sendiri ada pasar sentral kue, yakni Pasar Kue Waru, yang berada di jalur Pantura Kabupaten Cirebon. Sehingga pasar ini menjadi pasar tujuan bagi masyarakat, bukan hanya dari Kabupaten Cirebon, tapi juga dari kota dan kabupaten di sekitar. Berikut adalah liputan kami terkait dengan Pasar Waru di Kabupaten Cirebon.
5: Pasar Kue Waru Kabupaten Cirebon merupakan pasar milik pemerintah Kabupaten Cirebon yang menjadi salah satu potensi ekonomi daerah yang bergerak dalam perdagangan makanan ringan. Beragam produk tersedia mulai dari kue kering, aneka keripik hingga makanan ringan kemasan. Aktivitas perdagangan berlangsung mulai pukul 10 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kepala Pasar Kue Waru Kabupaten Cirebon, Ismaya, mengatakan produk yang dijual tidak hanya berasal dari Kabupaten Cirebon, tetapi juga didatangkan dari berbagai daerah.
6: Banyak makanan ringan gitu ya, itu dapat kiriman itu dari luar kabupaten juga, no. Itu dari Bandung, contoh kayak misalkan bakpia rasa ayam abon itu dari Bandung. Nah, dari sana kirim, pulangnya dibawa lagi. Dari Bogor, misalkan Garut, itu dodol, bawa ke sini. Nah, nanti yang dari itu juga bawa, tujuan sini ke sana lagi. Nah, itu yang dari Jawa Tengah. Nah, terus pembelinya juga. Itu dari Indramayu, Majalengka, Kabupaten, ya termasuk Garut, Bandung, Sumedang. Nah, ini alhamdulillah selama kita menjalankan tugas di pasar kue aman, nyaman, dan tenteram.
5: Saat ini terdapat sekitar 107 pedagang yang berjualan di Pasar Kue Waru. Menurut salah satu pedagang, Alfi Rohma, pembeli datang dari berbagai daerah terutama untuk membeli makanan ringan dalam jumlah banyak untuk dijual kembali.
7: Ya lebih ke kayak kue kering, maksudnya kayak golongnya box, ciki, ya pokoknya golongnya macam-macam kue. Kalau disebutin satu-satu, banyak ya mbak ya. Kita itu aja globalnya ya golongnya macam-macam kue lah. Kayak roti juga aku ada, aku restock. kalau pembeli sih kita biasa ini ya, misalkan kayak yang dari pasar-pasar lain, misalkan kayak yang dari Indramayu, ada yang dari Arjawinangun, terus pasar Minggu. Di sini juga kita banyak sih teh, maksudnya kayak langganan ada di pasar, kayak pasar sebelah, pasar Pleret, ada yang ke sini. Kayak dari itu, dari pasar Minggu sama apalagi ya, banyak sih teh.
5: Di pasar ini, pembeli dapat berbelanja dalam jumlah besar maupun eceran sesuai kebutuhan. Berada di jalur Pantura, Kabupaten Cirebon, pasar kue Weru juga memiliki lokasi yang strategis dan mudah diakses masyarakat dari berbagai kabupaten dan kota di sekitar.
4: Pendengar dan pemirsa RRI Net, baru saja kita saksikan liputan terkait potensi perekonomian masyarakat di Kabupaten Cirebon, yakni di pasar kue Weru Kabupaten Cirebon. Dan di wilayah yang cukup strategis bisa menjadi pilihan untuk masyarakat yang ingin mencari beragam cemilan dari kue-kue kering hingga juga snack untuk anak-anak. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kawasan Tugu Keris Siginjai Kota Baru Jambi menjadi pusat ekonomi kerakyatan. Dari RRI Jambi, Haris Ahmad melaporkan.
8: Ya, baik benar dan pemirsa RRI di mana berada, saat ini berada di kawasan Tugu Keris Kota Baru Jambi, di mana kawasan ini juga menjadi salah satu pusat perekonomian kerakyatan yang tentunya ini menjadi salah satu ikon Kota Jambi, baik untuk UMKM dan juga masyarakat menikmati suasana sore ataupun wisata kuliner.
9: Tugu Keris Siginjai yang merupakan ikon Kota Jambi di kawasan perkantoran pemerintah Kota Jambi dengan wilayah yang strategis, selain menjadi wilayah pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif, yakni dengan kreativitas masyarakatnya dengan mengembangkan usahanya jajanan jadul dan disukai pengunjung seperti yang diungkapkan Fani, penjual jajanan tradisional serba ketan.
8: Seperti apa nih tanggapannya dengan kondisi Kota Jambi yang dunia luar biasa sekali dengan menjajankan serba ketan?
10: Alhamdulillah, karena ini kan jajanan jadul, jadi banyak yang orang-orang ibu-ibu itu yang nyari juga, karena ini jam makanan zaman dulu masa kecilnya katanya. Jadi banyak yang antusias juga sih.
8: Artinya ini melestarikan ya,
10: bukan
8: jajanan yang jadul, tapi luar biasa sekali. Ini sehari sampai berapa banyak yang tentunya diminati oleh masyarakat?
10: Kalau untuk sekarang ini satu termos ini habis. Kalau ini kue talamnya ini, yang ini habis alhamdulillah. Cuman kemarin karena sambil nge-live juga, jadi sempat mungkin penontonnya banyak juga, itu bisa habis sampai 2 termos, yang ini bisa 100 lebih.
9: Dengan situasi kawasan kota yang cukup ramai, menjadi tujuan masyarakat untuk menikmati suasana kota ekonomi. Disambut baik warga Sungai Bahar, Unit 6, Muara Jambi, Dewi, yang menurutnya bukan sekali atau dua kali mengunjungi Kota Jambi.
8: Jadi favorit?
11: Ketan durian, terus kayak makanan inilah, Jambi lah.
8: Ya, pemirsa RRI di Malung Berada, tentunya kawasan Tugu Keris Siginjai, Kota Baru, Kota Jambi ini juga menjadi salah satu daerah yang memiliki perkembangan menjadi salah satu pusat utama pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif di Kota Jambi. Dan tentunya ini menjadi salah satu ikon Kota Jambi yang tentunya menjadi salah satu tujuan wisata baik dari luar daerah maupun masyarakat Kota Jambi. Dari Tugu Keris Siginjai Kota Jambi, Haris Ahmad melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan informasi video potensi daerah dari Jambi mengakhiri video potensi daerah untuk hari ini. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa.

0: Untuk menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
0: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
0: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor Radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya Radio Darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia. Memperingati HUT ke-73, RRI mengajak bangsa Indonesia untuk kembali mengenang peran radio dalam mempertahankan

Sudahkah kita menghormati jasa para pahlawan? Untuk mencapai kemerdekaan dari cengkraman para penjajah, para pejuang kita rela berkorban demi tumpah darah Indonesia. Merdeka atau mati adalah jiwa mereka yang tidak rela bangsa ini ditindas selama ratusan tahun oleh bangsa penjajah. Jangan kita sia-siakan kemerdekaan ini dengan menjadi generasi pengisi kemerdekaan yang memecah belah persatuan. Janganlah membuat arwah para pahlawan pejuang kemerdekaan Indonesia menangis melihat perjuangan mereka menjadi sia-sia. Isilah kemerdekaan ini dengan sikap cinta akan tanah air, saling menghormati, dan toleransi sesuai jiwa Pancasila. Dan jadilah bangsa yang besar, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya.

0: Sukarni Kartowirjo mendesak Soekarno segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia sebelum tanggal 17.
1: Mengapa tanggal 17, Bung? Mengapa tidak tanggal 16? Saya Sukarni, murid Tan Malaka, mendesakmu, Bung. Proklamirkan kemerdekaan RI saat ini juga.
2: Bung, saya orang yang percaya mistik. Dengan akal tak dapat dipertimbangkan. Susah untuk dijelaskan. Kolbu ini mengatakan 17 lebih memberi harapan. Tahukah kamu, Bung? Tahukah kamu, para pemuda? Angka 17 itu adalah angka keramat. 17 adalah angka suci. Kita berada di bulan Ramadan. Kita sedang berpuasa. 17 nanti jatuh pada hari Jumat. Jumat Legi. Jumat yang berbahagia dan suci. Hari Jumat tanggal 17, Al-Quran diturunkan. Orang Islam sembahyang 17 rakaat dalam sehari. Sekarang jawab pertanyaanku. Mengapa Nabi Muhammad memerintahkan 17 rakaat? Mengapa tidak 10 atau 20 saja? Jawablah, hai Sukarni. Jawablah kamu, para pemuda. Tahukah kamu, 17 itu suci, bukan buatan manusia. Maka kita proklamirkan kemerdekaan pada saat itu.
3: Tuan-tuan pun telah mengetahui, pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk Ekintai dan Cibakutai. Sebab, sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semua yang kami ialah merdeka atau mati.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Muhammad Yusuf Ronodipuro merupakan tokoh dari kalangan pemuda yang pertama kali menyebarluaskan berita proklamasi melalui radio. Ia membajak radio Hosokyoku milik pemerintah Jepang yang telah dihentikan siarannya untuk menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia. Yusuf Ronodipuro menjadi salah satu tokoh pahlawan Indonesia karena perannya dalam menyiarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia saat ia bekerja di Radio Hosokyoku. Ia pun juga merupakan salah satu pendiri dari Radio Republik Indonesia pada tanggal 11 September 1945 yang berdiri sampai sekarang. Yusuf Ronodipuro saat itu memegang peran sebagai penyiar dan jurnalis di Radio Hosokyoku milik Jepang. Hosokyoku dihentikan siarannya 2 hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Mendadak seorang bernama Syahrudin mencari Yusuf Ronodipuro dan memberikan selembar surat pendek dari Adam Malik yang berisikan naskah proklamasi. Setelah semuanya siap, pada pukul 19.00, Yusuf Ronodipuro membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia lewat siaran mancanegara ke seluruh dunia.
1: Tadi pagi jam 10, Bung Karno telah mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Baik, saudara pendengar, 59 menit sudah kita lalui dari pukul 14 waktu Indonesia Timur, dan jangan salah menilai penyanyi Rani Simbolon. Kami sudahi saja dari ruang dengar saudara di sore hari ini, karena tepat di pukul 15 kita akan ikuti warta berita Lintas Ruis Sore edisi hari ini 17 Agustus 2026. Terukir indah nama. Iya, saudara pendengar, tepat di pukul 15.00 waktu Indonesia Timur, ke ruang dengar saudara, kami akan hadirkan rangkaian informasi yang kami kemas dalam warta berita Lintas Ruis Sore. Selamat sore dan selamat mengikuti.

0: Saya beri apresiasi juga kepada pasukan pengibar bendera merah putih yang telah laksanakan dengan baik. Saya juga beri apresiasi kepada anak-anak yang pakai baju adat. Terima kasih anak.
1: Selamat sore, pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Serui dengan menghadirkan Warta Berita Lintas Serui Sore. Edisi hari ini Senin 17 Agustus 2026 dengan menghadirkan topik utama berita di antaranya. Kepala Distrik Raimbawi Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan monitoring ke SMP Negeri 1 Atap Paparu sekaligus melihat proses pembuatan minyak kelapa. Ketua Pemilihan Kepala Kampung Nunda Wipi Distrik Yapen Selatan menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat atas terselenggaranya pemilihan serta kegiatan tersebut berjalan dengan lancar. Ya pendengar, itulah dua topik utama berita untuk Anda di sore hari ini dan dirangkai dengan berbagai informasi penting lainnya bersama saya, Anggra Raniwapai, inilah Warta Berita Lintas Serui Sore selengkapnya.

0: Pendengar, kita awali berita yang pertama. Kepala Distrik Rembawi Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan monitoring ke SMP Negeri 1 Atapa Paru sekaligus melihat proses pembuatan minyak kelapa. Laporan selengkapnya bersama Hengki Wapai.
1: Jenis kegiatan muatan lokal yang dilakukan adalah pembuatan minyak kelapa.
2: Kepala Distrik Rembawi Kabupaten Kepulauan Yapen Dodi Lepta SSTP belum lama ini telah melakukan monitoring ke SMP Negeri 1 Atapa Paru. Bertepatan dengan itu, siswa-siswi SMP sedang melakukan kegiatan muatan lokal seperti pembuatan minyak kelapa di sekolah tersebut sekaligus mencari dana untuk Natal di bulan Desember nanti. Dikatakan Dodi Lepta, selaku pemerintah distrik sangat mengapresiasi siswa-siswi dan guru-guru dan sekaligus akan membeli hasil karya dari siswa-siswi tersebut dengan harapan ke depan bisa menambah semangat motivasi bagi mereka.
1: Jenis kegiatan muatan lokal yang dilakukan adalah pembuatan minyak kelapa atau masak minyak kelapa. Hal ini ketika kami monitoring langsung, kami sangat mengapresiasi siswa-siswi beserta dengan guru yang memandu siswa-siswi pembuatan minyak kelapa. Sehingga kami selaku pemerintah distrik membeli hasil dari karya muatan lokal yang dilakukan oleh siswa-siswi dengan harapan apa yang kami lakukan menjadi semangat bagi siswa-siswi sehingga mereka ketika nanti ke depan ada kegiatan muatan lokal seperti ini, mereka semangat untuk mengerjakan. Dan berkaitan dengan itu, kami juga memberikan apresiasi kepada guru-guru yang berinisiatif untuk melaksanakan kegiatan muatan lokal tersebut. Artinya, di sini sekalipun siswa SMP, namun mereka sudah bisa diajarkan untuk membuat minyak kelapa yang dari buah kelapa. Nah, ini menjadi pengalaman tersendiri untuk siswa-siswi tersebut. Apalagi kegiatan ini akhirnya bisa menghasilkan uang. Saya pikir ini sangat memacu siswa-siswi SMP untuk lebih giat lagi bersekolah, tapi juga belajar ketika kegiatan muatan lokal seperti begini ternyata dapat menghasilkan uang. Untuk itu, sekali lagi kami sangat mengapresiasi inisiatif dari guru-guru dari SMP 1 Atap yang telah melaksanakan kegiatan muatan lokal, yaitu pembuatan minyak kelapa.
2: Di akhir penjelasan, Kepala Distrik Rembawi Dodi Lepta menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak sekolah yang telah memberikan kesempatan untuk melihat dari dekat dan menyaksikan cara pembuatan minyak kelapa. Hengki Wapai melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih pada berita selanjutnya. Ketua Pemilihan Kepala Kampung Nundawipi Distrik Yapen Selatan menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat atas terselenggaranya pemilihan serta kegiatan tersebut berjalan dengan lancar. Kembali laporan Hengki Wapai.
3: Kami selaku panitia berikan apresiasi kepada warga masyarakat Kampung Nundawipi.
2: Selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Kampung Nundawipi antar waktu Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen Cilion Imbiri ketika ditemui RRI selesai kegiatan tersebut menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh warga masyarakat yang sudah mengkontribusi suara hak pilihnya guna menyukseskan pemilihan antar waktu Kepala Kampung Nundawipi Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2026-2029 dengan ada selisih pemahaman terkait dengan ada beberapa masyarakat yang tidak diakomodir dalam DPT, namun dengan atas kesepakatan bersama panitia, calon dan saksi turut hadir dalam partisipasi hak pilih menggunakan KTP dari 240 yang memilih hanya 14 orang, sedangkan yang sisanya 119 yang menggunakan hak pilihnya, sedangkan 205 yang menggunakan undangan, sedangkan 14 menggunakan KTP. Tandas Ketua Panitia Cilion Imbiri mengatakan,
3: kami selaku panitia berikan apresiasi kepada warga masyarakat Kampung Nundawipi yang berkontribusi dalam menggunakan hak pilihnya guna menyukseskan pemilihan antar waktu Kepala Kampung Nundawipi tahun 2026-2029. Walaupun tadi ada selisih paham terkait dengan ada beberapa warga masyarakat Kampung Nundawipi yang tidak diakomodir dalam DPT Kampung Nundawipi, namun atas kesepakatan bersama kami panitia dan calon serta saksi, maka warga yang ada di Kampung Nundawipi yang tidak diakomodir dalam DPT, mereka juga turut berpartisipasi menggunakan hak pilih mereka juga dengan menggunakan KTP. Dari total DPT 240 yang menggunakan KTP untuk memilih sebanyak 14 orang. Berarti yang sisanya 119 mereka menggunakan hak pilih mereka. Jadi totalnya 219. 205 itu yang gunakan apa undangan, sedangkan 14 gunakan KTP. Jadi total dari seluruh surat suara sah sebanyak 219 suara dari DPT Kampung Nundawipi 240. Jadi selama masa pemilihan tadi surat suara yang digunakan itu 219, sisa surat suara yang tidak digunakan sebesar 21. Totalnya 240. Tadi memang ada sedikit ini, namun kami juga berterima kasih atas arahan dari Pak Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen pada saat membuka pemilihan, sehingga masyarakat juga menghargai amanah yang diberikan oleh Pak Wakil, sehingga proses pemilihan kepala kampung antar waktu periode 2026-2029 ini bisa berjalan dari awal sampai akhir pada proses perhitungan suara, dan Saudara Henji Papare keluar sebagai kepala kampung antar waktu dengan perolehan suara terbanyak 98 suara.
2: Di akhir penjelasan, Ketua Panitia Cilion Imbiri menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala PLT Kepala Distrik Yapen Selatan yang telah hadir dari awal hingga akhir pleno perhitungan suara pemilihan antar waktu Kampung Nundawipi bisa berjalan aman, lancar hingga selesai dengan baik, sehingga terpilih Kepala Kampung antar waktu periode 2026-2029 atas nama Hengki Papare dengan perolehan suara 98. Hengki Wapai melaporkan.
0: Pendengar Warta Berita Lintas Serui sore, sedang Anda ikuti dari Radio Republik Indonesia Serui. Bupati Waropen apresiasi petugas pada upacara HUT Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Laporan selengkapnya bersama Tabina Rumpaidos.
4: Pemerintah Kabupaten Waropen melaksanakan upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin 17 Agustus 2026. Upacara berlangsung di lapangan Elias Paprindei Waren, Distrik Waropen Bawah, dengan mengusung tema nasional Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Bupati Waropen Dr. Andus Francisco Scaverius Mote MSI memimpin langsung seluruh rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tersebut. Usai pelaksanaan upacara, Bupati Waropen menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang telah menjalankan tugas dalam prosesi pengibaran bendera merah putih dengan penuh disiplin dan tanggung jawab.
5: Saya beri apresiasi juga kepada pasukan pengibar bendera merah putih yang telah laksanakan dengan baik. Saya juga beri apresiasi kepada anak-anak yang pakai baju adat. Terima kasih anak. Kepada paduan suara, marching band, juga kepada anak SD, SMP, SMA, dan sederajatnya yang hadir, juga seluruh ASN, Pol PP, TNI Polri, dan para undangan semua yang ada di tribun ini, saya menyampaikan terima kasih atas nama negara, atas kebersamaan, dan terutama kita naikkan puji dan syukur kepada Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan dan indah hari ini.
4: Keberhasilan pelaksanaan upacara tidak terlepas dari kerja keras, latihan, kedisiplinan, serta kekompakan seluruh petugas yang terlibat dalam rangkaian peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-81. Bupati juga memberikan penghargaan kepada para pelajar yang dipercaya menjadi bagian dari petugas upacara

0: Ketua KKN UNCNJ Pura Kelompok 5 gelar berbagai lomba semarak HUT 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Laporan selengkapnya bersama Agus Tanawani.
1: Terkait dengan menyongsong HUT 81 NKRI.
2: Semarak memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 terasa meriah di Kampung Pasir Putih, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen. Pemerintah Kampung Pasir Putih bersama mahasiswa KKN Universitas Cendrawasih UNCEN Jayapura Kelompok 5 dan masyarakat setempat menggelar berbagai perlombaan yang melibatkan anak-anak, pelajar hingga masyarakat umum Senin 17 Agustus 2026. Pembukaan kegiatan turut dimeriahkan dengan atraksi tarian adat suku Arwisai yang menjadi bagian dari upaya memperkenalkan dan melestarikan budaya lokal di tengah perayaan kemerdekaan. Kepala Kampung Pasir Putih Andris Ayub Rerei mengatakan berbagai kegiatan tersebut digelar untuk menumbuhkan semangat kebersamaan masyarakat sekaligus menyemarakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya pelaksanaan kegiatan ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak terutama mahasiswa KKN UNCEN Jayapura Kelompok 5, Dewan Adat Suku Arwisai serta masyarakat Kampung Pasir Putih. Dikatakan kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan masyarakat dalam menyambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Kegiatan yang hari ini berlangsung terkait dengan menyongsong HUT ke-81 NKRI. Lomba-lomba yang disediakan hari ini cuma lomba itu yang makan kerupuk, sekaligus pemasangan paku di botol, ada tancapnya paku di atas kayu potongan, terus yang berikut tebak warna yang terakhir dengan ditutup dengan Yosim Panjar.
2: Sementara itu, Ketua Kelompok 5 KKN UNCEN Eramus Gilbert Papilaya mengatakan, masyarakat sangat antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Antusiasme tersebut terlihat dari keterlibatan anak-anak dan pelajar mulai dari tingkat PAUD hingga SMP serta masyarakat umum yang berdomisili di Kampung Pasir Putih. Ia berharap kegiatan bersama masyarakat dapat menjadi pengalaman bagi mahasiswa KKN sekaligus memberikan manfaat bagi warga selama pelaksanaan program kuliah kerja nyata.
3: Proker-proker yang ada di Kampung Pasir Putih, yang pertama itu papan nama yang sudah kami laksanakan, yang kedua bak sampah yang sudah kami laksanakan, yang ketiga itu batas wilayah yang sudah kami laksanakan, yang keempat itu tugu yang sementara kami laksanakan. Dan puji Tuhan, kami pastikan besok akan selesai. Terus menunjang lanjutan kegiatan kami di 17 Agustus, kami melaksanakan lomba perayaan dalam rangka 17 Agustus yang ke-81 tahun.
2: Sementara itu, Wakil Sekretaris Dewan Adat Suku Arwisai Samuel Mabui memberikan apresiasi kepada mahasiswa KKN UNCEN Kelompok 5 yang telah berkolaborasi dengan pemerintah kampung dan masyarakat. Menurutnya, mahasiswa KKN tidak hanya terlibat dalam kegiatan perlombaan HUT kemerdekaan, tetapi juga turut mendukung berbagai kegiatan pembangunan di Kampung Pasir Putih melalui program KKN.
4: 81 tahun HUT RI ini, kami diajarkan bagaimana untuk mengucap syukur dan berterima kasih karena kami masih tetap berada di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang berikut, kami juga menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada adik-adik mahasiswa yang hari ini KKN Kelompok 5 Universitas Cendrawasih di Kampung Pasir Putih. Mereka sangat luar biasa dari sisi program-program kerja KKN mereka yang mereka laksanakan, tapi juga dalam rangka menyongsong HUT kemerdekaan Republik Indonesia ini, mereka sangat berpartisipasi sekali, proaktif memberikan dukungan kepada pemerintah kampung dan juga masyarakat.
2: Sejumlah perlombaan yang digelar antara lain makan kerupuk, memasukkan pensil ke dalam botol, hingga lomba tancap paku. Berbagai kegiatan tersebut berlangsung meriah dan mendapat sambutan antusias dari masyarakat setempat. Kegiatan ini menjadi momentum bagi masyarakat Kampung Pasir Putih untuk mempererat persatuan, memperkuat semangat gotong royong, sekaligus merayakan kemerdekaan dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Agus Tanawani melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih pada berita selanjutnya. Malam Sabtu, kesempatan untuk mengingat para pahlawan yang telah mewariskan kemerdekaan. Laporan selengkapnya bersama Tabina Rumpaidus.
5: Pemerintah Kabupaten Waropen melaksanakan upacara pengibaran bendera Merah Putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin 17 Agustus 2026. Upacara berlangsung di lapangan Elias Paprindei Waren, Distrik Waropen Bawa, dengan mengusung tema nasional Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Bupati Waropen Dr.

0: Randus Francisco Scaverius Mote MSI memimpin langsung seluruh rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tersebut. Usai pelaksanaan upacara, Bupati Waropen menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang telah menjalankan tugas dalam prosesi pengibaran bendera merah putih dengan penuh disiplin dan tanggung jawab.
1: Saya beri apresiasi juga kepada pasukan pengibar bendera merah putih yang telah laksanakan dengan baik. Saya juga beri apresiasi kepada anak-anak yang pakai baju adat. Terima kasih anak. Kepada paduan suara, marching band, juga kepada anak SD, SMP, SMA, dan sederajatnya yang hadir, juga seluruh ASN, Pol PP, TNI Polri, dan para undangan semua yang ada di tribun ini, saya menyampaikan terima kasih atas nama negara, atas kebersamaan, dan terutama kita naikkan puji dan syukur kepada Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan dan indah hari ini.
0: Keberhasilan pelaksanaan upacara tidak terlepas dari kerja keras, latihan, kedisiplinan, serta kekompakan seluruh petugas yang terlibat dalam rangkaian peringatan HUT kemerdekaan RI ke-81. Bupati juga memberikan penghargaan kepada para pelajar yang dipercaya menjadi bagian dari petugas upacara karena telah menunjukkan semangat, kesiapan, dan rasa cinta terhadap bangsa dan negara. Bupati Waropen juga berharap semangat yang ditunjukkan para petugas upacara dapat menjadi teladan bagi generasi muda Kabupaten Waropen untuk terus menjaga persatuan, kedisiplinan, dan semangat kebangsaan. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
2: Pendengar, kita beralih pada berita yang terakhir. Iya, berita terakhir terkait dengan SMK YPK Tikserui pamerkan produk olahan sagu pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Laporan selengkapnya bersama Agus Tanawani.
3: Kita dari SMKS YPK Tikserui di sini standar.
4: Memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, SMKS YPK Tikserui memamerkan berbagai produk olahan makanan hasil kreativitas siswa dan guru di depan Stadion Marora Serui Senin 17 Agustus 2026. Pameran tersebut tidak hanya diikuti oleh siswa SMKS YPK Tikserui, tetapi juga melibatkan sejumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang turut menampilkan produk unggulan mereka. Salah seorang siswa SMKS YPK Tikserui, Sasa Ningsi Waroi, mengaku senang dapat terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Berbagai produk yang dipamerkan antara lain keripik pisang dan kembang goyang yang diolah menggunakan bahan dasar tepung sagu. Menurut Sasa, kegiatan pameran menjadi pengalaman berharga bagi siswa untuk memperkenalkan hasil kreativitas sekaligus belajar memasarkan produk olahan makanan kepada masyarakat.
3: Kita dari SMKS YPK Tikserui, di sini stand kami ada beberapa produk, ada kue sagu, ada pisang, keripik pisang, ada yang original, ada yang manis, dan ada yang coklat. Sama ada es buah.
5: Ini buat sendiri kan?
3: Iya, ini buat sendiri.
5: Oh, ini apa masuk dalam pelajaran apa?
3: Kewirausahaan.
5: Iya. Ini di, yang latihnya siapa? Yang kasih latihan bikin barang ini?
3: Ada kita pemburu pemimpin Ibu Nurtina. Ibu yang ngajarkan orang bikin kue sagu ini, keripik juga, dan es buah. Kalau es buah memang Tung sudah tahu.
4: Sementara itu, guru pembimbing Nurlina Gampang mengatakan, para siswa sebelumnya telah mendapatkan pembinaan melalui bidang kewirausahaan. Pembinaan tersebut mendorong siswa untuk mampu menghasilkan produk makanan yang memiliki nilai ekonomi. Dikatakan para siswa sudah dilatih melalui bidang kewirausahaan sehingga mampu bersama-sama membuat berbagai produk olahan makanan.
6: Kami dari kelompok PKK, dari kelompok murid SMKS YPK Tikserui. Kelompok PKK ini dibentuk atas bantuan dari Kementerian Direktorat Pendidikan Pusat berupa bantuan program kelompok PKK untuk mewujudkan murid-murid yang siap untuk berwirausaha setelah mereka lulus dari SMK nanti. Produk mereka ada kembang goyang yang diproduksi langsung dari tepung sagu dari daerah Papua sendiri. Ini dibikin sendiri oleh siswa kami. Yang ini ada semua.
4: Meski demikian, Nurlina mengaku masih terdapat sejumlah hal yang perlu ditingkatkan, terutama dari sisi kemasan atau packaging agar produk yang dihasilkan terlihat lebih menarik dan memiliki daya jual yang lebih tinggi. Sementara itu, Kepala Sekolah SMKS YPK Tik Serui, Vividian Anggrini Mamoribo, memberikan apresiasi terhadap keterlibatan siswa dan guru dalam memamerkan hasil proyek kreatif dan kewirausahaan sekolah. Ia berharap keikutsertaan dalam pameran tersebut dapat mendorong siswa dan guru semakin kreatif, khususnya dalam menciptakan produk makanan yang higienis, sehat, serta memiliki nilai ekonomi. Vivi juga menyampaikan ucapan selamat memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 kepada seluruh siswa dan Dewan Guru. Ia mengajak seluruh keluarga besar SMKS YPK Tik Serui untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bagian dari upaya bersama memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Agus Tanawani melaporkan.
2: Mendengar dengan laporan dari Agus Tanawani merupakan berita terakhir pada Warta Berita Lintas Sore-Sore edisi hari ini Senin 17 Agustus 2026. Terima kasih kebersamaan Anda, selamat sore dan sampai jumpa.

Ya, saudara pendengar, demikian Warta Berita Lintas Sore-Sore untuk Anda di sore hari ini. Dan 25 menit sudah kita lalui dari pukul 15 waktu Indonesia Timur. Menemani kebersamaan kita, kembali rangkaian hiburan kami hadirkan menemani ruang dengar saudara. Dan akhirnya saya Anggra Rani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya rekan saya Simon Kayai akan kembali menemani ruang dengar saudara hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Timur.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya, aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes,
2: mending ning kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Udah

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Chris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Halo, Wan. Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa nggak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting. Tapi, jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Ya, pendengar setiap program Satu RRI Serui, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga yang saat ini ya sedang memantau atau mengikuti secara digital di stasiun Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi. Pendengar, 5 menit cerita kita lalui di pukul 16 waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk Anda. Salam sehat, salam kekembangan via udara, dan tepatnya di edisi Senin 17 Agustus 2026, Lintas Serui Sore, saya Simon Kayai kembali menemani ruang dengar Anda ya, dengan ragam acara siaran di Lintas Serui Sore Pro 1 RRI Serui.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur. Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending di kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Dah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu?
5: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
6: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
7: Kris, bukan QRIS.
6: Hah? Emang iya, bukannya QRIS?
7: Belum tahu ya.
8: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Ya, pendengar setiap program satu RRI Serui, sajian lagu-lagu tembang kenegaraan mewarnai ruang dengar Anda di lintas

Rui Sore menantikan jalannya siaran langsung upacara penurunan bendera Sang Merah Putih yang akan berlangsung di Stadion Marora Serui. Untuk itu, sajian lagu-lagu kenegaraan masih terus kami hadirkan, mewarnai ruang dengar Anda di Lintas Serui Sore, hingga mana jalannya upacara penurunan bendera Sang Merah Putih berlangsung, kita akan ikuti bersama melalui Pro 1 RRI Serui dan juga melalui YouTube channel RRI Serui.

0: Ya, pendengar setiap program Satu RRI Serui, kita ikuti laporan-laporan terkini terkait upacara penurunan bendera Sang Merah Putih yang berlangsung dari Stadion Marora Serui.
1: Dua kompi. Berikutnya, rekan-rekan mahasiswa dari Uncen, dari Otto Gessler, dari STIKIP, berikutnya adik-adik SMA, satu kompi terdiri dari SMA 1, SMA Negeri 2, SMA PGRI, SMA YPK, SMA Penabur. Berikutnya adik-adik dari SMP, SMP Negeri 1, SMP Negeri 2, SMP PGRI, SMP Muhammadiyah, dan SMP YPK. Berikut untuk kompi adik-adik dari SD, SD Betania Maradekap, SD Negeri 2 Serui, SD Impres Negeri 1 Serui, SD Yapi Serui. Demikian itulah urut-urutan pasukan peserta upacara.

Baik, waktu menunjukkan jam 4 lewat 38 menit. Saya minta seluruh pasukan peserta upacara agar memasuki lapangan upacara. Sekali lagi, seluruh pasukan upacara agar memasuki lapangan upacara. Untuk grup drum band untuk mempersiapkan diri di daerah persiapan.

Anak-anak SMA seperti yang tadi pagi, SMA itu setelah mahasiswa. Setelah anak SMA, SMP, dan SD yang menghadap ke gawang bagian darat. Seperti tadi pagi.

0: Untuk lebih jelasnya, pasukan atau peserta upacara agar segera memasuki lapangan upacara. Kita setting untuk urut-urutan pasukan. Untuk rekan-rekan dari Kodim 1709 Yapen Waropen, agar bentuk barisan di DP segera menuju ke lapangan upacara. Begitu juga dengan YONTP dan rekan-rekan dari Polres Kepulauan Yapen.
1: Untuk rekan-rekan yang dari OPS, berbagi satu di barisan SD, satu SMP dan SMA untuk mengatur barisan masing-masing.

0: untuk adik-adik drum band agar memasuki DP.
1: Drum band di DP dulu.
0: Standby dulu di DP.
1: Tunggu pasukan bersenjata masuk. Sampai Kodim dan Polres masuk di lapangan, drum band masuk. Mari kita percepat langkah karena IRUP sudah persiapan menuju lapangan Marora.
2: Kita sudah bilang 17.00, tapi bagus sudah dalam perjalanan. Pak beliau tidak kerujam lagi.
1: Pasukan Polres menyusul. IRUP sudah dalam perjalanan. Untuk rekan-rekan ops yang ada di lapangan mengatur barisan semua hari ini, sore ini, bersab. Kita baris bersab. Tidak tiga banjar ke belakang, tapi tiga bersab.
0: Untuk lebih jelasnya, kami ulangi lagi. Untuk kita bentuk pasukan bersaf, untuk urut-urutan pasukan atau peserta upacara, paling kanan Kodim 1709 Nyapen Waropen, berikutnya Yonif TP 909, berikutnya rekan-rekan dari Polres Kepulauan Nyapen, berikutnya Satpol PP dan Damkar, berikutnya KNPI, berikutnya

Banser itu adalah peleton Kompi 1 dan Kompi 2. Untuk Kompi 3 dari rekan-rekan ASN, Kompi 4 paling kanan rekan-rekan dari Uncen, Otto Gessler, Stikes, itu Kompi 4. Untuk Kompi 5, adik-adik dari SMA. Kompi 6, adik-adik dari SMP. Dan Kompi 7, adik-adik dari SD. Itu adalah urut-urutan pasukan atau peserta upacara dalam rangka upacara penurunan bendera merah putih memperingati hari ulang tahun detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tanggal 17 Agustus 2026. Terima kasih.

0: bersab, bersab, anak SMA bersab, supaya bisa semua yang kosong terisi. ASN sabar, tunggu Polres masuk, lihat jaraknya, baru nanti membentuk barisan bersab.
1: Cek. Tes, tes. Cek, cek, mic masuk.

0: Selamat datang kami ucapkan kepada Wakil Bupati Kepulauan Yapen di Stadion Marora Serui.
1: Pendengar dan pemirsa di mana saja Anda berada, kembali Anda ASN mengikuti jalannya ya, upacara saya. Penurunan bendera.
2: Siap gerak.
1: Dalam rangka detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia disiarkan secara langsung dari Stadion Marora Serui di mana upacara penurunan bendera merah putih
2: empat yang kanan,
1: kita akan mengikuti bersama-sama pada sore hari ini setelah paginya dinaikkan dalam bentuk detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ataupun upacara bendera.
2: Di belakang,
1: sementara pendengar dan pemirsa ya, dapat saya informasikan bahwa persiapan masih terus berlangsung.
2: Ke belakang.
1: Sementara telah terlihat Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan ya, Yapen,
2: begitu terus.
1: Pak Roy Palunga sudah hadir dan telah berada pada podium utama. Tapi juga terlihat beberapa tamu undangan, diantaranya anggota DPRK, juga pimpinan BUMN, BUMD, kepala OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, para pimpinan
2: yang baru masuk itu
1: instansi vertikal dan otonom, tapi juga pemimpin ataupun lembaga ya, dan institusi yang juga turut mengambil bagian pada upacara penurunan sang merah putih pada HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 di Kabupaten Kepulauan Yapen yang dipusatkan di Stadion Marora Serui. Sementara saat ini pendengar dan pemirsa, Anda dapat melihat bagaimana situasi terkini persiapan penurunan bendera merah putih pada HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Masih dalam proses persiapan peserta upacara yang terdiri dari pelajar SD, SMP, SMA, SMK, tapi juga mahasiswa, ASN, juga TNI Polri yang mengambil bagian sebagai peserta upacara pada penurunan sang merah putih yang berlangsung di Stadion Marora Serui. Dapat saya informasikan bahwa pagi tadi sudah berlangsung penaikan bendera merah putih yang mana kami siarkan secara langsung melalui YouTube RRI Serui yang sudah disaksikan lebih dari 1000 orang, di mana pelaksanaan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kepulauan Yapen. Dan kami harapkan bahwa sore ini Anda masih terus menyaksikan jalannya penurunan bendera merah putih. Iya, kalau pagi tadi pemirsa tampil sebagai komandan upacara Ibtu Novita Fonataba, perempuan asal Yapen, asal Pulau Ambai, sore hari ini tampil ataupun dipercayakan sebagai atau yang bertindak selaku komandan upacara, yaitu Letda Saifuddin, dalam jabatan aktivitas beliau sebagai komandan pos Angkatan Laut Serui. Ya, beliau akan atau bertindak selaku komandan upacara pada penurunan sang merah putih yang berlangsung di hari ini 17 Agustus 2026 sore hari di Stadion Marora Serui. Telah terdengar bunyi drum band untuk menuju ke tempat pelaksanaan upacara penurunan bendera merah putih di Stadion Marora Serui. Kita akan saksikan bersama-sama bagaimana pemain drum band ini akan masuk dan berada pada posisi yang sudah ditentukan. Inilah para drum band yang sudah dilatih, tentunya mereka adalah para siswa-siswi dari berbagai sekolah di Kabupaten Kepulauan Yapen atau di Kota Serui. Mereka akan masuk menuju ke lapangan upacara sesuai dengan tempat yang sudah disediakan bagi para drum band ini. Tentunya pemirsa dan pendengar, kita akan mengikuti secara seksama jalannya penurunan bendera merah putih dalam HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 yang dipusatkan di Stadion Marora Serui. Dapat saya informasikan kepada Anda bahwa yang bertugas pada sore hari ini yang nanti membawa baki yaitu Gloria Gian Helin Hawaii. Iya, Gloria ini adalah salah satu siswa dari sekolah SMA Negeri 1 Serui. Putri dari Bapak Frankie F. Hawaii dan Ibu Nur M.F. Maitindom. Ya, sementara juga ada siswa lainnya juga turut mendampingi Gloria pada penurunan Sang Merah Putih yang berlangsung di sore hari ini langsung dari Stadion Marora Serui.
0: Kabupaten Kepulauan Yapen. Selamat sore, dengan saya Bribda Ruth Mamboy. Sebuah kebanggaan untuk kami langsung dari Stadion Marora Serui menjelang upacara penurunan Sang Merah Putih tahun 2026, peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tanggal 17 Agustus 2026. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Hadirin dan kamu undangan yang kami hormati, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara penurunan Sang Merah Putih tahun 2026. Perlu kami sampaikan, demi ketertiban dan kelancaran upacara sore ini, bagi Bapak dan Ibu tamu undangan yang kami hormati, yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara penurunan Sang Merah Putih berlangsung. Terima kasih.
1: Iya, pemirsa di mana saja Anda berada, tentunya sudah diinformasikan kepada peserta upacara tapi juga tamu undangan yang menggunakan atau membawa telepon genggam untuk menonaktifkan atau juga menggunakan fitur diam, ya, mode diam agar tidak mengganggu jalannya hikmatnya penurunan Sang Merah Putih pada pelaksanaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Kabupaten Kepulauan Yapen yang dipusatkan di Stadion Marora Serui. Sementara ini telah terlihat di bagian tengah stadion, di mana tim drum band sudah berada di tengah stadion. Di antaranya juga ada peserta upacara yang terdiri dari siswa sekolah dasar, SMP, SMA, SMK, mahasiswa, juga aparatur sipil negara dan TNI Polri yang telah membentuk peleton di sana sebagai peserta upacara. Ya, seperti informasi kami terdahulu bahwa untuk penggerak bendera maupun pembawa baki ini adalah siswa-siswa terbaik asal Kabupaten Kepulauan Yapen dari beberapa sekolah yang ada di Kota Serui. Di antaranya penggerak bendera pada sore hari ini dipercayakan kepada Yoris Mabuai. Yoris adalah siswa asal sekolah SMK SCPK Tik Serui. Yoris merupakan anak dari putra dari Bapak Albert Mambuai dan Ibu Mas Galinci Kowi. Ya. Ya, pemirsa, inilah situasi terkini di mana akan berlangsung penurunan Sang Merah Putih dalam rangka 81 kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2026. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada Anda yang masih terus memantau situasi terkini, masih terus bersama kami melalui streaming YouTube RRI untuk melihat secara langsung bagaimana situasi terkini pelaksanaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia dalam satu upacara bendera pagi tadi maupun di sore hari ini untuk penurunan Sang Merah Putih. Ya, memang terlihat untuk sore hari ini tidak seperti suasana di pagi hari yang terlihat lebih banyak pesertanya dibanding dari pagi hari. Namun tidak menutup semangat dan antusias dari peserta untuk mengikuti penurunan bendera yang dipusatkan di Stadion Marora Serui dalam rangka 81 HUT Kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Untuk pasukan SD jangan diganti posisi sesuai dengan delta ataupun peta yang sudah ditetapkan dalam Renup. Harus ada pasukan yang menghadap grup drum band. Jangan ada yang membijaki kalau bukan izin perwira upacara.
1: Iya, pemirsa, kami juga informasikan
0: jelas
1: bahwa ada sedikit miskomunikasi terkait dengan posisi dari peserta upacara dan sudah diatur tadi, sehingga dapat Anda dengar dan diikuti bersama-sama bagaimana ditegaskan langsung kembali agar peserta upacara tingkat SD ini kembali pada posisi yang sudah diatur sebagaimana mestinya. Ya, kami juga informasikan bahwa selain peserta upacara, namun yang bertugas dalam penurunan sang merah putih di sore hari ini juga merupakan putra-putri terbaik, siswa-siswi terbaik asal Kabupaten Kepulauan Yapen yang sudah ditempa, sudah dilatih untuk bertugas menurunkan sang merah putih dalam perayaan atau Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 di Kabupaten Kepulauan Yapen. Sebagaimana kami informasikan kepada Anda bahwa pada posisi kelompok komandan kelompok pasukan 8 dipercayakan kepada Yosafat Franciscus Mai. Yosafat ini adalah siswa sekolah SMA Negeri 2 Serui. Yosafat sendiri putra dari Bapak Stefanus Renol Mai dan Ibu Mary Christina Ayemi. Ya, para siswa siswi asal Kabupaten Kepulauan Yapen Kota Serui yang sudah dilatih untuk bertugas dalam penurunan sang merah putih pada peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tidak hanya sore hari ini, namun juga di pagi hari, para siswa-siswi yang tergabung dalam tim Paskibraka juga sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan sore hari ini kita akan menyaksikan bersama-sama bagaimana mereka akan menunjukkan loyalitas, dedikasi mereka dalam menurunkan sang saka merah putih pada 81 HUT kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kepulauan Yapen. Nanti akan Anda ikuti bersama-sama secara langsung bagaimana mereka akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang sudah didapatkan selama dibekali maupun latihan yang sudah mereka dapatkan untuk bertugas dalam penurunan sang saka merah putih pada HUT RI ke-81 tahun 2026.

0: Baik, untuk peserta upacara, pasukan yang ada di lapangan, dengar komando saya, seluruhnya siap gerak. Untuk anak SD, 4 langkah ke belakang, jalan. Untuk seluruh pasukan, mulai dari Kodim sampai dengan anak SMP, 4 langkah ke kiri, jalan.
1: Ya, sementara pemirsa Anda dapat mengikuti, menyaksikan secara langsung, masih dalam pengaturan posisi dari peserta upacara.
0: Dengar lagi,
1: tentunya kita juga masih akan jalan. Menunggu proses penurunan Sang Merah Putih di kesempatan
0: silakan
1: sore hari
0: ambil
1: ini.
0: Alih pasukannya masing-masing.
2: Hadirin tamu undangan yang kami hormati, kepada nama-nama yang kita panggil pemenang juara lukis agar segera merapat duduk di atas tribun. Peter Kaiba, Vicky Maitindo, Leonard Puadi, Engelbert Maitindo, Giovanni Mauri. Kepada nama-nama yang kami panggil, diharapkan merapat duduk di atas tribun. Terima kasih.
1: Iya, pemirsa, dapat kami informasikan bahwa pada penurunan
2: persiapan upacara
1: bendera ini juga nanti akan diwarnai dengan penyerahan hadiah bagi pemenang lomba yang sudah dilaksanakan, sehingga tadi baru saja disampaikan kepada pemenang lomba untuk mengambil tempat di atas tribun sehingga sebentar dapat langsung menerima hadiah. Baik, kita akan mengikuti bersama-sama jalannya upacara penurunan Sang Merah Putih dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 di Kabupaten Kepulauan Yapen yang dipusatkan di Stadion Marora Serui. Stadion Marora merupakan stadion kebanggaan masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen. Ya, tidak dipungkiri beberapa event nasional, event bola maksud kami, sudah pernah terlaksana di Stadion Marora Serui. Baik, pemirsa, kami informasikan kepada Anda, sementara telah tiba di depan dan akan menuju ke podium utama Bupati Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoi, didampingi para muspida dan undangan. Terlihat juga Bupati Kepulauan Yapen beserta ibu yang nanti juga akan hadir mengikuti jalannya penurunan Sang Merah Putih. Terlihat di sana juga pemirsa Ketua DPRK Kepulauan Yapen Epson Sembai dan beberapa undangan atau muspida di lingkup pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen. Dapat Anda ikuti, dapat Anda saksikan bersama-sama
2: beserta ibu
1: Bupati Kepulauan Yapen memberikan lambaian tangan kepada peserta upacara ataupun undangan yang berada pada tribun, di atas tribun utama. Sementara Bupati dan Ketua DPRK Kepulauan Yapen serta para muspida bersama-sama menuju ke podium utama, tempat yang sudah disediakan, dan akan bertindak secara langsung pada penurunan Sang Merah Putih di kesempatan sore hari ini. Dapat kami informasikan bahwa situasi kondisi di Kabupaten Kepulauan Yapen terlihat aman kondusif mulai dari pagi penaikan bendera hingga saat ini proses penurunan bendera. Dan cuaca sangat luar biasa karena sangat mendukung sekali untuk aktivitas di kesempatan hari ini. Baik pemirsa, di mana saja Anda berada, tentunya ada salam merdeka bagi Anda langsung dari Kabupaten Kepulauan Yapen, negeri pencetus zona damai di tanah Papua. Kita akan mengikuti bersama-sama jalannya proses penurunan bendera merah putih langsung dari Stadion Marora Serui.

0: Persiapan upacara.
1: Iya, pemirsa dan pendengar di mana saja Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti jalannya upacara penurunan Sang Merah Putih
0: upacara
1: dari Stadion Marora Serui.
0: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tanggal 17 Agustus 2026,

0: Pemirsa di mana saja Anda berada, dapat saya informasikan bahwa yang bertindak sebagai komandan upacara dipercayakan kepada Letda Saifuddin. Beliau lahir di Brebes.
1: Pimpinan, saya ambil alih.
0: 13 Oktober 1991. Jabatan saat ini selaku komandan pos Angkatan Laut Serui, dan beliau bertindak sebagai komandan upacara pada penurunan Sang Merah Putih pada 81 HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Yapen, tepatnya di Stadion Marora Serui.
1: Parado, istirahat di tempat. Luk!
2: Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara penurunan Sang Merah Putih bertindak selaku komandan upacara Letda Saifuddin, lahir di Brebes pada tanggal 13 Oktober 1991. Lulusan Pendidikan Pembentukan Perwira 53 tahun 2023, asal daerah Jawa Tengah Brebes, jabatan Komandan Pos Angkatan Laut Serui.

Pendengar dan pemirsa, di mana saja Anda berada, Anda tengah mengikuti jalannya penurunan Sang Merah Putih pada HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 di Kabupaten Kepulauan Yapen, langsung dari Stadion Marora Serui. Baru saja kita mendengarkan nama atau yang bertugas sebagai komandan upacara pada penurunan bendera ini. Dan selanjutnya kita masih terus menunggu untuk acara selanjutnya tentunya dalam upacara penurunan. Prosesi saat ini tengah berlangsung pelaporan atau laporan langsung kepada Inspektur Upacara untuk pelaksanaan upacara penurunan bendera ini segera dimulai. Iya, pemirsa dan pendengar yang bertindak sebagai inspektur upacara di sore hari ini pada penurunan

0: Bupati Kepulauan Yapen, Wakil Bupati. Nah, juga ada undangan lainnya tentunya untuk inspektur ini. Pagi tadi bertindak sebagai inspektur adalah Bupati Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoy. Telah berada pada podium utama.
1: Hadirin
0: Bupati Kepulauan Yapen dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen.

Selanjutnya pemirsa dan pendengar di mana saja Anda berada, kita akan mengikuti Aubade. Lantunan lagu-lagu nasional pada momen 81 HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang dibawakan oleh paduan suara STKIP PGRI Papua. Salah satu sekolah keguruan di tanah Papua, tentunya di Kabupaten Kepulauan Yapen. Yang di

0: upacara berkenan menuju mimbar 1. Pasukan disiapkan.
1: Pemirsa di mana saja Anda berada dan pendengar, bertindak sebagai inspektur upacara Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Roy Palonga. Wakil Bupati telah berada pada mimbar 1 sebagai inspektur upacara pada penurunan bendera merah putih pada 81 HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Inspektur upacara.
2: Kepada inspektur upacara, hormat senjata.

0: Lapor upacara penurunan Sang Merah Putih dalam rangka memperingati ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tanggal 17 Agustus 2026. Siap dimulai.
1: Lanjutkan.
0: Lanjutkan.

0: Pemirsa dan pendengar di mana saja Anda berada, baru saja laporan dari Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara penurunan bendera ini akan segera dimulai. Pada proses penurunan bendera di sore hari ini, 17 Agustus 2026. Sang Merah Putih.
1: Belok kiri, langkah tegap, maju! Dan
2: hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, bertindak selaku Komandan Paskibraka Letu Abdul Latif, lahir di Gema pada tanggal 6 November 1984, lulusan Sekolah Calon Perwira tahun 2021, Pagalu, jabatan Pasi Intel Kodim 1709 Yapen Warupen. Komandan Peleton Paskibraka Haryogi Laksono B. Marimbun, asal Sekolah SMA Negeri 1 Serui, putra dari Bapak Deisteroni Marimbun dan Ibu Leni Marlina Karoma, Komandan Pasukan 45, Sertu Muklisin, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 11 Mei 1983, lulusan Rindam 17 Cendrawasi, tahun 2004, Adipati, asal daerah Jawa Tengah,
1: Jabatan Babinsa Distrik Kosiwa,
2: Kampung Ambaidiru.

0: Lapor penurunan cang merah putih. Siap dimulai.
1: Kerjakan.
0: Kerjakan. Bunda, kiri, senjata. Harap.

0: Langkah tegak maju. Dan
1: hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan penurunan Sang Merah Putih merupakan putra-putri terbaik Kabupaten Kepulauan Yapen yang terdiri dari 7 SMA sederajat di Kabupaten Kepulauan Yapen di bawah asuhan Ketua Purnapaskibraka Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Rayu Samsul Bahri, serta TNI dan Polri. Adapun yang bertugas sebagai pembawa baki pada penurunan sore ini, Gloria Gian Heilin Hawaii, asal sekolah SMA Negeri 1 Serui, putri dari Bapak Frankie F. Hawaii dan Ibu Nur M.F. Maintindom, Komandan Kelompok Pasukan 8, Yosafat Franciscus Mai, asal sekolah SMA Negeri 2 Serui, putra dari Bapak Stefanus Renol Mai dan Ibu Mary Christina Ayemi, pembentang bendera Mesak Tata, asal sekolah SMA Negeri 2 Serui, putra dari Bapak Mihel Tata dan Ibu Irene Pairie, penggerek bendera Yoris Mabui, asal sekolah SMKS Katik Serui, putra dari Bapak Albert Mabui dan Ibu Maskalin Cekowi.

0: lo kanan kanan.
1: Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, perlu kita ketahui bahwa pada upacara penurunan Sang Merah Putih tahun 2026, pasukan Paskibra akan membentuk formasi yang bermakna Indonesia Makmur, Indonesia Maju.

0: Penurunan Sang Merah Putih telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Terima kasih. Kembali ke tempat.
0: Balik tempat. Bunda, kiri, senjata. Rock. Hadap, kiri.

0: Langkah tegak maju. Jalan.
1: Ya, pemirsa dan pendengar di mana saja Anda berada, baru saja kita ikuti proses penurunan bendera merah putih yang dilaksanakan oleh petugas Paskibra maupun juga petugas pengerak dan pembawa baki yang telah melaksanakan tugasnya pada penurunan sang merah putih pada HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 di Kabupaten Kepulauan Yapen.

0: Ya, pemirsa, Anda masih terus mengikuti jalannya proses penurunan Sang Merah Putih yang baru saja kita ikuti bersama-sama, sementara peserta upacara masih berada pada posisi
1: pembacaan doa
0: masing-masing. Selanjutnya kita akan mengikuti doa pada momen penurunan Sang Merah Putih yang berlangsung di sore hari ini 17 Agustus 2026 langsung dari Stadion Marora Serui.
1: Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, marilah kita bersyukur kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, seraya memohon berkat-Nya atas penutupan kegiatan hari ini, yakni upacara penurunan Sang Merah Putih, serta bagi bangsa dan negara Indonesia. Izinkan saya berdoa menurut keyakinan Katolik dan agama lain menyesuaikan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu luhur di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa, karena Engkau Maha Penyayang, yang menciptakan kami begitu mulia sebagai insan berakal dan berbudi. Turunkan rahmat-Mu tiada henti bagi bangsa dan tumpah darah kami Indonesia yang hari ini genap 81 tahun merdeka. Berkati pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Jauhkanlah mereka dari segala ambisi duniawi yang mengejar popularitas dan kemegahan diri. Jadikanlah mereka adil, jujur dalam bekerja demi terwujudnya masyarakat kami yang sejahtera. Curahkanlah rahmat ilahi bagi kami semua, agar kami setia mengabdi, bekerja secara benar dan baik demi Indonesia jaya. Ya Tuhan Allah kami, kami juga bersyukur karena telah memperingati hari ulang tahun ini dengan pelaksanaan upacara bendera pagi tadi dan upacara penurunan bendera saat ini boleh berjalan dengan lancar. Kami mohon rahmat dan perlindungan-Mu untuk semua yang hadir dalam upacara ini dan siapa saja yang terlibat di dalamnya. Semoga Tuhan selalu mendampingi dan memudahkan dalam setiap usaha dan pekerjaan. Pada akhirnya, dengan segala kerendahan, ampunkanlah salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Doa ini kami haturkan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, dan kiranya Engkau memberikan kami dengan berkat-Mu yang kudus, hanya di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Upacara.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata.

0: Teguk Sanjoto. Grup.
1: Inspektur upacara berkenan meninggalkan mimbar satu.

0: Pemirsa dan pendengar di mana saja Anda berada, Anda telah mengikuti jalannya proses penurunan Sang Merah Putih dalam rangka HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 di Kabupaten Kepulauan Yapen yang dipusatkan di Stadion Marora Serui. Ya, dari pagi hingga sore ini tentunya live streaming ini dapat Anda ikuti melalui YouTube RR Serui. Iya, dengan bekerja sama tentunya dengan pemerintah daerah dan juga OPD teknis untuk memberikan informasi kepada Anda terkait dengan pelaksanaan upacara proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, tapi juga penurunan Sang Merah Putih yang berlangsung di hari ini. Pemirsa dan pendengar, dapat kami informasikan usai upacara ini terlihat tamu undangan, bupati dan wakil bupati, serta para musbida saling berjabat tangan. Terlihat juga sekretaris daerah beserta ibu juga turut mengambil bagian dalam penurunan Sang Merah Putih tahun 2026 pada HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Stadion Marora Serui tentunya, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Anda yang telah turut menyaksikan secara langsung live streaming ini, mulai dari pengibaran hingga penurunan Sang Merah Putih yang berlangsung di sore hari ini 17 Agustus 2026. Tentunya besar harapan masyarakat di wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen pun maupun masyarakat Indonesia agar momen 81 tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di tahun ini akan membawa perubahan, membawa keadilan, membawa kedaulatan, tapi juga membawa menuju kemakmuran yang dicita-citakan bersama sesuai dengan tema pelaksanaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2020.
1: Paskibraka serta TNI dan Polri.
0: Ya, pemirsa, inilah situasi terkini usai pelaksanaan upacara bendera penurunan Sang Saka Merah Putih di Stadion Marora Serui. Dapat saya informasikan bahwa pelaksanaan upacara ini juga dihadiri oleh para orang tua Paskibra yang anaknya tergabung dalam tim Paskibra yang juga datang menyaksikan secara langsung anaknya dalam tim Paskibra ini. Jadi dapat Anda saksikan selain dari peserta upacara, tamu undangan, para muspida, para ASN, tapi juga ada orang tua dari anaknya yang juga mengikuti atau masuk dalam tim Paskibra ini. Mereka juga menyaksikan atau datang langsung untuk menyaksikan mulai dari pagi tadi hingga sore hari ini bagi orang tua yang anaknya masuk dalam atau ikut dalam tergabung dalam tim Paskibra di tahun 2026 ini. Ya, baik pemirsa, tentunya kami menyampaikan apresiasi atas dukungan Anda menyaksikan secara langsung, melihat secara langsung bagaimana euforia pelaksanaan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, tapi juga penurunan bendera merah putih yang berlangsung di hari ini pada momen 81 HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Tentunya harapan kita bahwa momen 81 ini akan menjadi bagian penting dalam mewujudkan masyarakat yang berdaulat, masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan tema yang diusung pada momen 81 tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kepulauan Yapen tapi juga di seluruh Indonesia. Momen upacara bendera ini tidak hanya dilaksanakan di ibu kota kabupaten tapi juga dilaksanakan di berbagai wilayah distrik yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen melaksanakan upacara yang sama yang berlangsung juga di ibu kota kabupaten yang dipusatkan di Stadion Marora Serui saat ini. Oh! Ya, baik. Pemirsa, saat ini saya bersama dengan salah seorang orang tua. Bapak izin, Pak. Izin, iya. Oke, baik. Oke, salah seorang orang tua yang anaknya tadi sempat membawa baki, Pak Huai. Tentunya beliau merasa bangga dengan anaknya yang dipercayakan untuk membawa baki pada momen penurunan sang bendera merah putih. Baik, saat ini Anda tengah menyaksikan atau melihat secara langsung bagaimana pertunjukan yel-yel yang dilakukan oleh tim Paskibra, tapi juga dengan para anggota TNI dan Polri. Iya, bersama-sama bukan oria mereka, semangat mereka melaksanakan tugas negara yang luar biasa, mulai dari penaikan bendera hingga penurunan bendera di sore hari ini, dan disaksikan langsung oleh peserta upacara tapi juga masyarakat yang datang menyaksikan secara langsung jalannya penurunan sang merah putih pada 81 HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa,

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Cek nanti wae ngomongnya, aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes,
2: mending ning kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
6: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
7: Kris, bukan QRIS.
6: Hah? Emang iya, bukannya QRIS?
7: Belum tahu ya.
5: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Jawa saking Jawa.
1: Sapa buah?
2: Indonesia sejak dulu. Saya Muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Puja-puja bangsa.
5: Saya Pribumi.
6: Saya Cina.
7: Menggugah hati wahai pusaka abadi. Dapat dirasa bangga.
8: Sila ketiga, persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Aku, kamu,

sih.

0: Ya, pakai aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak kamu, kok.
1: Pokoknya, kamu harus jadi anak dan ibu. Jadi, lo, ya kok kamu harus janji sama ibu. Karena jadi anak yang gitu, banyak lah.

0: masih disimpan aja bu duitnya. Kalau nggak mau, ya buat aku aja lah sini.
1: Udah,
0: buat aku aja lah sini ah.
1: Jangan.
0: Udah, buat aku aja sini
1: ah. Tidak.
0: Ya elah.
1: Nah, itu tuh orangnya tuh. Misi. Om. Ini dompetnya, Om.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar setiap program 1 RRI Serui, kami sudah isi jalan ke ini brand musik yang mewarnai ruang dengar Anda dan saudara. Selanjutnya kita akan ikuti bersama rangkuman informasi Gema Tanah Papua atau warta berita Gema Papua yang akan disiarkan langsung dari Korwil Nusantara 1, Sekorwil 1 Papua ya, dari RRI Pro 1 Jayapura. Selamat malam dan selamat menyimak penyampaian warta berita Gema Papua.

0: pendengar, saat ini tim Adil Makmur, tim Paskibraka tengah memasuki area upacara untuk kemudian melangsungkan bagaimana detik-detik penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini. Di mana formasi tim Adil Makmur kali ini terdiri dari Komandan Kelompok 17 atas nama Baruno Wicaksono dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi. Kemudian membawa baki Melce Deliana Instowi Warimon dari SMA Negeri 8 Jayapura. Kemudian di belakang pembawa baki ada Ismi Ulfaidah. Ini merupakan siswi dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
1: Haji! Jom! Ajar!

参加到。

0: Ya, pendengar, setelah berhasil dikibarkan dalam upacara detik-detik proklamasi, sang merah putih kini akan kembali diturunkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sama seperti upacara penaikan, pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka kembali bertugas kali ini untuk penurunan sang merah putih. Dan pada momen kali ini, tim Adil Makmur yang tengah mengambil peran untuk bagaimana menurunkan bendera sang merah putih. Ya, kami sampaikan kembali pendengar untuk Komandan Kelompok 17 pada formasi lengkap tim Adil Makmur. Kali ini dengan Baruna Wicaksono, asal sekolah dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, asal Jawa Barat. Kemudian pembawa baki Nelce Deliana Insowi Weriman, merupakan siswi SMA Negeri 8 Jayapura, Papua. Kemudian ada juga cadangan baki Ismi Ulfaidah, merupakan siswa dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kemudian Komandan Kelompok 8 ada Atanius Melano Frans Yogar, yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, Nusa Tenggara Timur.
1: Tegak senjata!
0: Pasukan pengibar bendera nampak ya membentuk angka 8 dan juga 1, membentuk formasi 8 dan 1. Nampak sekali dari tampilan udara, sesuai dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, menginjak usia ke-81 tahun.
2: Sang merah putih, hormat, gerak, tegak, gerak, tiga langkah ke depan.
0: Ya, penggerek Maharas Turiski Ramadana Cubuyana asal Nusa Tenggara Barat ya, dari SMA Negeri 1 Taliwang, kini tengah bersiap bersama dengan pembentang yakni Mirza Rafina Fazani, asal sekolah dari SMA Negeri 1 Sintang Kalimantan Barat, dan juga putra terbaik lainnya tengah bersiap untuk
3: undangan
0: menurunkan sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta sore ini.
3: Kepada sang merah putih dipimpin oleh komandan upacara.
4: Kepada sang merah putih

0: 大哥，干将哥，滚！
1: ya, pendengar baru saja kita ikuti bagaimana detik-detik penurunan Sang Merah Putih oleh Paskibraka. Kali ini tim Adil Makmur yang tengah bertugas di Istana Merdeka Jakarta sore ini. Dan rangkaian peringatan HUT ke-81 RI ini, pendengar, nantinya akan berlanjut dengan kirab pengembalian bendera Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi yang akan berlangsung setelah rangkaian dari penurunan bendera Sang Merah Putih. Nantinya bendera juga akan diserahkan terlebih dahulu kepada Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, dan juga akan dilangsungkan berbagai rangkaian kirab menuju area Monas ataupun Monumen Nasional.

Ya, pendengar, memang dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia ini ada berbagai rangkaian yang disiapkan oleh pemerintah bagaimana untuk menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Selain puncak HUT ke-81 kemerdekaan RI, nantinya masyarakat juga dapat menikmati pesta rakyat yang sudah berlangsung pada pagi tadi hingga malam nanti pukul 11 di area Monas Jakarta. Pasukan pengibar bendera saat ini masih dalam proses untuk melipat bendera sang merah putih untuk kemudian selanjutnya akan diserahkan kepada pembawa baki, yakni Nelce Deliana Insowi Weriman, yang merupakan siswa SMA Negeri 8 Jayapura, yang kemudian akan diserahkan kepada Inspektur Upacara, yakni Presiden Prabowo Subianto.

Seperti kita tahu pendengar, pembawa baki menjadi salah satu pengemban tugas penting dalam prosesi penurunan Sang Merah Putih di halaman Istana Merdeka. Dan ada pun unsur formasi lainnya, diantaranya adalah Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, didaulat sebagai komandan kelompok 8. Sedangkan tugas sebagai pengerek bendera diamanakan kepada Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana, Paskibraka perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menempuh pendidikan di SMAN 1 Taliwang. Sementara itu Mirza Rafi Navarzani dari Provinsi Kalimantan Barat, pelajar SMAN 1 Sintang, dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera. Masih nampak terlihat formasi 8-1 Paskibraka dari tim Adil Makmur saat ini tengah bergerak merapikan barisan ataupun merapatkan kembali barisan.

0: imahin. Sementara itu, tugas sebagai komandan Kompi Paskibraka dipercayakan kepada Kapten Penerbang Bagus Setianto yang saat ini menjabat sebagai Kapo Kops Flight FGS Kadut 5 Wingut 5 Lanut Sultan Hasanuddin.
1: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Dan adapun penetapan tim Paskibraka Indonesia Adil Makmur menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Temukan baru saja terdengar di mana tim Adil Makmur Indonesia Adil Makmur baru saja menyelesaikan rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih, namun sebelumnya juga akan melapor kembali kepada Inspektur Upacara.
2: Oh, no!

0: Ya, pendengar kini Nelce Deliana Insowi Werimon, siswi SMA Negeri 8 Jayapura, perlahan tengah menaiki anak tangga untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.
1: Penyerahan sang merah putih kepada Inspektur

Ya, baru saja diserahkan bendera Sang Merah Putih kepada Inspektur Upacara, kemudian dimasukkan ke dalam kotak untuk nantinya akan dilakukan kirap ya, pengembalian bendera Sang Merah Putih ke area Monumen Nasional. Pembawa baki Nelce Deliana Insowi Waremon perlahan kali ini tengah menuruni anak tangga untuk selanjutnya bergabung kembali dengan formasi tim Adil Makmur dalam paskibraka sore ini.

0: Ya, Kapten Penerbang Bagus Setianto kali ini tengah berjalan menuju ke area mimbar untuk kembali melapor kepada Inspektur Upacara bahwa
1: penurunan sang merah putih telah selesai. Telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya, itu tadi ya baru saja laporan disampaikan oleh Kapten Penerbang Bagus Setianto kepada Inspektur Upacara bahwa penurunan sang merah putih telah dilakukan oleh tim Indonesia Adil Makmur.

0: jalan. Langkah, tegak, maju. Cer.
1: Ya, pendengar, kali ini tim Paskibraka akan berjalan menuju area awal ataupun area semula sebelum mereka melaksanakan ya upacara penurunan sang merah putih. Kini akan kembali ke tempat usai menjalankan tugas, yaitu menurunkan bendera sang merah putih pada upacara sore ini.
0: Langkah, tegak, maju.
1: Tepukan ini bergema ya di kawasan Istana Merdeka Jakarta sebagai apresiasi atas terlaksananya kegiatan penurunan sang merah putih yang berjalan lancar. Sebelumnya pendengar, sebanyak 76 pelajar dari 38 provinsi di Indonesia memang resmi dikukuhkan sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tahun 2026. Mereka merupakan berasal dari 38 provinsi yang sudah menjalani serangkaian seleksi cukup ketat sampai akhirnya bertugas untuk mengibarkan dan juga menurunkan bendera sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta hari ini pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.

0: upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib dan hikmat. Komandan upacara, Komandan Korsik, dan semua Komandan Kesatuan menghadap saya. Lanjutkan, kerjakan.
0: Kerjakan.
2: Ya, apresiasi disampaikan oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan kepada Komandan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih sore ini, Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy.
3: Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara. Hormat.

0: Senjata!
1: Presiden Republik Indonesia dimohon duduk di mimbar kehormatan untuk menyaksikan persembahan lagu bagimu negeri. Undangan disilakan duduk kembali. Persembahan lagu bagimu negeri.
2: Ya, pendengar, usai kegiatan ataupun dari rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini, setelah tadi penghormatan kebesaran yang dilakukan oleh Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara, kini juga akan dihadirkan lagu Bagimu Negeri yang akan dibawakan oleh beberapa artis, diantaranya Nicky Becker, kemudian Vina Panduwinata, dan juga Rizky Febian. Dan
1: undangan dimohon berdiri.
2: Ya, saat ini akan disuguhkan lagu Bagimu Negeri dalam rangkaian
1: menyanyikan lagu Bagimu Negeri.

0: Dengan demikian rangkaian kegiatan penurunan sang merah putih di Istana Merdeka
1: Presiden
0: sore
1: Republik
0: ini.
1: Indonesia meninggalkan mimbar kehormatan.
0: Di mana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto saat ini juga sudah meninggalkan area upacara. Dan selanjutnya akan dilakukan prosesi pengembalian bendera pusaka dan juga naskah teks
2: upacara
0: proklamasi.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Bubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Adapun prosesi
1: upacara selesai.
0: Pengembalian bendera pusaka pendengar dan juga naskah teks proklamasi nantinya akan dibawa menggunakan kereta kencana Garuda Prabayaksa dari kawasan Istana Merdeka, kemudian menyusuri Jalan Medan Merdeka Barat, selanjutnya melewati Patung Kuda hingga akhirnya sampai di kawasan Monumen Nasional.
2: Paradu. Istirahat di tempat.
4: Demikian siaran langsung upacara penurunan bendera hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari Istana Negara Jakarta.

Pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Selepas kita sudah mengikuti dan menyimak siaran langsung penurunan bendera merah putih dari Istana Negara Jakarta. Anda masih bersama program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Sudah pukul 19.34 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti bersama mimbar Kristen Protestan di malam hari ini dengan judul Merdeka Yang Sejati. Merdeka Yang Sejati yang akan disampaikan oleh Pendeta Ibu Novita Florentina Rumbarar STH. Baik pendengar, terkhusus kaum Nasrani di mana saat ini berada, selamat malam dan selamat mengikuti.

Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian, para pendengar RRI Jayapura di mana saja Anda berada. Senang sekali bisa kembali berjumpa dalam siaran mimbar agama Kristen pada saat ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena di bulan Agustus yang penuh dengan warna merah putih ini, kita masih diberikan kesempatan untuk merayakan hari kemerdekaan bangsa kita tercinta. Pada malam hari ini, sebelum kita mengakhiri hari yang penuh dengan sukacita ini, kita akan berdoa, mengucap syukur dan mendengarkan bagian daripada firman Tuhan, sebagian kecil daripada firman Tuhan. Sebelum kita ada di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, saya ajak kita, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sapa dan sembah di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, terima kasih untuk hari ini. Kami sungguh sangat bersyukur Tuhan masih memperkenankan kami untuk membaca dan merenungkan bagian daripada firman-Mu. Tuhan Allah yang Maha Baik, bukalah hati kami untuk menerima firman-Mu dan biarlah renungan di malam hari ini menjadi berkat bagi kami semua, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan jadi perenungan kita di saat malam hari ini terambil dari Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Demikian jauhnya pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kata merdeka dalam ayat ini berasal dari bahasa Yunani yaitu eleutheria, yang berarti status orang bebas, bukan budak, dan tidak lagi berada di bawah kuasa siapapun. Paulus sengaja membandingkannya dengan lawan katanya, douleia, yang berarti perbudakan, yang diterjemahkan dalam ayat ini sebagai kuk perhambaan. Ada dua hal sederhana yang bisa kita pegang dari kata ini. Yang pertama, kemerdekaan yang Kristus berikan bukan sekedar perasaan, melainkan status yang baru, dari hamba dosa menjadi anak Allah. Yang kedua, kata kerja telah memerdekakan menunjukkan tindakan yang sudah selesai, sudah pasti, karena telah dikerjakan Kristus di atas kayu salib, sekali untuk selama-lamanya. Karena itu Paulus berkata, berdirilah teguh. Istilah ini dipakai untuk seorang prajurit yang menjaga posisinya. Jangan mundur, jangan sampai kemerdekaan yang sudah diraih itu direbut kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar di mana saja berada, setiap 17 Agustus kita mengibarkan bendera merah putih dan mengenang jasa para pahlawan yang berjuang demi satu kata, yaitu merdeka. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk melihat kemerdekaan yang lebih dalam lagi, yaitu kemerdekaan dari dosa yang diberikan Kristus secara cuma-cuma kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Kemerdekaan ini juga harus dijaga, sama seperti bangsa kita harus mengisi kemerdekaannya dengan bekerja dan kejujuran. Kita pun juga dipanggil untuk hidup di dalam kekudusan, bukan kembali jatuh pada kepahitan, iri hati, atau kebencian. Dan dalam ayat yang ke-13, Paulus menambahkan, kemerdekaan ini bukan untuk hidup semau kita, melainkan untuk saling melayani dalam kasih. Beberapa contoh sederhana untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari terkait dengan bagian ini. Yang pertama, merdeka dari dendam. Berani mengampuni orang yang pernah menyakiti kita. Yang bagian berikut, merdeka dari kebiasaan buruk. Momen 17 Agustus bisa jadi titik balik untuk berhenti dari hal yang merusak diri dan keluarga.
Merdeka untuk melayani, ikut kerja bakti, membantu tetangga yang kekurangan, mengunjungi lansia di jemaat, dan masih banyak lain lagi, contoh yang lain lagi. Merdeka dalam hidup rukun, di tanah Papua yang beragam suku dan gereja, beragam agama, mari kita saling mendoakan dan menjaga kedamaian. Itu disebut dengan merdeka dalam membangun hubungan dengan sesama, baik sesama iman maupun sesama lintas agama. Merdeka dalam keluarga, hidup lemah lembut dan penuh kasih terhadap pasangan dan anak-anak. Bukan hanya kita yang merasa merdeka dengan kelakuan, dengan sikap kita yang dimerdekakan, orang lain pun juga merasakan kemerdekaan itu. Saudara-saudari, di mana saja berada pendengar Pro 1 RRI yang Tuhan Yesus kasihi, di usia kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini, mari kita hidupi dua kemerdekaan sekaligus. Kemerdekaan bangsa yang kita syukuri dan kemerdekaan sejati dalam Kristus Yesus yang kita jaga dengan iman yang teguh. Seperti kata Yesus dalam Yohanes pasal 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Kristus telah memerdekakan kita dan kita benar-benar telah merdeka di dalam iman kepada Kristus. Oleh sebab itu, mari jaga kemerdekaan itu. Isilah kemerdekaan itu dengan hal-hal yang menyukakan hati Tuhan. Selamat merayakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan syukur dan hidup yang menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur pada hari yang berbahagia ini. Kami mengucap syukur untuk kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah Engkau anugerahkan kepada kami melalui perjuangan, pengorbanan, dan darah para pahlawan yang telah mendahului kami. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan adalah Allah yang berdaulat atas sejarah bangsa ini, yang menuntun perjalanan negeri kami hingga di usia yang ke-81 tahun di tahun ini. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami juga bersyukur untuk kemerdekaan yang jauh lebih besar dan lebih kekal, yaitu kemerdekaan yang telah Engkau berikan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk melepaskan kami dari perbudakan dosa. Terima kasih karena kami tidak lagi menjadi hamba, melainkan anak-anak-Mu yang merdeka, yang boleh datang kepada-Mu dengan penuh keberanian dan penuh sukacita. Tuhan, ajarilah kami untuk menjaga kemerdekaan ini dengan sungguh-sungguh, baik kemerdekaan bangsa maupun kemerdekaan rohani kami. Jauhkanlah kami daripada kepahitan ya Tuhan, dendam, iri hati, dan segala hal yang dapat kembali memperbudak kami ya Tuhan. Berilah kami hati yang mau mengampuni, hati yang rela melayani, dan hati yang penuh kasih kepada sesama seperti Engkau telah mengasihi kami terlebih dahulu. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, tanah Indonesia yang kami cintai. Tuhan Allah berkati para pemimpin bangsa kami, berilah mereka hikmat untuk memerintah dengan adil dan jujur, pulihkanlah setiap hal yang rusak, dan pulihkanlah setiap bangsa kami Tuhan, satukanlah kami yang ada dalam berbagai keberbedaan, berbeda suku, berbeda budaya, berbeda agama. Dan Tuhan, anugerahkanlah kami kasih dan damai sejahtera-Mu ya Bapa. Secara khusus kami juga berdoa untuk tanah Papua yang kami kasihi. Tuhan Allah, mari Engkau berkati setiap anak Papua, berkati para pemimpin di daerah ini, dan Tuhan mari menyatukan kami dengan kasih-Mu di tengah pergumulan dan tantangan hidup yang kami hadapi atas bangsa ini. Berilah kedamaian, pemulihan, dan pengharapan ya Bapa bagi setiap keluarga di tanah ini. Kami juga menaikkan doa bagi para pendengar RRI Jayapura yang mendengarkan siaran ini dimanapun mereka berada. Kuatkanlah mereka yang sedang lemah, hiburkanlah mereka yang berduka, sembuhkanlah mereka yang sakit ya Tuhan, dan berkatilah pekerjaan tangan mereka.
Biarlah firman-Mu yang telah kami renungkan hari ini bukan hanya menjadi kata-kata yang didengar Tuhan, tetapi menjadi kekuatan dan mengubah hidup kami hari-hari ini. Terima kasih Tuhan untuk setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan, keluarga kami, pekerjaan kami, dan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur.

Ya, baik, selamat malam pendengar setia program 1 RRI Serui. Di mana saja Anda berada, pukul 20 lewat 7 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kembali lagi saya Christine Padua akan menemani ruang dengar Anda di malam hari ini dari pukul 8 waktu Indonesia Timur hingga berakhir di tutup siar nanti 24 waktu Indonesia Timur. Ya, tetap bersama program 1 karena akan terus kami hadirkan ya sajian informasi-informasi menarik dan juga edukatif ke ruang dengar Anda. Juga kami selingi dengan sajian lagu-lagu hiburan yang terus kami hadirkan dengan harapan menambah semangat aktivitas malam hari Anda. Edisi kemerdekaan hari ini ya, selamat memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun 2020. Anda merdeka!

Pendengar, akan kami hadirkan ya drama radio produksi Radio Republik Indonesia Serui dengan judul Sapunya Nama Sepi. Ya, semoga drama radio yang kami hadirkan boleh menemani ruang dengar Anda di malam hari ini dan memberikan semangat dan juga inspirasi tersendiri bagi Anda. Selamat malam dan selamat mendengarkan drama radio yang kami hadirkan. Semoga Anda terhibur.

0: Kalau aku cerna maksud kau, rupanya si ibu itu memang tidak tahu nama kau, Sepi.
1: Kota, kota, kota. Ayo, macet, macet, jalur kota. Macet, macet, jalur kota, kah?
2: Walah, sepi toh. Mana harus buru-buru lagi.
1: Mbak, kota kah?
2: Iya, kota. Sepi toh.
1: Iya, saya Sepi. Mbak ini siapa? Kenapa tahu nama saya?
2: Loh, maksudnya masih piye toh?
1: Maksud mbak, sebut sapu nama tahu dari mana?
2: Waduh, mumet aku. Mas ini bicara apa toh? Saya ndak ngerti. Lah, ini kok sepi yo? Waduh, jam berapa nih berangkat kalau belum ada penumpang? Walah, walah.
1: Nah, itu mbak sebut sapu nama.
2: Wes, wes, mumet aku mas. Saya bilang sepi.
1: Mbak, mbak. Ayo, kota, kota. Macem, macem, mbak, mas. Ayo ikut Sepi aja. Dijamin perjalanan terasa sepi. Kota, kota. Mari, kota, kota.

0: Sepi! Sepi! Kemana nih Pace Sepi? Dipanggil-panggil pun dari tadi. Sepi! Sepi! Oi, Sepi! Oi, Sepi!
1: Aduh, siapa lagi tuh? Panggil-panggil bikin ribut saja. Iya, sabar-sabar!
0: Yang kemana ya Sepi ini? Ini gedor-gedor dari tadi tak dijawab pula. Hei Sepi!
2: Saya di kamar mandi bang, lagi mandi. Terus ada apa Bang Tigor?
0: Bang Tigor surapi mau kemana nih? Kayak gini Sepi. Bisanya kau antar Bang Tigor ke...
2: Siap Bang Tigor! Tapi Bang Tigor mau kemana?
0: Ku tengok, selain pandai kau mengemudi, kau pandai juga teduhkan hati orang susah.
2: Bang Tigor pun maksud nih apa?
0: Ah, udahlah. Hatiku ini sedang galau. Kau antar aja lah aku ke tempat Sepi ya.
2: Yang benar saja Bang Tigor. Sepi disuruh antar Bang Tigor ke tempat Sepi. Tapi kenapa Bang Tigor?
0: Ayolah Sepi. Tak kuat hatiku berlama-lama di sini. Ayolah. Cepat. Ayo.
2: Oke Bang.
3: Alhamdulillah, jualan hari ini habis terjual. Sudah sore ya? Sebaiknya saya pulang. Perjalanannya jauh ke kampung. Pasti nanti kemalaman lagi.
1: Itu kan Mbak yang waktu itu toh. Dia mau gimana?
2: Mbak!
3: Ya Gusti, sopo iki? Manggil-manggil gak jelas gitu.
2: Mbak yang waktu itu di terminal sebelah sana, toh?
3: Iya, emang kenapa? Sampean ki sopo sih? Manggil-manggil gak jelas.
2: Mbak. Saya ini terang bermaksud jahat sama Mbak. Tadi itu saya lagi cari penumpang, makanya saya panggil Mbak. Siapa tahu Mbak mau pulang ke kampung, kan bisa saya antar.
3: Iya, saya memang lagi butuh tumpangan. Tapi... sampean ki sopo to? Sok kenal sok dekat ngono.
2: Nah, ini nih. Kalau kata orang tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal, ingat, pasti terbayang-bayang.
3: Ya Gusti, terbayang-bayang ngopone to? Kamu kok suka bikin saya kesel to? Minggir-minggir.
2: Mbak kamu kemana?
3: Bodoh amat. Aku ikut yang lain aja.
2: Aduh, rejeki lari lagi. Bisa salah apa sama Mbak itu? Saya hanya ingin bersikap ramah, tapi dicurigai yang bukan-bukan. Sepi, memang senasib.
0: Sepi, yang kenapanya si Sepi ini? Urung kali muka aku tengok. Udah macam ban kempe saya. Sepi!
2: Malam Bang Tigor. Saya masuk dulu ya.
0: Tunggu dulu. Kau pulang narik kok mukamu kusut kali. Ayo. Buang dulu lelahnya Sepi. Jangan dibawa masuk ke rumah, bahaya.
2: Bagaimana saya mau buang rasa marah ini, Bang?

0: Dari tadi, kadangnya kau jelaskan masalah yang sama aku.
1: Begini bang, ibu-ibu itu mau naik taksi, tapi katanya sepi. Saya bilang, ibu kenal saya dari mana? Terus ibunya marah-marah. Katanya sampean siapa toh? So kenal, so dekat. Emosi saya bang, emosi.
0: Jadi itu masalahnya. Sepi. Kalau aku cerna maksud kau, rupanya si ibu itu memang tidak tahu nama kau, Sepi.
1: Maksudnya apa, Bang Tigor? Buktinya, ibu itu sebut sapu nama, Sepi. Ya memang sapu nama Sepi, toh.
0: Ah, sudah. Besok Bang Tigor ikut ke pangkalan, biar Bang Tigor dengar sendiri maksud ibu itu manggil Sepi. Ya? Kau istirahat saya dulu. Capek kali kau kutengok. Besok aja kita urus masalah kau itu. Yang gampangnya itu. Ah.
1: Oke bang, sama nanti dulu ya bang.
0: Iya. Sepi kok buat gaduh. Kenapa namanya gak diganti Gembira aja?

0: Kota-kota, jalur kota, pace-mace, mas bang, kota-kota, kota-kota, jalur kota, adek, kota kah, bang, oi, kota.
1: Nah, itu dia, si Sepi.
0: Bang Tigor, sini bang, kota-kota.
1: Jadi di sini rupanya kau, mana penumpang, kenapa sepi kali? Bah, gimana ya?
2: Itu bang, penumpangnya masih belanja, belum ada yang niat pulang jadi.
1: Jadi, mana ibu-ibu yang kesal sama kau? Tak kulihat ada perempuan di terminal ini. Mana dia?
3: Bang. Bang Tigor, ibu itu di belakang kita, bang.
1: Yang kenapa nyamuk kau? Ada-ada yang aku tengok. Perempuan itu memang suka mengganggu. Kalau aku jadi kau, sudah aku kasih antam itu.
2: Bang, itu di belakang, bang.
1: Kenapa harus takut dengan perempuan? Ibu-ibunya apa lagi?
4: Oh, jadi sampean ini ayahnya supir ini. Saya ingatkan yo, tolong diajarkan anaknya sopan santun.
1: Bah, emang siapa kau?
4: Saya Sulastri. Dengar yo, saya itu kesel dengan anak sampean. Nggak tahu toto kromo kalau ngomong dengan orang yang lebih tua.
1: Memangnya apa yang dilakukan Sepi, Bu? Sebenarnya Sepi ini bukan anak saya, tapi tetangga saya, Bu.
4: Yo wes lah, terserah. Pokoknya dinasehati yo. Saya iku kesel sama tonggone sampean.
1: Begini, Bu. Seharusnya ibu itu tidak marah-marah sama Sepi. Dia anak baik, Bu. Tidak seperti yang ibu pikirkan.
4: Halah, baik opone. Ayo.
2: Bu Sulastri jangan salah paham. Saya anak baik-baik ibu. Saya juga tidak bermaksud jahat sama ibu.
4: Oke. Kalau begitu, jelaskan sama saya. Maksud sampean waktu itu apa toh? Orang ngerti aku. Kesel aku lama-lama.
1: Begini, Bu. Sepertinya terjadi salah paham antara Sepi dan Bu Sulastri selama ini.
2: Betul itu, Bang Tigor.
1: Waktu ibu bilang Sepi, si Sepi, supir ini mengira ibu panggil namanya. Makanya Sepi merasa kalau ibu kenal sama dia. Padahal yang Bu Sulastri maksud, Sepi penumpang, bukan Sepi, si supir.
4: Walah, jadi ngono toh. Sepi itu nama sampean. Yo, berarti aku salah. Tak kira sampean mau berbuat jahat karo aku. Waduh, piye ki?
2: Berarti saya juga salah paham sama Bu Sulastri, Bang Tigor.
1: Iyalah, Sepi dan Bu Sulastri sama-sama salah paham. Tapi sudahlah, kalau sudah sama-sama mengerti di mana letak kesalahannya, sekarang tinggal saling minta maaf. Sepi harus hormati Bu Sulastri sebagai orang yang lebih tua.
2: Iya, Bang Tigor. Saya minta maaf, Bu Sulastri. Saya salah paham sama ibu.
4: Saya juga sama salahnya, Dek Sepi. Seharusnya saya yang berikan contoh.

0: baik sebagai orang tua. Tapi justru saya malah marah-marah tidak jelas kayak gini. Tapi syukurlah ada bapak ini.
1: Saya Tigor, Bu. Tetangganya si Sepi. Kalau saya cermati, ini hanya soal dialek daerah yang berbeda, sehingga diartikan juga berbeda. Tapi menurut saya, seharusnya kita bangga dan bersyukur. Kenapa? Karena jauh-jauhnya saya dari Sumatera merantau di Papua, dapat keluarga di perantauan. Bu Sulastri dari Jawa merantau juga di Papua. Ketemulah dengan si Sepi, anak muda yang baik hati.
0: Ya Gusti Allah, betul itu. Aku jadi sedih, Bang Tigor. Sebenarnya tidak ada perbedaan. Hanya saja pikiran kita yang membatasi hati kita untuk berbuat baik pada orang lain, Bang Tigor.
1: Betul sekali, Ibu. Saya setuju. Sebagai manusia, kita hanya bisa bersyukur dan hidup saling menghargai sebagai sesama anak bangsa. Benar kan, Ibu?
0: Iya, benar, Bang Tigor. Lah, si Sepi kemana, toh? Sepi!
2: Kota!
0: Walah, si Sepi iki benar-benar pejuang rupiah, yo. Sepi, aku melu, Sepi.
1: Sepi itu anak muda pekerja keras. Seharusnya menjadi contoh buat generasi bangsa saat ini. Memanglah si Sepi ini, bah.

Demikian drama radio berjudul Sapu Nama Sepi, diperankan oleh Rudy Sianturi sebagai Tigo, Rida Yatul sebagai Ibu Sulastri. Sampai jumpa.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film
3: Pak, yang kita tahu. Proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
4: Maaf. Tidak bisa begitu.
3: Saya salah ngomong tadi. maksud saya, potong saja 15%.
4: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
3: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
4: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
3: Maaf, Pak. Saya permisi.
5: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Baik pendengar, pukul 20 lewat 24 menit waktu Indonesia Timur, masih bersama program 1 RRI Serui di frekuensi 96,4 MHz dan juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Ya pendengar, telah kita ikuti bersama tadi ya drama radio dengan judul Sapu Nama Sepi. Semoga drama radio yang kami hadirkan boleh memberi kebahagiaan tersendiri dan hiburan tersendiri bagi Anda di malam hari ini. Ya baik pendengar, akan terus kami temani ruang dengar Anda dengan sajian informasi-informasi yang terus kami lucurkan ke ruang dengar Anda di malam hari ini, dan juga lagu-lagu hiburan yang tentunya kami harapkan dapat memberi semangat dan juga kesan tersendiri bagi Anda di hari spesial ini ya, 17 Agustus 2026, kemerdekaan Republik Indonesia yang diperingati ke 81 tahun 2026.

Oke, pendengar, pukul 20 lewat 28 menit waktu Indonesia Timur. Kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda. Informasi terkait dengan pelaksanaan upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Presiden Prabowo pimpin upacara HUT ke-81 RI di Istana. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara detik-detik proklamasi Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka pada hari Senin 17 Agustus 2026 di Jakarta. Upacara tersebut menjadi tahun kedua bagi Presiden Prabowo memimpin peringatan HUT RI di Istana Merdeka. Berdasarkan pantauan rri.co.id di Istana Merdeka, rangkaian upacara dimulai sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Presiden Prabowo tampak mengenakan beskap, peci, dan kalung melati. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut hadir bersama pimpinan lembaga negara dan jajaran Kabinet Merah Putih. Hadir pula Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, serta pimpinan Mahkamah Konstitusi. Pendengar, sejumlah mantan pejabat negara juga hadir dalam upacara tersebut. Di antaranya Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo, Wakil Presiden RI ke-13 Ma'ruf Amin, serta keluarga mantan pejabat negara. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga turut hadir. Kepala Staf TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara turut mengikuti upacara bersama ribuan tamu undangan. Pendengar, sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah menambah kapasitas tamu undangan untuk mengikuti rangkaian upacara HUT ke-81 Republik Indonesia. Penambahan tersebut dilakukan untuk mengakomodasi tingginya antusiasme masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan fasilitas bagi masyarakat yang belum mendapatkan undangan untuk menyaksikan rangkaian upacara. Tenda dan layar lebar disediakan di Jalan Merdeka Utara agar masyarakat dapat mengikuti prosesi dari luar kawasan istana. Pendengar, Prasetyo menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang belum mendapatkan kesempatan menghadiri upacara secara langsung. Ia mengatakan antusiasme masyarakat untuk mengikuti peringatan HUT RI di Istana sangat tinggi. Upacara detik-detik proklamasi menjadi bagian utama peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Rangkaian peringatan kemudian dilanjutkan dengan berbagai agenda kenegaraan dan kegiatan masyarakat. Ya, pendengar, itulah satu informasi yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda tentang pelaksanaan upacara Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia di Istana yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Informasi ini kami lansir dari laman resmi rri.co.id.

Baik pendengar, untuk menemani ruang dengar Anda di malam hari ini, kami hadirkan dua tembang berturut-turut ya. Ada Baby Blue dari George Baker, kemudian disusul dengan Stuck on You miliknya Lionel Richie. Pendengar, semoga tembang-tembang yang kami hadirkan boleh menjadi hiburan tersendiri bagi Anda di malam hari ini. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

0: jingle package that is especially designed to brighten up your morning show.
1: Hello. I think this is supposed to sound happy.
2: Maybe I dream too much. Rudy? Rudy? Rudy, kau bangun dulu. Cepat.
3: Ada apa, Mama? Masih pagi lagi super ribut sekali, Kak. Kenapa jadi?
2: Kenapa lagi? Kau bangun dulu. Bangun supaya kau bantu Mama nih, kau pergi buang sampah dulu. Cepat sudah, bergerak.
3: Aih, Mama, tiap pagi saya saja yang tinggal buang sampah terus, Kak.
2: Iya, toh. Habis Mama mau suruh siapa lagi kalau bukan kau yang ada dalam rumah ini. Cepat sudah, Rudy.
3: Iya, Mama. Saya pergi buang sampah dulu.
4: Saya pergi buang sampah di bak sampah yang ada di pasar sana terlalu jauh. Lebih baik, saya buang di depan kot ini saja.
2: Rudy, kau ya, buang Ma. Sampah di mana nih? Kau buang cepat sampai. Kau buang di mana? Kau jawab dulu.
3: Mimi, Mama. Saya buang di got depan. Di depan rumah itu, Mama.
2: Ampun, Rudy, Rudy. Kok ini Mama su bilang jam buang-buang sampah di got depan baru? Kau tidak dengar, kan?
3: Kenapa jadi Mama? Lagian ini juga masih pagi, terada yang lihat juga mau.
2: Bukan masalah terada yang lihat kok, tapi sama saja kau mengundang lalat. Terus kalau got itu tak sumbat gara-gara sampah yang kau buang tak tumpuk di situ. Terus kalau hujan turun banjir, siapa yang mau setengah mati kasih bersih? Kau mau kasih bersih kan? Kalau begitu Rudy,
3: yeah.
2: Sekarang ini, kau bergerak pergi ambil sampah-sampah yang tadi kau buang di got di depan itu. Langsung kau bawakan pergi buang di bak sampah yang ada tinggal di pasar sana tuh.
3: Iya,
2: tempo
3: Mama.
2: Sudah,
3: iya,
2: cepat. Tanamkan kebiasaan dalam keluarga untuk membuang sampah pada tempatnya, karena kebersihan adalah sebagian dari perilaku hidup sehat. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI Serui.
5: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
6: Iya, Mak. Nantilah.
7: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
6: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
5: Udin, ah anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
6: Biarlah Mak, banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis bah.
7: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
6: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
5: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru bet ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu Mama suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
6: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
8: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa

Ya, baik pendengar, Anda masih mendengarkan siaran program Masatu RRI Serui. Kembali lagi kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda seputar Kabupaten Kepulauan Yapen. Informasi masih kami lansir dari laman resmi rri.co.id, produksi RRI Serui. Epson Sembai, kemerdekaan harus dirasakan seluruh masyarakat Yapen. Pendengar, Ketua DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen, Epson Sembai bersama istrinya Nyonya Adomina Maniani Sembai mengikuti upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Stadion Marora Serui pada hari Senin 17 Agustus 2026. Dalam upacara tersebut, Epson Sembai mendapat kepercayaan membacakan teks proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Kehadirannya dalam momentum nasional tersebut menjadi bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan, sekaligus penegasan pentingnya menjaga persatuan dan semangat membangun daerah. Epson menegaskan peringatan HUT Kemerdekaan RI tidak seharusnya berhenti pada kegiatan seremonial. Menurutnya, kemerdekaan harus benar-benar dirasakan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan dan pembangunan yang menyentuh berbagai aspek kehidupan. Pendengar, ia juga mengatakan 81 tahun kemerdekaan harus menjadi momentum untuk mengukur sejauh mana pembangunan telah memberikan manfaat bagi masyarakat. Tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur menurutnya harus diwujudkan melalui kebijakan dan pembangunan nyata, bukan sekedar menjadi slogan dalam peringatan HUT RI. Pendengar, Epson juga berharap pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara lebih merata, termasuk di wilayah Papua. Pemerataan tersebut dinilai penting untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara masyarakat di wilayah barat Indonesia dan Papua. Menurutnya, masyarakat di daerah masih membutuhkan peningkatan akses terhadap pendidikan, pelayanan, kesehatan, serta berbagai layanan publik lainnya. Pemerintah diharapkan mampu menghadirkan pelayanan yang mudah dijangkau, tanpa menambah beban biaya masyarakat. Pendengar, Epson berharap momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi pengingat bersama bahwa kemerdekaan merupakan hak seluruh rakyat Indonesia. Semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui pembangunan yang adil, pemerataan pelayanan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dari pusat hingga daerah. Ya pendengar, itulah informasi yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda tentang statement yang disampaikan oleh Ketua DPR Kabupaten Kepulauan Yapen, Epson Sembai, di mana beliau mengatakan kemerdekaan harus dirasakan seluruh masyarakat Yapen. Informasi ini dapat juga Anda akses melalui laman resmi kami, rri.co.id. Pendengar, kami sampaikan bahwa di pukul 21 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta.

Ya, untuk menemani ruang dengar Anda, kembali kami hadirkan dua tembang manis ya. Dari Lionel Richie dan Diana Rose, Endless Love. Ya, dan di susul tembang berikutnya, Kiss and Say Goodbye dari The Manhattans. Pendengar, semoga dua tembang manis yang kami hadirkan di malam hari ini boleh menjadi hiburan tersendiri dan kesan tersendiri bagi Anda ya. Di malam yang istimewa ini, kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia.

Tari Sajojo adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Papua. Nama Tari Sajojo sendiri diambil dari judul lagu yang mengiringinya, yaitu lagu Sajojo. Lagu Sajojo sendiri merupakan lagu dari daerah Papua yang menceritakan tentang seorang gadis yang diidolakan dan dicintai di kampungnya. Walaupun gerakan Tari Sajojo tidak terlalu menggambarkan lirik lagu tersebut, namun iramanya yang penuh keceriaan dalam lagu tersebut sangat cocok dengan gerakan Tari Sajojo. Tari Sajojo difungsikan sebagai tarian pergaulan atau tarian hiburan yang bisa dimainkan oleh siapa saja yang ingin menampilkannya. Tarian Sajojo ini dimaknai sebagai tarian yang menggambarkan keceriaan dan semangat kebersamaan. Hal tersebut bisa dilihat dari ekspresi para penari saat menari dan gerakannya yang seirama dan

0: pandiago baitare katulangu puti bomindo pandiago koma ne muka kepa kongone
1: Baik pendengar, pukul 21 waktu Indonesia Timur, saatnya kita jelang warta berita sentral dari Pro 3 RRI Jakarta. Selamat mendengarkan.
2: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
3: Dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT.
2: KPK memaknai HUT ke-81 Republik Indonesia untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Pemerintah berharap rangkaian acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dapat memperkuat solidaritas. Sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. KPK memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
3: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pemenuhan hak masyarakat tersebut membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik, namun dalam praktiknya masih ditemukan perilaku penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan.
3: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, kita memaknai kemerdekaan adalah sesuatu tanggung jawab, ya, yang diberikan tanggung jawab pemerintah untuk bisa mensejahterakan, bisa memerdekakan, bisa memberikan pendidikan yang layak, kesehatan yang layak, ya, kepada seluruh masyarakatnya sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian dalam faktanya masih ada perilaku yang menyalahgunakan, kemudian menyimpang. Nah, tentu KPK berharap bahwa ini menjadi momentum yang sangat baik, ya, untuk bersama-sama memperbaiki, kemudian merubah perilaku-perilaku yang belum baik menjadi lebih baik lagi.
5: Lebih lanjut, Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK juga memandang wacana peningkatan kelembagaan, yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, menjadi badan pengadaan pemerintah selaras dengan temuan lembaga anti rasuah. Menurut Budi, KPK telah menemukan bahwa pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
6: Pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentu ini juga selaras dengan beberapa persoalan yang terungkap dari sejumlah perkara yang ditangani oleh KPK, karena memang pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu sektor yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi, tidak hanya di tingkat kementerian lembaga atau pemerintah pusat, tapi juga pengadaan barang dan jasa di tingkat daerah. Harapannya dengan pembentukan badan pengadaan nasional tentu adalah efektivitas dan efisiensi dalam proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa tersebut.
5: Setio juga menilai kondisi tersebut menjadi perhatian KPK dalam momentum peringatan kemerdekaan tahun ini. KPK berharap peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dapat mendorong seluruh pihak untuk melakukan perbaikan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Komunikasi RI berharap rangkaian acara Malam Merdeka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas korban bencana sekaligus menggerakkan ekonomi kreatif. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
7: Malam Merdeka dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 RI yang akan diselenggarakan malam ini tidak hanya menjadi ruang masyarakat untuk merayakan kemerdekaan. Pemerintah juga mendorong kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat solidaritas terhadap korban bencana sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi para pelaku ekonomi kreatif. Deputi Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Bakom RI, Fatpah Depi, mengatakan, Kementerian dan lembaga telah didorong untuk menyisipkan aksi solidaritas dalam rangkaian perayaan kemerdekaan tersebut.
4: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT, menggalang solidaritas sehingga hari kemerdekaan atau ekspresi rasa syukur itu juga bisa menjadi momentum untuk merawat persatuan, kemudian menjaga solidaritas, dan membuat suasananya menjadi penuh dengan suasana kekeluargaan, persaudaraan, gotong royong, dan lain sebagainya.
7: Di sisi lain, pemerintah juga berharap Malam Merdeka memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku ekonomi kreatif. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, kegiatan ini melibatkan ribuan talenta kreatif dari berbagai subsektor, mulai dari desain, fashion, kuliner, musik, seni pertunjukan, konten digital, hingga teknologi baru.
8: Seluruh rangkaian ini kami rancang untuk mengajak masyarakat memperingati kemerdekaan dengan mengusung semangat kebersamaan tanpa sekat, sinergi lintas lembaga, untuk satu hari bersama yang berdampak pada ekonomi rakyat.
7: Pemerintah berharap rangkaian acara Malam Merdeka dapat menjadi perayaan yang tidak hanya menghadirkan kegembiraan, tetapi juga memperkuat solidaritas dan membuka ruang bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM untuk berkontribusi sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat menilai Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas berlangsung menarik dan bermanfaat karena menghadirkan beragam makanan gratis, hiburan, serta hadiah bagi masyarakat. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
9: Ini pertama kali atau enggak?
10: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh.
11: Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas diikuti masyarakat dan melibatkan pelaku UMKM dalam penyediaan konsumsi. Warga datang bersama keluarga untuk menikmati makanan gratis, hiburan, serta berbagai hadiah yang tersedia dalam kegiatan tersebut. Salah satu warga asal Bogor, Lili Suryani, mengaku datang sejak pukul 5 pagi bersama suami dan dua anaknya. Ia mengikuti berbagai kegiatan di area Pesta Rakyat dan membawa pulang sejumlah hadiah, termasuk setrika setelah mengikuti kegiatan di panggung.
9: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
10: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh. Iya. Seru sih, seru ya untuk mengisi liburan. Liburan tentunya anak-anak kan libur sekolah ya, tanggal merah, suami juga pas libur. Seru, capek pasti capek banget, cuman ya nggak apa-apalah. Pokoknya seru.
11: Lili mengatakan Pesta Rakyat juga menyediakan beragam makanan dan minuman yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Ia menyebut makanan yang diperolehnya antara lain daging, ayam suwir, telur rebus, dimsum, es cincau, kopi cincau, serta air mineral. Keterlibatan UMKM dalam Pesta Rakyat juga memberikan dampak terhadap penjualan usaha. Pemilik Hasana Food and Drink Devi mengatakan pihaknya menyiapkan 500 botol es dawet untuk dibagikan kepada masyarakat.
12: Mulai jam berapa, Bu, buka tenannya ini?
13: Kalau buka tenan, kita loading di jam 5. Kalau untuk buka pembagian untuk ke rakyat itu sekitar 11:30.
12: Kalau boleh tahu, dengan adanya Pesta Rakyat ini, tanggapan Ibu gimana sih sebagai pemilik ya UMKM?
13: Tanggapannya sih bagus ya, cuma ada masukan dikit nih Kak, ketimbang tahun lalu itu air minum mineral sangat banyak dan gampang, didapati sekarang tuh agak susah dan sulit. Jadi kasihan rakyat yang kehausan, mereka bingung harus minta ke siapa.
11: Devi menilai kegiatan tersebut membantu UMKM dari sisi omset dan penjualan sekaligus menggerakkan mata rantai perekonomian. Ia mengatakan pesanan yang diterima UMKM turut memberikan keuntungan bagi pihak lain seperti pedagang di pasar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Siswa-siswi sekolah rakyat menyatakan rasa gembira karena dapat tampil di Istana Merdeka Jakarta yang datang dari berbagai wilayah di tanah air. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
14: Presiden Prabowo Subianto mengundang secara khusus siswa sekolah rakyat pada upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta pagi tadi. Para siswa tampil membawakan lagu nasional berjudul Hari Merdeka bersama paduan suara Gita Bahana Nusantara. Radio Republik Indonesia mewawancarai 3 siswa sekolah rakyat bernama Ajeng Azilia dari Palembang, Sumatera Selatan, Elizabeth dari Jayapura, Papua, dan Zira Al-Zahra dari Nusa Tenggara Barat, NTB. Ketiga siswa sekolah rakyat menyatakan rasa gembira karena untuk pertama kali ke Jakarta dan melihat secara langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Para siswa tampil percaya diri menyanyikan lagu Hari Merdeka. Penjelasan disampaikan dalam wawancara di Istana Merdeka usai upacara peringatan detik-detik proklamasi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta.
15: Siap sangat bahagia dan tercampur karena bisa bertemu sama Bapak Presiden Prabowo Subianto.
16: Jadi kalian menampilkan apa aja di sini?
15: Siap menampilkan paduan suara dengan membawakan lagu 17 Agustus.
17: Siap, agak sedikit ragu tapi lancar.
16: Apa yang bikin kamu ragu?
17: Karena pertama kali baru datang ke sini.
16: Kamu deg-degan?
15: Enggak, sama sekali. Karena persiapan. Karena untuk tampil sama di depan Bapak Presiden. Jadi percaya diri gitu. Persiapannya kayak gimana ya? Kayak gak ada rasa deg-degan tapi tercampur bahagia melihat Bapak Presiden Prabowo secara langsung.
16: Nah, sebelum berangkat nih, apa ada pesan dari orang tua kepada kalian, seperti apa pesannya?
15: Pesan dari orang tua, tetap semangat. Jalanin di sana dengan baik-baik, jaga tutur bahasa karena kita orang pendatang di sini.
17: Siap, pesan dari orang tua, jaga kesehatan, terus jaga tingkah laku dan karakter di sini karena datang jauh-jauh dari Papua ke sini.
14: Sementara itu, Sinta Arisanti, guru pendamping, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah mengundang para siswa berprestasi dari sekolah rakyat. Kebahagiaan tidak hanya dirasakan oleh siswa, namun juga orang tua.
18: Dan itu kesempatan yang sangat berharga bagi anak-anak kami, begitu ya Bapak ya. Karena ini merupakan harapan yang luar biasa gitu, karena anak-anak kami di sekolah rakyat merupakan anak-anak yang dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Jadi untuk dapat ke sini itu adalah kesempatan yang sangat berharga, menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi mereka maupun keluarga mereka.
14: Upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta berlangsung dengan khidmat dan berjalan dengan lancar. Secara khusus, Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia berdoa untuk masyarakat yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bank Indonesia, BI, meluncurkan Kartu Kredit Indonesia serta memperluas kebijakan Merchant Discount Rate KRIS 0% di momen peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
19: Usai melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kompleks Gedung Bank Indonesia, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti meluncurkan Kartu Kredit Indonesia dan mengumumkan perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0%. Dua kebijakan tersebut merupakan hasil kerjasama antara BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Nasional ASPI. Destri mengatakan Kartu Kredit Indonesia merupakan alternatif pembayaran dengan fasilitas penundaan pembayaran yang diproses secara domestik untuk mendukung perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional yang inklusif.
20: Hadiran skema domestik ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk masuk dalam ekosistem digital dan menyediakan alternatif fasilitas kredit untuk penopang konsumsi masyarakat.
19: Sementara itu, perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR Kris 0% dilanjutkan bagi merchant usaha mikro untuk transaksi sampai Rp500.000. Pemberlakuan MDR

0: Payment Gateway.
1: Kebijakan ini akan mulai efektif per tanggal 1 Oktober 2026. Kebijakan ini akan memberikan ruang efisiensi biaya transaksi bagi para pelaku usaha agar manfaat ekonomi digital semakin luas dan inklusif, sekaligus mendukung penguatan daya beli masyarakat.
0: Lebih lanjut, pejabat gubernur sementara BI Destri Damayanti mengatakan peluncuran Kartu Kredit Indonesia dan perluasan kebijakan MDR Kris 0% menjadi bagian dari percepatan penguatan ekonomi digital dan kemandirian ekonomi nasional sehingga dapat mendorong penguatan daya saing pelaku usaha dan meningkatkan efisiensi transaksi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Bendera merah putih raksasa berukuran 60 kali 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
3: Bendera itu hari ini 60 kali 40.
4: Bendera merah putih raksasa berukuran 60 kali 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan HUT RI ke-81. Bendera tersebut dikibarkan sejumlah komunitas rope access yang tergabung dalam Pekerja Industri Ketinggian Indonesia atau PIKI. Dan menurut penanggung jawab kegiatan Era Rahma Nugrahanti menjelaskan, pengibaran bendera raksasa dilakukan di atas atap Stadion Patriot agar menimbulkan kesan mendalam bagi masyarakat. Bahkan Era mengaku bangga bisa melaksanakan kegiatan ini lantaran bisa turut berkontribusi dalam mengisi HUT RI ke-81.
3: Kegiatan ini dihadiri oleh organ-organ di dinas, kemudian juga dari masyarakat, termasuk juga dari relawan. Semua hadir itu sebuah kebanggaan buat kita ya.
4: Sementara itu, Asda 1 Kota Bekasi Dinar Faisal Badar menjelaskan pemerintah Kota Bekasi mengapresiasi dan mensupport kegiatan pengibaran bendera raksasa mengingat jarang sekali ada komunitas yang bisa hadir dan mengikuti kegiatan upacara formal.
5: Ya, karena tidak semua relawan bisa hadir dalam upacara formal. Nah, ini komunitas yang ini luar biasa. Mari kita hadir support luar biasa. Ini tentu ketiga ya, Mbak ya.
3: Terima kasih.
5: Luar biasa sukses. Enggak ada kalian hanya salut luar biasa. Indonesia memang luar biasa dan Indonesia keren. Itu aja.
4: Sekedar diketahui, pengibaran bendera merah putih raksasa melibatkan 50 orang relawan dari berbagai anggota komunitas RUP Akses serta terselenggara berkat dukungan pemerintah Kota Bekasi dan Dekranasda Kota Bekasi. Dari Stadion Patriot Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dalam menyambut perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia menyatakan Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
6: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebut Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan Albanese saat menghadiri pertemuan di gedung Parlemen Australia Canberra bertepatan dengan HUT ke-81 kemerdekaan RI hari ini. PM Australia itu turut menyebut atas dasar itulah pada kunjungan bilateral pertamanya setelah terpilih pada 2022 dan 2025 adalah Indonesia. Serta ia bersama Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Traktat Indonesia-Australia tentang Keamanan Bersama atau Traktat Jakarta pada awal 2026.
7: Traktat tersebut menegaskan bahwa cara terbaik untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan kita adalah dengan bertindak bersama. Traktat itu juga menegaskan kembali kekuatan Traktat Lombok 2006 bahwa Australia dengan teguh menghormati integritas wilayah dan kedaulatan Indonesia. Saya menyampaikan harapan terbaik serta ucapan selamat yang tulus kepada negara tetangga kami dalam peringatan hari bersejarah ini.
6: Pada kesempatan itu, Perdana Menteri Albanese turut menyampaikan solidaritas dan bela sungkawa atas gempa bumi magnitudo 7,7 yang terjadi di Nusa Tenggara Timur pada Sabtu lalu.
7: Atas nama pemerintah dan rakyat Australia.

0: Ya, saya menyampaikan simpati kepada seluruh pihak yang terdampak oleh bencana tragis ini. Kami berdiri bersama pemerintah dan rakyat Indonesia pada masa yang penuh duka dan sulit ini, sebagaimana yang selalu kami lakukan dan akan selalu kami lakukan.
1: Secara khusus, Albanese menyebut rakyat Australia patut bangga atas kemerdekaan Indonesia, sebab Australia termasuk negara-negara pertama yang mengakui berdirinya Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat atas peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, sejumlah negara sahabat tersebut yaitu Amerika Serikat, Rusia, Mesir, Jerman, Polandia, dan Swiss. Dari dunia olahraga, Save the Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sekaligus persiapan Asian Games di Jepang pada September mendatang. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya. Nurdiansyah.
3: Ya, terima kasih Zaini. Saat ini saya berada di kawasan Monas, di mana Chief the Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 bersama Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka merayakan hari ulang tahun Indonesia ke-81 sekaligus menjadi pengingat masyarakat tentang panjangnya perjuangan atlet untuk bisa meraih prestasi di kancah internasional. Pada kesempatan ini, di sore hari tadi, booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen Komite Olimpiade Indonesia Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, dan Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Menpora Erick Thohir dalam sesi doorstop menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut. Mari kita dengarkan sedikit pernyataan yang disampaikan oleh Menpora.
4: Indonesia, ya, Pak Todo yang juga aktif di Menteri. Untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya.
3: Ya, pendengar, selain itu juga, booth ini turut dihadiri langsung oleh salah seorang atlet sepak bola kebanggaan Indonesia, Ivar Jenner, dan atlet voli putri Indonesia, Yola Yuliana, yang hadir datang untuk mencoba langsung permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir ke Monas. Selain itu juga, pendengar, masyarakat diberikan kesempatan untuk berfoto bersama para atlet, bersama Menpora Erick Thohir dan juga Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Perbedaan selalu menjadi alasan kita bertengkar. Padahal, perbedaan bisa menjadi alasan untuk berdamai. Kita memang diciptakan dengan bentuk yang berbeda, tapi kita juga diciptakan dengan potensi yang sama sehingga kita menjadi sejajar.

Ya baik pendengar Pro Satu RRI Serui, di mana saja Anda berada, terima kasih Anda masih mengikuti siaran kami. Pendengar, pukul 21.30 menit waktu Indonesia Timur, telah kita ikuti bersama tadi Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Kembali ke program Satu RRI Serui, tentu saja dengan sajian-sajian terbaik yang sudah kami siapkan untuk menemani ruang dengar Anda di penghujung malam hari ini. Edisi Senin 17 Agustus 2026. Ya baik pendengar, kami minta perhatian Anda untuk ke satu buah pemberitahuan. Pemberitahuan berasal dari Radio Republik Indonesia. Pemberitahuan tentang pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026. Ya, persyaratan peserta warga negara Indonesia dan putra-putri berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Kemudian memiliki identitas diri yang masih berlaku seperti KTP, SIM, kartu pelajar, KTM, akta kelahiran atau resi KTP. Dan pendaftaran ini terbuka untuk masyarakat umum. Terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus peserta yang lolos ke Grand Final. Ya, dan persyaratan yang berikut adalah belum pernah menjadi juara satu tingkat nasional. Bagi peserta putri, tidak sedang hamil atau menyusui. Pendengar, untuk mekanisme pendaftarannya, pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui website resmi https://2/bintangradio.id bintangradio.rri.id atau datang langsung ke kantor RRI Serui untuk dibantu melakukan pendaftaran offline. Lengkapi data diri pada formulir pendaftaran, kemudian wajib follow akun media sosial berikut: Instagram @bintangradio.id dan @rri_serui, @rri_pro2serui, TikTok @bintangradio_id, @rri_serui, juga pada laman resmi YouTube kami Bintang Radio Indonesia RRI Serui. Ya, pendengar, peserta wajib mengunggah video penampilan menyanyikan lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun Instagram dan TikTok pribadi. Sertakan tagar atau hashtag Bintang Radio 26 Serui dan menandai tag akun media sosial @bintangradio.id, @rri_serui dan @rri_pro_2serui. Dan wajib mengikuti technical meeting pada tanggal 31 Agustus 2026 secara offline di kantor RRI Serui. Ya, baik pendengar, untuk ketentuan video yang akan diupload, pertama, setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Durasi video maksimal 3 menit dan wajib berpakaian sopan. Video diawali dengan pengenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi dengan rasio video 9:16, posisi potret. Dan yang terakhir adalah tahapan pelaksanaan. Tahap 1, pendaftaran technical meeting. Ya, pendaftaran dan technical meeting di kota, satker atau stasiun produksi. Tahap 1 ini dimulai dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 dan technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026. Dan tahap yang kedua, yaitu tahap seleksi tingkat satker atau stasiun produksi, akan dimulai tanggal 3 hingga 19 September 2026 dan pengumuman untuk seleksi tahap 2 ini akan diberitahukan ya tanggal 21 September 2026. Pendengar, kemudian tahap 3, seleksi tingkat korwil, dilaksanakan tanggal 28 September hingga 6 Oktober 2026 dan pengumumannya akan disampaikan tanggal 9 Oktober 2026. Tahap keempat yaitu seleksi tingkat antar korwil dilaksanakan tanggal 12 hingga 21 Oktober 2026. Pengumuman untuk tahap 4 ini tanggal 23 Oktober 2026. Dan terakhir,
tahap 5 atau Grand Final Nasional akan dilaksanakan tanggal 28 Oktober hingga 31 Oktober 2026 bertempat di Jakarta. Ya, pendengar, untuk info dan kontak ya yang dapat bisa dihubungi terkait dengan pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026. Yang pertama ada Saudari Rida, kontak personnya 0822-4871-3940. Dan juga Saudari Rosalia, kontak person 0822-3824-2917. Dan yang berikut adalah Saudari Miana, kontak personnya 0822-1114-4675. Ya, pendengar, itulah satu buah informasi ya yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentang pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026. Ya, sudah dibuka ya tanggal 3 kemarin dan akan terus dibuka hingga tanggal 30 Agustus 2026. Ya, bagi putra dan putri ya yang berusia 16 hingga 25 tahun dan mempunyai bakat di bidang tarik suara atau bernyanyi, ya boleh saja ya salurkan bakat Anda melalui Bintang Radio Indonesia 2026. Anda dapat mendaftar secara online juga offline. Langsung saja datang ke kantor RRI Serui pada jam kerja untuk melakukan pendaftaran atau koordinasi lebih lanjut.

Ya, pendengar setia program 1 RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 21 lewat 37 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih ditemani program 1 RRI Serui yang mengudara di frekuensi 96,4 MHz dan juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Baik pendengar, akan kami hadirkan untuk menemani ruang dengar Anda di malam hari ini program acara Ruang Rindu. Ruang Rindu akan kembali hadir menemani Anda di malam hari ini, edisi Senin 17 Agustus 2026.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
6: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
5: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
6: Ih, nih.
5: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
6: Lumayan. Tapi ketimbang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
5: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau
6: gak? Dimana tuh?
5: Ada!
7: Kakak ada Cikbul!
6: Apalagi tuh Cikbul?
7: Ayo, Cikingebul! Kakak ngegaru sih!
6: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
5: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
6: Oh ya?
5: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
6: Ngeri juga ya?
7: Kakak, aku mau bawa.
6: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
5: Gimana kalau kita main domikado?
6: Mau enggak? Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Ya, baik pendengar Pro Satria Ristri di mana saja Anda berada, pukul 21 lewat 41 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kembali kami hadirkan acara Ruang Rindu ke Ruang Dengar Anda, edisi Senin 17 Agustus 2026. Pendengar, di acara Ruang Rindu ini Anda dapat berpartisipasi ya di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-909-16761. Ada yang mau berbagi-bagi kabar, berkirim-kirim salam, atau ucapan-ucapan khusus spesial Anda ya di hari kemerdekaan ini, boleh saja. Anda yang mau berbagi rindu ya dengan orang-orang terkasih tersayang Anda via udara lewat jalur Pro 1 ya, boleh saja. Kami nantikan nih atensi manis Anda di malam hari ini di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-909-16761. Anda juga dapat merequest lagu kesukaan Anda untuk menghibur dan menemani aktivitas Anda di malam hari ini, edisi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Ya, mengawali semua ya, kami ucapkan selamat merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Semoga semangat kemerdekaan Republik Indonesia boleh menjadi membakar ya semangat kita masing-masing dalam aktivitas dan profesi kita untuk membangun Republik Indonesia lebih maju ke depannya. Ya, baik pendengar Ruang Rindu di malam hari ini, edisi Senin 17 Agustus 2026, akan menemani Anda hingga berakhir di 22.30 waktu Indonesia Timur. Line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-909-16761. Ya, kami ucapkan selamat malam dan selamat beraktivitas bagi pendengar sekalian di mana saja Anda berada, baik yang berada di seantero Kabupaten Kepulauan Yapen. Dari ujung pukul ujung kami sapa selamat malam, selamat beraktivitas juga, selamat beristirahat bagi Anda yang sudah beristirahat di malam hari ini. Juga kami mau sapa pendengar setia Pro 1 RRI Serui yang mendiami Kabupaten Sejuta Bakawar Ropen sana. Selamat malam, selamat beraktivitas juga, selamat beristirahat bagi Anda yang sudah beristirahat di malam hari ini, melepas lelah dan penat selama ya, sepanjang hari ini ya, dengan aktivitas Anda masing-masing. Juga buat yang ada di Supiori sana ya, selamat malam, selamat beraktivitas. Yang ada di Papua Tengah, Nabire, yang ada di Manokwari, juga di Biak, di Numfor, dan juga yang ada di Kota Ombak Sarmi ya, kami sapa selamat malam, selamat beraktivitas. Juga yang punya Kota Dolar sana ya, Timika, selamat malam, selamat beraktivitas. Yang punya Kota Gudeg, Yogyakarta sana, selamat malam, selamat beraktivitas. Juga buat semua ya, spesial buat Anda yang saat ini lagi monitor siaran kami, Pro Satria Ristri, dan ada di acara Ruang Rindu tentunya.

Ya, pendengar sambil menantikan atensi-atensi Anda di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui, baik via telepon, juga via WhatsApp, kami hadirkan satu tembang kenangan dari Oscar Harris, Try a Little Love. Selamat mendengarkan, semoga tembang yang kami hadirkan boleh menghibur pendengar sekalian di mana saja Anda berada.

Mendengar pukul 21 lewat 51 menit waktu Indonesia Timur, masih di program Masatu RRI Serui dan tentunya masih di acara Ruang Rindu Pro Satu Serui edisi 17 Agustus 2026. Ya, baik pendengar, sudah ada atensi masuk via WhatsApp. Ya, atensi masuk dari anak aspal dari Koya Barat ya. Wow, jauh sekali nih. Terima kasih sudah monitor siaran kami ya yang di Koya sana. Ya, anak aspal ya mau kirim salam buat Om Boy dan juga Abang Roman dan juga Abang Numbe yang ada di Gang Surabaya. Ya, cuma mau kirim salam aja. Selamat malam buat semua dan selamat beraktivitas. Oke, cuma mau kirim salam saja ya. Nomor mungkin mau kirim duitnya nanti belakangan. Ya, bercanda ya buat anak aspal ya. Ya, requestan lagunya dari anak aspal nih. Lagu Bale Bantal. Oke, siap. Akan kami hadirkan ya Bale Bantal buat anak aspal di Koya Barat sana. Wow. Selamat malam ya buat yang ada di Koya Barat. Selamat beraktivitas. Terima kasih sudah monitor siaran kami dan terima kasih juga sudah bergabung di acara Ruang Rindu Pro 1 Seru ya. Ya, baik pendengar di belakang anak aspal, kami masih menantikan atensi manis Anda di malam hari ini di acara Ruang Rindu tentunya, edisi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Ya, mungkin ada yang punya momen spesial ya di hari istimewa ini, ada yang berulang tahun mungkin ya. Ya, kami ucapkan selamat ulang tahun bersama dengan HUT RI juga. Semoga panjang umur, panjang umur maksud kami dan kiranya kehidupan Anda selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, kami mau sapa pendengar setia Pro 1 RRI Serui yang ada di Kampung Harapan nih, ada Maven dan juga laki-laki Seribu Bakau. Selamat malam ya buat Maven dan juga laki-laki Seribu Bakau. Kemudian kami mau beranjak ke daerah Yapan sana, ada Mamit, juga ada Wawing dan juga Putri Lembata ya yang mendiami seputaran Yapan Mandala sana. Selamat malam dan juga selamat beraktivitas bagi Anda. Ya, pendengar sekalian, kami juga mau sapa nih yang ada di Papua Tengah sana. Ada Bung X ya. Selamat malam Bung X. Kalau lagi monit bisa bergabung ya di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui edisi Senin 17 Agustus 2026.

Ya, pendengar Anda yang ingin bergabung ya di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui, di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, baik, sambil menantikan atensi-atensi Anda ya, di belakang anak aspal yang sudah bergabung nih, jauh-jauh dari Koya Barat sana nih. Wow, terima kasih ya. Kami hadirkan Balai Bantal dari Roy Tuhumuru, spesial buat anak aspal dan tentunya untuk menghibur seluruh pendengar setia Pro 1 RRI Serui di mana saja Anda berada.

Ya, pendengar tepat pukul 22 waktu Indonesia Timur, masih di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui, edisi Senin 17 Agustus 2026. Ya, baik pendengar, sudah ada atensi masuk ya via WhatsApp dari Pait Andi Omea di Kompleks Wainakawini. Ya, selamat malam ya buat Pait Andi Omea di Kompleks Wainakawini dan juga pendengar setia prosatu yang ada di seputaran Wainakawini sana ya. Juga ada Bapak Kawari dan keluarga nih. Ya, karena senggol Wainakawini jadi sekalian nih, saya senggol yang ada di Wainakawini. Ya, Pait Andi Omea mau kirim salam buat Abang Jelo Bisai dan Pait Labo di sekitaran Kompleks Karem Mawite. Ya, Kompleks Karem Mawite dan juga mau kirim salam juga nih buat Pait Kayai dan Atururi yang lagi bersantai di depan rumah. Ucapannya selamat malam saja. Ya, requestan lagunya dari Pait Andi Omea nih, satu lagu dari Sumatera Utara nih ya, lagu Batak, lagu Mardua Holong. Oke. Iya, akan kami hadirkan lagu Mardua Holong ya, spesial buat Pait Andi Omea dan juga yang sudah disebutkan tadi ya. Iya, tapi syaratnya nih, Pait Andi Omea bisa artikan kah? Arti dari Mardua Holong ini. Oke, bercanda saja ya buat Pait Andi Omea di Kompleks Wainakawini. Akan kami hadirkan ya, requestan lagunya dan semoga terhibur dengan sajian yang kami hadirkan. Ya, baik pendengar di belakang Pait Andi Omea yang sudah bergabung via WhatsApp, kami juga masih menantikan atensi manis Anda di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui edisi Senin 17 Agustus 2026. Anda dapat bergabung di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, kami mau sapa-sapa nih pendengar setia prosatu dari Serui di seputaran Tarau. Ada Bung Aide Manafariri ya, selamat malam, selamat beraktivitas. Juga ada Kakak Putri Sisbel di Gang Surabaya, selamat malam saja buat Kak Putri Sisbel. Ya, juga buat yang ada di Dawai sana ya, ada Kakak Onavi dan juga suaminya yang selalu setia ya monitor siaran Pro 1 dan selalu gabung di acara Ruang Rindu ya. Selamat malam saja buat Kakak Onavi dan juga suaminya.

pendengar pukul 22 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur. Ruang Rindu akan menemani Anda hingga pukul 22.30 waktu Indonesia Timur. Ya, masih ada kesempatan ya bagi Anda yang ingin bergabung, mau berkirim-kirim salam, berbagi-bagi kabar, juga ucapan-ucapan khusus spesial Anda ya. Buat orang-orang terkasih, tersayang Anda di mana saja berada, Anda dapat menyampaikannya via telepon atau juga via WhatsApp ya, di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Yang mau request lagu juga boleh ya, lagu-lagu kesukaan Anda, mungkin itu lagu kenangan atau lagu terbaru juga boleh ya, akan kami hadirkan untuk menemani ruang dengar Anda di malam hari ini. Ya, pendengar, sambil menantikan atensi-atensi Anda di acara Ruang Rindu, baik melalui line telepon juga WhatsApp, kami hadirkan lagu requestan ya dari, ya lupa tadi namanya nih, ya dari Pait Andi Omea di Kompleks Waina Kawini. Mardua Holong dari Omega Trio ya, spesial buat Bung Andi di Waina Kawini dan seluruh pendengar setia Pro 1 RRI Serui di mana saja Anda berada.

Ya, baik pendengar, pukul 22 lewat 11 menit waktu Indonesia Timur, masih di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui, edisi Senin 17 Agustus 2026. Ya, pendengar, sudah ada atensi masuk via WhatsApp dari yang jauh di sana. Wah, jauh di sana. Iya, dari Papua Tengah ya, ada Bung XD Nabire. Iya, ucapannya dari Bung X ya, selamat malam saja buat semua. Dan requestan lagunya Rasa Cinta, Cindy Claudia Harap, Rahap ya. Waduh, saya sudah kesleo nih. Cindy Claudia Harap yang di cover Blue Files. Ya Bung X, kalau saya punya lidah tak slap bisa dikoreksi ya. Oke Bung X, akan kami hadirkan spesial buat Bung X dan semua yang lagi monitor. Oke, yang disenggol sudah masuk jalur ya. Dari Kakak Onavi di Dawai. Selamat malam ya buat Kakak Onavi di Dawai, juga buat suami yang selalu setia ya. Jauh di sana namun dekat di Ruang Rindu. Terima kasih sudah bergabung ya. Oke, Kakak Onavi ucapkan selamat malam ya buat penyiar yang lagi bertugas, Christine, di malam hari ini ya. Terima kasih Kakak Ona. Tuhan Yesus berkati selalu, amin. Tuhan Yesus juga berkati Kakak Onavi dan juga keluarga di Dawai. Salamnya buat Sapu Besti-Besti, asik ya. Buat Besti-Bestinya Kakak Ona nih, ada dapat salam nih ya. Ya, juga ada Kakak D, Ade Ina dan ponakan Lona. Selamat malam, selamat beristirahat ya. Dan juga buat suaminya ya, selamat mendengarkan. Ya, requestan lagunya dari Kak Onavi, lagunya Dodi Latu Hari-Hari, Sumpah. Oke, siap. Kak Ona akan kami hadirkan lagunya ya, spesial buat Kak Ona dan juga suami yang lagi monit ya, dan juga buat besti-bestinya dan yang sudah disebutkan tadi. Selamat malam saja ya buat Kak Ona, terima kasih sudah monitor dari Dawai sana. Oke, di belakang Kakak Onavi yang sudah bergabung, Bung Aspal ya. Saya panggil Bung ya, kalau salah mohon dikoreksi. Ya, Bung Anak Aspal balik lagi. Cuma mau sapa Tete Sangge ya. Buat Tete Sangge ya, sudah disapa sama Bung Anak Aspal. Selamat malam saja ya buat Tete Sangge. Dan juga keluarga besar Sangge Nafa di Serui dan juga Waropen. Selamat malam saja semua. Requestan lagunya, lagu Waropen 1, judulnya Somaruri. Oke, akan kami carikan ya, Bung Aspal. Ya, pendengar, pukul 22 lewat 14 menit waktu Indonesia Timur. Masih di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui. Anda dapat bergabung di line telepon kami 0983-329-999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761.

Ya, baik pendengar, pukul 22 lewat 32 menit waktu Indonesia Timur, masih di acara Ruang Rindu Prol 1 Serui. Ya, pendengar, di menit-menit terakhir ini ya, kembali lagi Bung X mampir ya. Bung X mau request lagu Kau Bilang Cinta dari Rimba Channel J Samin. Ya, spesial untuk menghibur seluruh fans Prol 1 dari Serui di mana saja berada. Oke, terima kasih ya Bung X ya sudah mampir kembali di acara Ruang Rindu. Lagu requestannya akan kami hadirkan. Pendengar, pukul 22 ya, lewat 32 menit waktu Indonesia Timur. Kami akhiri program acara Ruang Rindu Pro 1 Serui dari Ruang Dengar Anda di malam hari ini ya, edisi Senin 17 Agustus 2026. Kami ucapkan terima kasih buat yang pendengar setia ya, yang sudah mampir via WhatsApp nih. Yang pertama ada Anak Aspal ya, dari Koya. Kemudian terima kasih juga buat Pait Andi Omea di seputaran Wainakawi di sana yang sudah bergabung. Dan juga yang punya dawai sana ya, ada kakak Onavi yang sudah bergabung, terima kasih juga. Yang punya Papua Tengah Kota Jeruk sana, ada Bung X yang sudah bergabung ya. Terima kasih buat yang sudah gabung, tetap setia ya, monitor siaran Pro 1 RRI Serui. Baik, pendengar, acara Ruang Rindu akan kembali ke Ruang Dengar Anda. Edisi besok 18 Agustus 2026 di jam yang sama ya, 21.30 hingga 22.30 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, terima kasih atas perhatian Anda dan kami akan melanjutkan dengan sajian-sajian informasi-informasi dan juga lagu-lagu hiburan yang akan terus menemani Ruang Dengar Anda hingga tutup siar nanti. Tetap di program Satu RRI Serui, kanal informasi dan inspirasi.

0: Miris melihat nasib generasi penerus bangsa ini yang banyak menghabiskan waktu untuk mengais rejeki di pinggiran jalan. Sementara negara kita sedang menuju masa depan perubahan, akan tetapi masih memiliki 3,4 juta penduduk yang buta aksara. Masihkah ada kesempatan bagi mereka untuk bersekolah? Pendidikan adalah kunci utama menuntaskan buta aksara.
1: Perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif. Lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik, dimulai ketika pada saat kehamilan, harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting.
2: Baik, pendengar setiap Pro 1 RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 23 lewat 1 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih memonitor siaran kami. Pendengar, kembali kami hadirkan ya satu informasi ke ruang dengar Anda. Informasi kami lansir dari laman resmi rri.co.id seputar Kabupaten Kepulauan Yapen dan produksi Radio Republik Indonesia Serui. Semarak hari ulang tahun Republik Indonesia 81, sebanyak 90 warga binaan terima remisi dan klinik baru. Pendengar, sebanyak 90 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Serui menerima remisi umum dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada hari Senin 17 Agustus 2026. Penyerahan remisi dilakukan secara langsung oleh Bupati Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoi, didampingi Kepala Dinas, maksud kami Kepala Lapas kelas 2B Serui, Suranta Sinunraya. Pendengar Kalapas kelas 2B Serui, Suranta Sinunraya mengatakan saat ini terdapat 122 warga binaan yang menjalani masa pidana di Lapas kelas 2B Serui. Dari jumlah tersebut, sebanyak 90 orang dinyatakan memenuhi syarat dan menerima remisi umum. Menurutnya, warga binaan yang belum memperoleh remisi merupakan warga binaan yang masih tergolong baru dan belum memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pengurangan masa pidana. Suranta berpesan kepada seluruh warga binaan yang memperoleh remisi agar menjadikan momentum tersebut sebagai motivasi untuk meningkatkan kedisiplinan serta mengikuti seluruh program pembinaan selama menjalani masa pidana. Selain penyerahan remisi, momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia juga ditandai dengan peresmian klinik Pratama Lapas kelas 2B Serui. Klinik tersebut menjadi fasilitas kesehatan bagi warga binaan yang sebelumnya masih menghadapi sejumlah keterbatasan, terutama dari sisi ketersediaan tenaga medis. Suranta Sinunraya mengungkapkan, sebelum klinik diresmikan, Lapas kelas 2B Serui belum memiliki dokter tetap dan hanya mendapatkan dukungan satu orang perawat yang berstatus diperbantukan. Pendengar, setelah peresmian, pemerintah Kabupaten Yapen memberikan dukungan berupa satu orang dokter dan tambahan satu tenaga perawat untuk memperkuat pelayanan kesehatan di Lapas kelas 2B Serui. Selain dukungan tenaga medis, perizinan operasional Klinik Pratama tersebut juga telah diterbitkan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen melalui Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu bersama Dinas Kesehatan dan instansi terkait lainnya. Suranta menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen atas dukungan dan sinergi yang diberikan dalam penyediaan fasilitas kesehatan bagi warga binaan. Ia menambahkan klinik pertama Lapas Kelas 2B Serui kini siap beroperasi. Pelayanan klinik tidak hanya difokuskan pada kebutuhan kesehatan warga binaan, tetapi juga diharapkan dapat mendukung pelayanan kesehatan di lingkungan lapas secara lebih optimal. Ya, pendengar, satu informasi yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda tentang Semarak HUT RI ke-81, di mana sebanyak 90 warga binaan Lapas Kelas 2B Serui menerima remisi dan juga peresmian klinik kesehatan baru. Informasi ini juga dapat Anda akses ya melalui laman resmi kami rri.co.id. Pukul 23.05 waktu Indonesia Timur, kembali akan kami hadirkan beberapa tembang manis untuk menemani suasana malam hari Anda dengan segala aktivitas yang Anda kerjakan di malam hari ini. Atau mungkin ya, Anda yang sudah beristirahat, kami ucapkan selamat beristirahat, melepas segala lelah dan penat Anda ya setelah seharian beraktivitas.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
7: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed WKWKWK?
6: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
8: Dia datang. Mana? Itu dia.
9: Yaudah, diam.
10: Ninda, okay. Kamu kok jahat banget sih jadi orang?
6: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
10: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi.

Baik, pendengar, pukul 23 lewat 18 menit waktu Indonesia Timur. Akan kami hadirkan renungan dan doa malam Kristiani dengan tema Berhenti Bimbang Ucapkan Janjinya. Mengakhiri segala aktivitas rutinitas kita sepanjang hari ini ya. Senin 17 Agustus 2026, kami hadirkan renungan dan doa malam Kristiani ke ruang dengar Anda dengan harapan semua pendengar yang mengikuti renungan dan doa malam ini boleh diberkati dan boleh menjadi bekal bagi kita ya untuk melangkah dan menjalani aktivitas kita di hari esok. Ya, baik pendengar, selamat mengikuti renungan dan doa malam Kristiani. Tuhan memberkati.

Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Senin tanggal 17 Agustus 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, Tuhan yang setia dan yang selalu menolong kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini yang telah memampukan kami. Kembali saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 17 ayat yang kelima. Tertulis demikian. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang tua kalau memberi nama untuk anak pasti memilih nama yang terbaik. Nama yang punya arti membangun. Tapi kadangkala ada orang tua yang memberikan nama asal-asalan. Memberikan nama karena situasi emosional dan perasaan yang terjadi pada waktu tertentu. Di daerah Banjarnegara, Jawa Tengah, ada seorang anak diberi nama Getun oleh ibunya. Karena ibunya menyesal, anaknya itu lahir tanpa kedua tangan. Tapi untunglah bahwa Getun Triayana tidak larut dalam penyesalan. Dia menjadi anak yang berprestasi meskipun punya keterbatasan. Nama seringkali menjadi identitas kita. Nama selalu kita dengar setiap hari karena nama kita seringkali dipanggil. Dan tidak jarang nama itu membentuk keyakinan diri kita berkaitan dengan kemampuan dan kapasitas kita. Dalam Alkitab Perjanjian Lama ada seorang tokoh yang sudah tidak asing lagi buat kita semua. Dan kita baca tokoh itu dalam Kejadian 17 ayat 5 ini. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Nama Abram sebenarnya sudah cukup baik. Artinya adalah bapa yang terhormat. Tapi rupa-rupanya Tuhan memandang perlu untuk mengubah nama Abram menjadi Abraham yang berarti bapa sejumlah besar bangsa. Mengapa, saudara? Karena Abram mengalami kebimbangan.

terhadap janji Tuhan. Sampai-sampai dia menghampiri Hagar, seorang hambanya, atas saran dari Sarai, istrinya, supaya mereka memperoleh keturunan. Abram yang tadinya percaya kepada janji Tuhan menjadi bimbang setelah menyadari usianya sudah begitu tua, dan akhirnya dia mencari jalan sendiri untuk memperoleh anak yang sebenarnya tidak sesuai dengan janji Tuhan. Janji Tuhan adalah untuk memberikan seorang anak kandung dari Sarai, istrinya. Tapi Abram bimbang terhadap ucapan janji firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengubah nama Abram terjadi ketika Abram berusia 99 tahun. Bayangkan saudara, di usia yang sudah sangat tua, Abram dipanggil Abraham, yang berarti bapa sejumlah besar bangsa. Kalau kita coba membayangkan situasi Abraham pada saat itu, ketika dia dipanggil Abraham, yang artinya bapa sejumlah besar bangsa, mungkin nama itu agak membuatnya risih, dan orang-orang di sekitarnya bisa saja menjadi bertanya-tanya, bahkan menertawakannya karena nama itu. Sebab Abraham tidak mempunyai anak dari Sarai. Tapi disinilah luar biasanya Tuhan. Tuhan mau mengubah identitas Abram menjadi Abraham, supaya Abraham menjadi percaya dan tidak bimbang terhadap janji Tuhan. Apa yang diucapkan janji firman Tuhan terus-menerus diperkatakan setiap hari oleh Abraham, oleh Sarai yang kemudian menjadi Sarah juga namanya. Setiap hari Abraham mendengar namanya dipanggil Abraham, bapa sejumlah besar bangsa, sampai dia menjadi yakin benar-benar akan ucapan janji firman Tuhan. Dan janji Tuhan itu sungguh-sungguh digenapi dalam hidupnya. Dia mendapatkan seorang anak kandung dari Sarah yang bernama Ishak. Saudara yang dikasih Tuhan, malam ini kalau ada di antara saudara yang pikirannya sedang ditarik oleh kekhawatiran, kebimbangan, oleh karena situasi, keadaan krisis atau persoalan yang terjadi, mari berhentilah bimbang, berhenti mengulang-ulang kata-kata ketakutan, kata-kata kebimbangan, dan mulailah memperkatakan janji firman Tuhan atas diri saudara, atas keluarga kita, atas pekerjaan, atas bisnis, usaha, dan atas segala sesuatu dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah membatalkan janjinya. Dia setia pada firman-Nya, dan dia akan selalu menolong saudara dan saya yang senantiasa berharap dan mengandalkan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengingatkan kami untuk kami tidak bimbang oleh karena situasi, krisis, persoalan, masalah yang terjadi, tapi percaya dan mengimani janji firman Tuhan, bahwa apa yang Tuhan firmankan dan janji-Mu yang baik pasti akan tergenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pimpin kami selalu Roh Kudus untuk memperkatakan janji firman-Mu dan berhenti memperkatakan kebimbangan, kekhawatiran, ketakutan. Terima kasih ya Bapa, berkatilah kami di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu. Berikanlah kami tidur nyenyak dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Lawatlah setiap kami Tuhan yang sakit, yang dalam pergumulan persoalan, yang sedang putus asa, berduka. Berikanlah kesembuhan, pertolongan, pemulihan, jalan keluar, semangat baru, kelepasan dan mujizat yang heran dinyatakan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan. Dan berkati juga saudara-saudara kami di Flores, NTT. Berikan pertolongan, penghiburan bagi mereka semua. Berikan kekuatan, jalan keluar dan pemulihan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan gambaran-Mu yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara semua
sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen.

Baik, pendengar pukul 23.56 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya saya Christine Padua pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sekaligus menutup seluruh program acara siar Pro 1 Serui edisi Senin 17 Agustus 2026. Kami ucapkan selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda. Sekali di udara, tetap di udara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mutiara Pagi menghadirkan nilai-nilai spiritual keagamaan, membekali aktivitas kehidupan sepanjang hari, Senin sampai dengan Minggu, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Timur, bersama Pro 1 RRI Serwi.

0: Like tomorrow with today. Pahamilah bahwa masa depan ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Tetap semangat dan percaya bahwa kerja kerasmu akan menghasilkan buahnya di kemudian hari. Hai Rin, selamat teh. Akhirnya, kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap.
1: Iya, Le, terima kasih Yuli. Saya sendiri juga terasa enggak bisa jadi juara. Dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
0: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
1: Yoi.
0: Eh, kalau balik nanti, jangan lupa bawa oleh-oleh, eh?
1: Ah, siap, Rin. Supasti itu. Kenalkan dan lestarikan budaya kita, identitas kita.

Mengapa sih di Indonesia kita cuma punya dua musim saja, yaitu musim kemarau dan musim hujan? Sementara ada negara-negara yang memiliki empat musim, seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, Jepang, dan Korea Selatan. Bahkan ada juga negara-negara yang memiliki enam musim. Lalu kenapa sih Indonesia hanya punya dua musim saja, yakni musim kemarau dan musim hujan? Indonesia hanya memiliki dua musim karena merupakan negara tropis dan wilayahnya berada di garis khatulistiwa, garis yang membagi dua bagian bumi secara vertikal. Jika suatu wilayah mendekati garis khatulistiwa, maka akan memiliki iklim tropis. Dengan kata lain, hanya memiliki dua musim, yaitu kemarau dan penghujan.

0: Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dimanapun saudara-saudara berada, selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat bagi Tuhan dan Allah kami, Bapa yang kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini kami kembali akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Beri kami hikmat pengetahuan untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 86 ayat 1-4 yang berkata demikian. Doa Daud. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hambamu bersuka cita, sebab kepadamulah ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan sudah tidak bersuka cita lagi karena berbagai tekanan yang menekan hidup mereka. Tantangan boleh datang menghimpit hidup kita, tetapi tantangan tidak boleh mencuri sukacita yang sudah Tuhan berikan di hati kita. Seringkali tanpa kita sadari, bukan keadaan yang paling berbahaya bagi kehidupan rohani kita, melainkan ketika kita mulai kehilangan sukacita di dalam Tuhan. Iblis mengetahui bahwa orang percaya yang tetap memiliki sukacita akan tetap memiliki kekuatan untuk bertahan, tetap memiliki pengharapan untuk melangkah, tetap memiliki iman untuk percaya kepada janji-janji Tuhan, dan tetap memiliki kasih untuk mengampuni orang lain. Karena itulah berbagai tekanan datang silih berganti. Bukan hanya untuk melemahkan tubuh kita, tetapi juga untuk menguras hati dan pikiran kita, supaya kita menjadi tawar hati, mudah mengeluh, mudah kecewa, mudah marah, dan akhirnya menjauh dari hadirat Tuhan. Padahal, sukacita yang berasal dari Tuhan bukanlah sukacita yang bergantung pada keadaan. Sukacita dari Tuhan tetap ada, sekalipun air mata masih mengalir, doa belum dijawab, pergumulan belum selesai, kebutuhan hidup belum terpenuhi, usaha belum berhasil, kesehatan belum dipulihkan, atau hubungan dengan orang lain masih mengalami masalah. Sukacita yang Tuhan berikan lahir dari keyakinan bahwa Tuhan tetap memegang kendali atas hidup kita. Kita harus tetap bersuka cita dalam situasi apapun. Sekalipun banyak gesekan, tantangan, banyak aniaya, bahkan banyak fitnahan yang harus kita tanggung dan alami dalam hidup ini. Situasi mungkin tidak menyenangkan, namun tetaplah bersuka cita karena Tuhan Yesus yang kita sembah masih tetap sama untuk menolong dan melakukan mujizat. Ketika kita memilih untuk tetap bersuka cita di tengah badai, sesungguhnya kita sedang menunjukkan bahwa iman kita tidak dibangun di atas keadaan, melainkan di atas pribadi Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah. Memang tidak mudah untuk tersenyum ketika hati sedang terluka. Tidak mudah mengucap syukur ketika doa terasa belum dijawab. Tidak mudah tetap setia ketika kita diperlakukan tidak adil, difitnah, diremehkan, ditolak bahkan ditinggalkan oleh orang-orang yang pernah dekat dengan kita. Namun justru dalam keadaan seperti inilah Kemuliaan Tuhan seringkali dinyatakan dengan cara yang luar biasa. Banyak kesaksian lahir bukan ketika hidup sedang nyaman, tetapi ketika seseorang tetap memuji Tuhan di tengah penderitaan. Banyak mujizat terjadi bukan ketika semuanya baik-baik saja, tetapi ketika seseorang tetap percaya meskipun belum melihat jalan keluarnya. Tuhan sanggup mengubah air mata menjadi sukacita, mengubah kegagalan menjadi keberhasilan, mengubah kehilangan menjadi pemulihan, mengubah kelemahan menjadi kekuatan, bahkan mengubah sesuatu yang tampaknya mustahil menjadi mungkin bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, jangan pernah menyerah pada keadaan. Jangan biarkan perkataan negatif orang lain menentukan masa depan kita. Jangan biarkan fitnah mematikan semangat kita untuk melayani Tuhan. Jangan biarkan penderitaan membuat kita berhenti berharap. Sebaliknya, jadikan setiap tantangan sebagai kesempatan untuk melihat penyertaan Tuhan yang semakin nyata. Di saat kita mengalami tekanan, umumnya kita berdoa supaya Tuhan halaukan atau lalukan tantangan yang kita hadapi. Namun sebenarnya, melalui tekanan yang kita hadapi, kualitas rohani kita akan semakin matang dan teruji. Karena itu, apapun situasi yang kita hadapi, tetaplah bersuka cita, sebab firman Tuhan berkata dalam kitab Amsal, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang ajaib. Engkau Allah yang kudus dan kekal, Bapa yang kami tinggikan dan kami agungkan. Kami bersyukur Tuhan. Untuk pagi hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur atas firman-Mu yang kembali mengingatkan kami agar tetap memiliki sukacita di dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah, yang membimbing kami, mengajar kami, menuntun kami untuk tetap bersukacita di dalam Engkau. Sebab di dalam sukacita yang daripada Tuhan, ada kekuatan yang baru yang Tuhan terus berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Berkati umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup umat-umat-Mu, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit, penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan menjamah kehidupan umat-umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit yang umat-umat-Mu alami. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu Tuhan. Berkati perekonomian umat-umat-Mu, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami Tuhan. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu serta keadilan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang terus berkarya. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan, Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan. Hanya di dalam nama Yesus, ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Beri kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus.
1: Buang sini aja lah. Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia, di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita.

0: Like tomorrow with today. Pahamilah bahwa masa depan ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Tetap semangat dan percaya bahwa kerja kerasmu akan menghasilkan buahnya di kemudian hari.
1: Sering ya bingung dengan pembagian waktu. Pada saat mentari bersinar, pukul 10.00 itu pagi atau siang. Lalu pukul 15.00 itu siang atau sudah sore. Tenang. Terkait pembagian waktu tersebut, yuk simak yang berikut ini. Pagi adalah waktu di mana matahari mulai beranjak bersinar. Pagi hari dimulai dari pukul 05.00 dan berakhir pada pukul 10.00. Jadi, kalau masih pukul 09.30 itu masih pagi ya. Nah, setelah waktu pagi hari menunaikan tugasnya, sekarang giliran waktu siang yang beraksi. Sudah tahu dong kapan waktu siang dimulai? Yaps, benar sekali. Tepat setelah pukul 10.00. Jadi, waktu siang itu berlangsung pukul 10.00 sampai pukul 15.00. Waktu sore beranjak dari pukul 15.00 sampai pukul 18.00. Sengatan sinar matahari mulai melunak ketika memasuki waktu ini. Dan banyak orang memanfaatkan waktu untuk berolahraga. Kalau waktu petang, gimana? Belum bisa langsung disebut malam dulu ya. Waktu antara pukul 18.00 sampai dengan 19.00 ini yang disebut petang hari. Waktu ini pun menandakan peralihan waktu sore menjelang malam. Nah, tepat di pukul 19.00 barulah menjelang malam. Waktu malam ini pun berlangsung dari pukul 19.00 sampai pukul 24.00. Sudah tahu kan waktunya? Jadi jangan salah menyebutkan tanda waktu.

Selamat pagi pendengar. Inilah Radio Republik Indonesia Serui, menyampaikan Warta Berita Lintas Serui Waropen edisi 18 Agustus 2026 bersama saya Mari Romekewi. Inilah Warta Berita Lintas Serui Waropen selengkapnya.

0: Pendengar, kita awali berita yang pertama. Kepala Distrik Rainbawi Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan monitoring ke SMP Negeri 1 Atap Paparu sekaligus melihat proses pembuatan minyak kelapa. Laporan selengkapnya bersama Hengki Wapai.
1: Jenis kegiatan muatan lokal yang dilakukan adalah pembuatan minyak kelapa.
2: Kepala Distrik Rainbawi Kabupaten Kepulauan Yapen Dodi Lepta SSTP belum lama ini telah melakukan monitoring ke SMP Negeri 1 Atap Paparu. Bertepatan dengan itu, siswa-siswi SMP sedang melakukan kegiatan muatan lokal seperti pembuatan minyak kelapa di sekolah tersebut, sekaligus mencari dana untuk Natal di bulan Desember nanti. Dikatakan Dodi Lepta, selaku pemerintah distrik, sangat mengapresiasi siswa-siswi dan guru-guru, dan sekaligus akan membeli hasil karya dari siswa-siswi tersebut dengan harapan ke depan bisa menambah semangat motivasi bagi mereka.
1: Jenis kegiatan muatan lokal yang dilakukan adalah pembuatan minyak kelapa atau masak minyak kelapa. Hal ini ketika kami monitoring langsung, kami sangat mengapresiasi siswa-siswi beserta dengan guru yang memandu siswa-siswi pembuatan minyak kelapa. Sehingga kami selaku pemerintah distrik membeli hasil dari karya muatan lokal yang dilakukan oleh siswa-siswi dengan harapan apa yang kami lakukan menjadi semangat bagi siswa-siswi sehingga mereka ketika nanti ke depan ada kegiatan muatan lokal seperti ini, mereka semangat untuk mengerjakan. Dan berkaitan dengan itu, kami juga memberikan apresiasi kepada guru-guru yang berinisiatif untuk melaksanakan kegiatan muatan lokal tersebut. Artinya, di sini sekalipun siswa SMP, namun mereka sudah bisa diajarkan untuk membuat minyak kelapa yang dari buah kelapa. Nah, ini menjadi pengalaman tersendiri untuk siswa-siswi tersebut. Apalagi kegiatan ini akhirnya bisa menghasilkan uang. Saya pikir ini sangat memacu siswa-siswi SMP untuk lebih giat lagi bersekolah, tapi juga belajar ketika kegiatan muatan lokal seperti begini ternyata dapat menghasilkan uang. Untuk itu, sekali lagi kami sangat mengapresiasi inisiatif dari guru-guru dari SMP 1 Atap yang telah melaksanakan kegiatan muatan lokal, yaitu pembuatan minyak kelapa.
2: Di akhir penjelasan, Kepala Distrik Rainbawi Dodi Lepta menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak sekolah yang telah memberikan kesempatan untuk melihat dari dekat dan menyaksikan cara pembuatan minyak kelapa. Hengki Wapai melaporkan.
0: Ketua Pemilihan Kampung Nundawipi, Distrik Yapen Selatan, menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat atas terselenggaranya pemilihan serta kegiatan tersebut berjalan dengan lancar. Laporan kembali disampaikan Hengki Wapai.
3: Kami selaku panitia berikan apresiasi kepada warga masyarakat Kampung Nundawipi.
2: Selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Kampung Nundawipi antar waktu Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen Cilion Imbiri ketika ditemui RRI selesai kegiatan tersebut menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh warga masyarakat yang sudah mengkontribusi suara hak pilihnya guna menyukseskan pemilihan antar waktu Kepala Kampung Nundawipi Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2026-2029. Dengan ada selisih pemahaman terkait dengan ada beberapa masyarakat yang tidak diakomodir dalam DPT, namun dengan atas kesepakatan bersama panitia, calon dan saksi turut hadir dalam partisipasi hak pilih menggunakan KTP dari 240 yang memilih hanya 14 orang, sedangkan yang sisanya 119 yang menggunakan hak pilihnya, sedangkan 205 yang menggunakan undangan, sedangkan 14 menggunakan KTP. Tandas Ketua Panitia Cilion Imbiri mengatakan,
3: kami kami selaku panitia berikan apresiasi kepada warga masyarakat Kampung Nunda Wipi yang berkontribusi dalam menggunakan hak pilihnya guna menyukseskan pemilihan antar waktu Kepala Kampung Nunda Wipi tahun 2026-2029. Walaupun tadi ada selisih paham terkait dengan ada beberapa warga masyarakat Kampung Nunda Wipi yang tidak diakomodir dalam DPT Kampung Nunda Wipi, namun atas kesepakatan bersama kami panitia dan calon serta saksi, maka warga yang ada di Kampung Nunda Wipi yang tidak diakomodir dalam DPT, mereka juga turut berpartisipasi menggunakan hak pilih mereka juga dengan menggunakan KTP. Dari total DPT 240 yang menggunakan KTP untuk memilih sebanyak 14 orang. Berarti yang sisanya 119 mereka menggunakan hak pilih mereka. Jadi totalnya 219. 205 itu yang gunakan apa undangan, sedangkan 14 gunakan KTP. Jadi total dari seluruh surat suara sah sebanyak 219 suara dari DPT Kampung Nunda Wipi 240. Jadi selama masa pemilihan tadi surat suara yang digunakan itu 219, sisa surat suara yang tidak digunakan sebesar 21. Totalnya 240. Tadi memang ada sedikit ini, namun kami juga berterima kasih atas arahan dari Pak Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen pada saat membuka pemilihan, sehingga masyarakat juga menghargai amanah yang diberikan oleh Pak Wakil, sehingga proses pemilihan Kepala Kampung antar waktu periode 2026-2029 ini bisa berjalan dari awal sampai akhir pada proses perhitungan suara, dan Saudara Henji Papare keluar sebagai Kepala Kampung antar waktu dengan perolehan suara terbanyak 98 suara.
2: Di akhir penjelasan, Ketua Panitia Cilion Imbiri menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala PLT Kepala Distrik Yapen Selatan yang telah hadir dari awal hingga akhir pleno perhitungan suara pemilihan antar waktu Kampung Nunda Wipi bisa berjalan aman, lancar hingga selesai dengan baik, sehingga terpilih Kepala Kampung antar waktu periode 2026-2029 atas nama Hengki Papare dengan perolehan suara 98. Hengki Wapai melaporkan.
0: Bupati Waropen apresiasi petugas upacara HUT RI ke-81 tahun 2026. Laporan bersama Tabina Rumpaidus dari Waropen.
4: Pemerintah Kabupaten Waropen melaksanakan upacara pengibaran bendera Merah Putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin 17 Agustus 2026. Upacara berlangsung di lapangan Elias Paprindei Waren, Distrik Waropen Bawah, dengan mengusung tema nasional Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Bupati Waropen Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI memimpin langsung seluruh rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tersebut. Usai pelaksanaan upacara, Bupati Waropen menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang telah menjalankan tugas dalam prosesi pengibaran bendera Merah Putih dengan penuh disiplin dan tanggung jawab.
5: Saya beri apresiasi juga kepada pasukan pengibar bendera Merah Putih yang telah laksanakan dengan baik. Saya juga beri apresiasi kepada anak-anak yang pakai baju adat. Terima kasih anak. Kepada paduan suara, marching band, juga kepada anak SD, SMP, SMA, dan sederajatnya yang hadir, juga seluruh ASN, Pol PP, TNI Polri, dan para undangan semua yang ada di tribun ini, saya menyampaikan terima kasih atas nama negara, atas kebersamaan, dan terutama kita naikkan puji dan syukur kepada Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan dan indah hari ini.
4: Keberhasilan pelaksanaan upacara tidak terlepas dari kerja keras, latihan, kedisiplinan, serta kekompakan seluruh petugas yang terlibat dalam rangkaian peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-81. Bupati juga memberikan penghargaan kepada para pelajar yang dipercaya menjadi bagian dari petugas upacara karena telah menunjukkan semangat, kesiapan, dan rasa cinta terhadap bangsa dan negara. Bupati Waropen juga berharap semangat yang ditunjukkan para petugas upacara dapat menjadi teladan bagi generasi muda Kabupaten Waropen untuk terus menjaga persatuan, kedisiplinan, dan semangat kebangsaan. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia. Pendengar, kita beralih pada berita selanjutnya. Pemerintah Kampung Pasir Putih dan mahasiswa KKN Uncen Jayapura, kelompok 5, gelar berbagai lomba Semarak HUT 81 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Laporan selengkapnya bersama Agus Tanawani.
1: Terkait dengan menyongsong HUT ke-81 NKRI,
2: Semarak memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 terasa meriah di Kampung Pasir Putih, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen. Pemerintah Kampung Pasir Putih bersama mahasiswa KKN Universitas Cendrawasih Uncen Jayapura kelompok 5 dan masyarakat setempat menggelar berbagai perlombaan yang melibatkan anak-anak, pelajar hingga masyarakat umum Senin 17 Agustus 2026. Pembukaan kegiatan turut dimeriahkan dengan atraksi tarian adat suku Arwisai yang menjadi bagian dari upaya memperkenalkan dan melestarikan budaya lokal di tengah perayaan kemerdekaan. Kepala Kampung Pasir Putih Andris Ayub Rerei mengatakan berbagai kegiatan tersebut digelar untuk menumbuhkan semangat kebersamaan masyarakat sekaligus menyemarakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, pelaksanaan kegiatan ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak terutama mahasiswa KKN Uncen Jayapura kelompok 5, Dewan Adat Suku Arwisai serta masyarakat Kampung Pasir Putih. Dikatakan kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan masyarakat dalam menyambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Kegiatan yang hari ini berlangsung terkait dengan menyongsong HUT ke-81 NKRI. Lomba-lomba yang disediakan hari ini cuma lomba itu yang makan kerupuk, sekaligus pemasangan paku di botol, ada tancapnya paku di atas kayu potongan. Terus yang berikut tebak warna yang terakhir dengan ditutup dengan Yosim Panjar.
2: Sementara itu, Ketua Kelompok 5 KKN Uncen Eramus Gilbert Papilaya mengatakan masyarakat sangat antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Antusiasme tersebut terlihat dari keterlibatan anak-anak dan pelajar mulai dari tingkat PAUD hingga SMP serta masyarakat umum yang berdomisili di Kampung Pasir Putih. Ia berharap kegiatan bersama masyarakat dapat menjadi pengalaman bagi mahasiswa KKN sekaligus memberikan manfaat bagi warga selama pelaksanaan program kuliah kerja nyata.
3: Proker-proker yang ada di Kampung Pasir Putih, yang pertama itu Papan Nama yang sudah kami laksanakan, yang kedua Bak Sampah yang sudah kami laksanakan, yang ketiga itu Batas Wilayah yang sudah kami laksanakan, yang keempat itu Tugu yang sementara kami laksanakan. Dan puji Tuhan, kami pastikan besok akan selesai. Terus menunjang lanjutan kegiatan kami di 17 Agustus, kami melaksanakan lomba perayaan dalam rangka 17 Agustus yang ke-81 tahun.
2: Sementara itu, Wakil Sekretaris Dewan Adat Suku Arwisai Samuel Mabui memberikan apresiasi kepada mahasiswa KKN Uncen Kelompok 5 yang telah berkolaborasi dengan pemerintah kampung dan masyarakat. Menurutnya, mahasiswa KKN tidak hanya terlibat dalam kegiatan perlombaan HUT kemerdekaan, tetapi juga turut mendukung berbagai kegiatan pembangunan di Kampung Pasir Putih melalui program KKN.
4: 81 tahun HUT RI ini kami diajarkan bagaimana untuk mengucap syukur dan berterima kasih karena kami masih tetap berada di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang berikut, kami juga menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada adik-adik mahasiswa yang hari ini KKN Kelompok 5 Universitas Cendrawasih di Kampung Pasir Putih. Mereka sangat luar biasa dari sisi program-program kerja KKN mereka yang mereka laksanakan, tapi juga dalam rangka menyongsong HUT kemerdekaan Republik Indonesia ini, mereka sangat berpartisipasi sekali, proaktif memberikan dukungan kepada pemerintah kampung dan juga masyarakat.
2: Sejumlah perlombaan yang digelar antara lain makan kerupuk, memasukkan pensil ke dalam botol, hingga lomba tancap paku. Berbagai kegiatan tersebut berlangsung meriah dan mendapat sambutan antusias dari masyarakat setempat. Kegiatan ini menjadi momentum bagi masyarakat Kampung Pasir Putih untuk mempererat persatuan, memperkuat semangat gotong royong, sekaligus merayakan kemerdekaan dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Agus Tanawani melaporkan.
0: Malam Paptu, kesempatan untuk mengingat para pahlawan yang telah mewariskan kemerdekaan. Laporan bersama Tabina Rumpaidus dari Waropen.
5: Pemerintah Kabupaten Waropen melaksanakan upacara pengibaran bendera Merah Putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin 17 Agustus 2026. Upacara berlangsung di lapangan Elias Paprindei Waren, Distrik Waropen Bawah, dengan mengusung tema nasional Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Bupati Waropen Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI memimpin langsung seluruh rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tersebut. Usai pelaksanaan upacara, Bupati Waropen menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang telah menjalankan tugas dalam prosesi pengibaran bendera Merah Putih dengan penuh disiplin dan tanggung jawab.
6: Saya beri apresiasi juga kepada pasukan pengibar bendera Merah Putih yang telah laksanakan dengan baik. Saya juga beri apresiasi kepada anak-anak yang pakai baju adat. Terima kasih anak. Kepada paduan suara, marching band, juga kepada anak SD, SMP, SMA, dan sederajatnya yang hadir, juga seluruh ASN, Pol PP, TNI Polri, dan para undangan semua yang ada di tribun ini, saya menyampaikan terima kasih atas nama negara, atas kebersamaan, dan terutama kita naikkan puji dan syukur kepada Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan dan indah hari ini.
5: Keberhasilan pelaksanaan upacara tidak terlepas dari kerja keras, latihan, kedisiplinan, serta kekompakan seluruh petugas yang terlibat dalam rangkaian peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-81. Bupati juga memberikan penghargaan kepada para pelajar yang dipercaya menjadi bagian dari petugas upacara karena telah menunjukkan semangat, kesiapan, dan rasa cinta terhadap bangsa dan negara. Bupati Waropen juga berharap semangat yang ditunjukkan para petugas upacara dapat menjadi teladan bagi generasi muda Kabupaten Waropen untuk terus menjaga persatuan, kedisiplinan, dan semangat kebangsaan. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
0: SMK YPK TIK Serui pamerkan produk olahan sagu HUT RI. Selengkapnya dilaporkan bersama Agus Tanawani.
7: Kita dari SMKS YPK TIK Serui di sini stand.
2: Memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, SMKS YPK TIK Serui memamerkan berbagai produk olahan makanan hasil kreativitas siswa dan guru di depan Stadion Marora Serui Senin 17 Agustus 2026. Pameran tersebut tidak hanya diikuti oleh siswa SMKS YPK TIK Serui, tetapi juga melibatkan sejumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang turut menampilkan produk unggulan mereka. Salah seorang siswa SMKS YPK TIK Serui, Sasa Ningsi Waroi, mengaku senang dapat terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Berbagai produk yang dipamerkan antara lain keripik pisang dan kembang goyang yang diolah menggunakan bahan dasar tepung sagu. Menurut Sasa, kegiatan pameran menjadi pengalaman berharga bagi siswa untuk memperkenalkan hasil kreativitas sekaligus belajar memasarkan produk olahan makanan kepada masyarakat.
7: Kita dari SMKS YPK TIK Serui, di sini stand kami ada beberapa produk, ada kue sagu, ada pisang, keripik pisang, ada yang original, ada yang manis, dan ada yang coklat. Sama ada es buah.
8: Ini buat sendiri kan?
7: Iya, ini buat sendiri.
8: Ini apa masuk dalam pelajaran apa?
7: Kewirausahaan.
8: Ini di, yang latihnya siapa? Yang kasih latihan bikin barang ini?
7: Ada kita Bu Guru Pembimbing Ibu Nurtina. Ibu yang ngajarkan orang bikin kue sagu ini, keripik juga, dan es buah. Kalau es buah memang

0: berupa bantuan program kelompok PKK untuk mewujudkan murid-murid yang siap untuk berwirausaha setelah mereka lulus dari SMK nanti. Produk mereka ada kembang goyang yang diproduksi langsung dari tepung sagu dari daerah Papua sendiri. Ini dibikin sendiri oleh siswa kami. Yang ini ada semua.
1: Meski demikian, Nurlina mengaku masih terdapat sejumlah hal yang perlu ditingkatkan, terutama dari sisi kemasan atau packaging agar produk yang dihasilkan terlihat lebih menarik dan memiliki daya jual yang lebih tinggi. Sementara itu, Kepala Sekolah SMK SJPK Tikserui, Vividian Anggrini Mamoribo, memberikan apresiasi terhadap keterlibatan siswa dan guru dalam memamerkan hasil proyek kreatif dan kewirausahaan sekolah. Ia berharap keikutsertaan dalam pameran tersebut dapat mendorong siswa dan guru semakin kreatif, khususnya dalam menciptakan produk makanan yang higienis, sehat, serta memiliki nilai ekonomi. Vivi juga menyampaikan ucapan selamat memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 kepada seluruh siswa dan Dewan Guru. Ia mengajak seluruh keluarga besar SMK SJPK Tikserui untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bagian dari upaya bersama memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Agus Tanawani melaporkan.

Pendengar, dengan berakhirnya laporan bersama Agus Tanawani, maka tuntas sudah kebersamaan kita dalam Warta Berita Lintas Serui Waropen edisi 18 Agustus 2026. Bersama saya Mari Rumaikewi mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salve. Saya Jorge Diamond Legianto, Wakil Ketua 2 DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen, mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Mari kita maknai kemerdekaan dengan semangat, kebersamaan, kerja nyata, dan pengabdian untuk masyarakat demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Narmo SE, Kepala LPP RRI Serui, beserta seluruh karyawan dan karyawati mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan semangat Indonesia berdaulat, adil dan makmur, RRI sebagai lembaga penyiaran publik akan terus menjalankan perannya dalam memberikan informasi yang terpercaya, edukasi yang mencerdaskan, serta siaran yang memperkuat persatuan dan kebangsaan. Mari kita bersama mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata dan kerja terbaik. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka!

0: Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam lingkai negara.
1: Andri, cepat Mi, sudah mau jam 7 ini.
2: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
1: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola toh?
2: Kenapa kau terlalu buru-buru?
1: Hari Senin ini kasihan. Mau upacara bendera merah di sekolah.
2: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara ji. Jangan Mi kita ikut upacara. Bilang saja mogok motor.
1: Itu Mi kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat Mi. Gara-gara kamu Mi dia mogok betul ini motor.
2: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
1: Susah memang kalau bicara dengan motor.
3: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya pagi ini. Dan mungkin bagi yang baru saja bergabung bersama kami di 96,4 MHz Pro 1 RRI Serui. Tepat sudah waktu di studio menunjukkan jam 6 lebih 45 menit. Dan selamat pagi, selamat berkarya, selamat beraktivitas untuk Anda pendengar dimanapun berada. Dan nampaknya juga terlihat berawan tebal ya di pagi ini dan juga cuaca mendung. Ya pendengar, kami hadirkan juga kabar-kabar terupdate pagi ini untuk Anda dari kabar-kabar seputar perakiraan cuaca untuk ibu kota provinsi se-Indonesia tepat di 18 Agustus 2026 dari BMKG yang mana menyampaikan perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia. Dari perakiraan cuaca untuk edisi 18 Agustus, ya dari perakirawan Medayu Bestari yang mana menyampaikan, kita awali dari Pulau Sumatera, Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung, hujan dengan intensitas ringan. Untuk Padang, hujan dengan intensitas sedang. Jambi, berawan tebal. Bengkulu dan Palembang, udara kabur. Pangkal Pinang, berawan. Untuk Pulau Jawa, dari Serang, hujan dengan intensitas ringan. Jakarta, Bandung, dan Surabaya, berawan tebal. Semarang dan Yogyakarta, berawan. Untuk Pulau Bali dan Nusa Tenggara, dari Denpasar, hujan dengan intensitas ringan. Mataram dan Kupang, berawan tebal. Untuk Pulau Kalimantan, dari Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin, udara kabur. Samarinda, berawan tebal. Tanjung Selor, hujan dengan intensitas ringan. Untuk Pulau Sulawesi, dari Mamuju dan Palu, hujan dengan intensitas ringan. Untuk Makassar, Kendari dan Gorontalo, berawan tebal. Manado, cerah berawan. Untuk Pulau Maluku dan Papua, Ternate, Ambon, Sorong, dan Nabire, berawan tebal. Manokwari dan Merauke, berawan. Jayapura dan Jayawijaya, hujan dengan intensitas ringan.

Ya, dari pengentasan kemiskinan ya, dikutip bersama rri.co.id. Dari Mamuju, Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menekankan bahwa peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia merupakan momentum sakral ya, untuk mengunggah kesadaran bersama dalam menuntaskan angka kemiskinan ekstrim di tengah masyarakat. Hal tersebut disampaikan Suhardi Duka usai memimpin upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Ahmad Kirang, Mamuju, tepatnya Senin 17 Agustus 2026. Suhardi juga menegaskan bahwa persoalan kemiskinan ekstrim harus menjadi perhatian utama yang menyatukan langkah pemerintah pusat hingga daerah. Menurutnya, upaya yang digagas Presiden, jajaran menteri hingga para kepala daerah harus berfokus pada target pengentasan kemiskinan hingga 0% di seluruh pelosok wilayah Indonesia. Menurutnya, kondisi masyarakat yang menjadi terjerat kemiskinan ekstrim menunjukkan bahwa ketertinggalan dari hakikat kemerdekaan yang sejati masih ada, sehingga kesadaran kolektif perlu terus digugah. Selain itu, Gubernur Suhardi juga memberikan apresiasi tinggi atas hikmatnya jalannya upacara bendera serta performa para anggota pasukan pengibaran bendera pusaka Sulawesi Barat.

Kabar-kabar sekolah rusak akibat gempa, NTT, DPR minta anggaran dipercepat. Ya, dari dunia pendidikan, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Fraksi PKB, Lalu Hardian Irfan Ningi, meminta pemerintah mempercepat penanganan sekolah yang rusak akibat gempa di Nusa Tenggara Timur. Ia menilai keselamatan peserta didik harus menjadi prioritas tanpa mengabaikan hak anak untuk tetap mendapatkan pendidikan. Ia meminta pemerintah pusat dan daerah segera melakukan pendataan seluruhnya terhadap kondisi sekolah terdampak. Bangunan yang dinilai tidak aman tidak boleh digunakan sebelum dinyatakan layak untuk kegiatan belajar mengajar. Pemerintah juga diminta menyediakan ruang belajar sementara bagi sekolah yang mengalami kerusakan. Langkah tersebut diperlukan agar proses pendidikan siswa tetap berjalan selama masa pemulihan. Lalu Hardian juga mengingatkan pentingnya transparansi dan pengawasan dalam rehabilitasi sekolah terdampak gempa. Anggaran yang dialokasikan pemerintah harus dipastikan tepat sasaran dan digunakan untuk kepentingan pemulihan pendidikan. Ketua DPW PKB NTB tersebut menilai pemulihan sekolah pasca gempa harus menjadi momentum yang mana untuk membangun fasilitas pendidikan yang lebih aman. Sekolah yang dibangun kembali diharapkan mampu memberikan perlindungan lebih baik bagi siswa dan tenaga pendidik saat terjadi bencana.

0: Istana Surga oleh Salman. Bukan lautan, hanya kolam susu, katanya. Tapi kata kakekku, hanya orang-orang kaya yang bisa minum susu. Orang bilang tanah kita tanah surga.
1: Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar di mana pun berada. Tepat sudah waktu di studio menunjukkan jam 7 pagi waktu Indonesia Timur. Dan tepatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Jakarta. Dan dilanjutkan juga dengan Warta Nusantara Pagi. Ya, disiarkan langsung dari Medan Barat 45 Jakarta.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita kami isi dengan berbagai informasi, diantaranya KPK menambah waktu kunjungan tahanan dalam momen hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Pemerintah juga menyiapkan berbagai kegiatan di kawasan Monas di hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia kemarin. Sementara Rusia berkomitmen memperkuat kemitraan dengan Indonesia, terutama di hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya hari Selasa 18 Agustus 2026, saya Risti Rustarto. Pendengar pemirsa, sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti sekilas berita utama.

Komisi 13 DPR menilai wacana kewarganegaraan ganda untuk kepentingan nasional perlu dikaji secara mendalam dan hati-hati. Anggota Komisi 13 DPR, Yanuar Arif Wibowo menyebutkan, kajian tersebut diperlukan dalam memastikan memiliki batasan dan parameter kepentingan nasional yang jelas saat ini. Kita ke informasi luar negeri, Rusia menegaskan komitmennya agar terus memperkuat kemitraan dengan Indonesia pada momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Rusia bahkan menghargai peran Indonesia yang semakin penting dalam urusan regional serta internasional.

0: Beralih ke informasi olahraga, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melangkah ke babak kejuaraan dunia BWF 2026. Alwi Farhan bahkan mengalahkan tunggal Korea Selatan, Yo Tabin. Dan di babak 64 besar, 2 set langsung dengan skor 21-17, 21-12. Selanjutnya kita ke informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Indonesia. Menyapa pagi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menambah waktu kunjungan tahanan yang bertepatan dengan hari ulang tahun 81 kemerdekaan Republik Indonesia kemarin. Dengan waktu kunjungan tahanan berlangsung mulai pukul 9 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Selengkapnya kita simak laporan dari Hairul Umam berikut ini.
1: Untuk jadwal kunjungan rutan hari ini, Senin 17 Agustus 2026, dilaksanakan dari pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menambah waktu kunjungan tahanan bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan kunjungan tahanan berlangsung mulai pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Budi menjelaskan kunjungan tersebut merupakan jadwal rutin yang dilaksanakan setiap hari Senin. Namun bertepatan dengan peringatan hari kemerdekaan, waktu kunjungan ditambah 1 jam.
1: Untuk jadwal kunjungan rutan hari ini, Senin 17 Agustus 2026, dilaksanakan dari pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Kunjungan hari ini rutin setiap hari Senin sekaligus bertepatan dengan peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Sehingga waktu kunjungan juga ditambah 1 jam menjadi total 3 jam.
2: Sementara itu, salah satu keluarga tahanan KPK mengaku senang dengan adanya tambahan waktu tersebut. Menurutnya, dirinya bisa menambah bercengkrama dengan keluarganya yang berada di rutan KPK.
3: Gimana kabarnya, Bapak?
4: Baik, sehat. Tadi
3: bilang apa aja, Bu? Komunikasi?
4: Biasa aja sih, kan? Masalahnya. Bawa aman, pada makan semuanya.
2: Dengan penambahan tersebut, waktu kunjungan tahanan KPK menjadi 3 jam. Dibandingkan dengan jadwal rutin sebelumnya, KPK hanya menyediakan 2 jam untuk keluarga mengunjungi tahanan di gedung KPK. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dalam menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah menyiapkan berbagai kegiatan di kawasan Monumen Nasional atau Monas, salah satunya yakni kirab pengantaran bendera pusaka serta pesta rakyat. Kita akan simak laporan lengkap dari Sasa Hania berikut ini.
1: Menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, pemerintah menyiapkan berbagai kegiatan di kawasan Monumen Nasional. Salah satunya yaitu kirab pengantaran bendera pusaka dan teks proklamasi dari Monas menuju Istana Merdeka. Kirab tersebut diawali atau dipimpin oleh pasukan polisi militer dengan molis atau motor listrik. Sebanyak 45 motor membuka jalan yang melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia yaitu 1945. Salah satu motoris molis, Victor menyebut persiapan dilakukan selama 2 minggu. Menurutnya, tantangan selama persiapan adalah mengendalikan kendaraan sekaligus menyesuaikan formasi.
2: Kalau tantangannya banyak, Mbak. Untuk tantangannya untuk mengendalikan kendaraan atau menyesuaikan formasinya itu lebih agak menantang dikit. Untuk memastikannya semuanya dari pelatih. Kita ada koordinator untuk menata itu semua, makanya kita saat ini kita bisa tampil ya.
1: Selain menjadi lokasi kirab bendera, Monas juga menjadi lokasi dari pesta rakyat. Pemerintah menyediakan ratusan makanan gratis dan juga kaos gratis bagi masyarakat yang hadir. Seorang penerima kaos gratis, Christine, mengaku senang bisa menyaksikan langsung prosesi kirab sekaligus mengikuti pembagian kaos gratis.
3: Aku habis ngantri baju kaos kemerdekaan Indonesia 81. Rame sih, bener rame banget sih, sumpah rame banget, terus antusiasnya lebih keren.
1: Untuk pembagian makanan gratis sendiri dibagi menjadi 2 sesi, yaitu pagi dan sore. Sebanyak 470 dari 780 pelaku usaha binaan dari pemerintah Provinsi Jakarta ikut meramaikan pesta rakyat, sementara itu sebanyak 310 pelaku usaha lainnya merupakan penyedia minuman. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kirab pengantaran bendera pusaka dan naskah proklamasi dari Monas menuju Istana Merdeka turut dimeriahkan oleh penampilan Marching Band Akademi Kepolisian. Selengkapnya bersama Namira Kagoma.
4: Kirab pengantaran bendera pusaka dan naskah proklamasi dari Monumen Nasional atau Monas menuju Istana Merdeka berlangsung meriah. Suasana semakin semarak dengan penampilan marching band Akademi Kepolisian yang turut mengiringi rangkaian kirab dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia atau HUT ke-81 RI. Sebanyak 170 anggota marching band Akademi Kepolisian terlibat dalam penampilan tersebut. Salah satu anggota, Anastasia, mengatakan persiapan sudah dilakukan selama 2 bulan terakhir di Akademi Kepolisian. Latihan kemudian dimatangkan selama sepekan terakhir sebelum mereka tampil dalam rangkaian kirab. Ia mengungkapkan salah satu tantangan dalam persiapan penampilan adalah mempelajari lagu baru untuk kirab.
5: Untuk latihan selama di Jakarta ini sudah 1 minggu, namun kami di Akademi Kepolisian sudah berlatih selama berbulan-bulan.
6: Berapa bulan?
5: Sekitar 2 bulan, Kak. Mungkin tantangan terbesarnya adalah di sini kami juga belajar lagu-lagu baru, di mana yang sebelumnya kayak 17 Agustus itu kami belum pernah mainkan, sekarang kami mainkan, jadi itu tantangan.
4: Di tengah kemeriahan kirab, antusiasme juga terlihat dari masyarakat yang datang langsung menyaksikan dari pinggir jalan. Tidak hanya warga Jakarta, sejumlah masyarakat dari daerah sekitar juga sengaja datang bersama keluarga. Salah satunya warga Gunung Sindur Bogor, Putri, yang berangkat sejak pagi menggunakan kereta menuju Jakarta. Ia mengatakan kehadirannya kali ini sekaligus mengajak anaknya mengenal langsung suasana perayaan kemerdekaan.
7: Emang sekalian pengen jalan-jalan aja sih ya, kan banyak kayak acara juga kan buat ngasih lihat anak aku juga gitu aja sih.
8: Di momen 81 tahun kemerdekaan ini, apa sih Kak harapan Kakak untuk Indonesia sendiri?
7: Apa ya? Harapannya biar bisa lebih maju. Lebih baik lagi untuk rakyat Indonesia-nya.
4: Bagi Putri, menyaksikan langsung rangkaian perayaan kemerdekaan di Jakarta menjadi pengalaman pertama tahun ini. Ia berharap Indonesia ke depan semakin maju dan kehidupan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik. Dari Jakarta, Namira Kagoma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi masih terkait dengan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Sejumlah masyarakat menilai Pesta Rakyat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung di kawasan Monas berlangsung seru dan memuaskan karena menghadirkan beragam makanan gratis, hiburan, serta hadiah masyarakat. Eliana Zahra menyampaikan informasi lengkapnya. Zahra.
9: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
10: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh.
11: Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas diikuti masyarakat dan melibatkan pelaku UMKM dalam penyediaan konsumsi. Warga datang bersama keluarga untuk menikmati makanan gratis, hiburan, serta berbagai hadiah yang tersedia dalam kegiatan tersebut. Salah satu warga asal Bogor, Lili Suryani, mengaku datang bersama suami dan dua anaknya. Ia mengikuti berbagai kegiatan di area Pesta Rakyat dan membawa pulang sejumlah hadiah, termasuk setrika setelah mengikuti kegiatan di panggung.
9: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
10: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh. Iya. Seru sih, seru ya untuk mengisi liburan. Liburan tentunya anak-anak kan libur sekolah ya, tanggal merah, suami juga pas libur. Seru, capek pasti capek banget, cuman ya nggak apa-apalah. Pokoknya seru.
11: Lili mengatakan Pesta Rakyat juga menyediakan beragam makanan dan minuman yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Ia menyebut makanan yang diperolehnya antara lain daging, ayam suwir, telur rebus, dimsum, es cincau, kopi cincau, serta air mineral. Keterlibatan UMKM dalam Pesta Rakyat juga memberikan dampak terhadap penjualan usaha. Pemilik Hasanah Food and Drink Devi mengatakan pihaknya menyiapkan 500 botol es dawet untuk dibagikan kepada masyarakat.
12: Mulai jam berapa, Bu, buka tenannya ini?
13: Kalau buka tenan, kita loading di jam 5. Kalau untuk buka pembagian untuk ke rakyat itu sekitar 11:30.
12: Kalau boleh tahu, dengan adanya Pesta Rakyat ini, tanggapan Ibu gimana sih sebagai pemilik ya UMKM?
13: Tanggapannya sih bagus ya, cuma ada masukan dikit nih Kak, ketimbang tahun lalu itu air minum mineral sangat banyak dan gampang didapati. Sekarang tuh agak susah dan sulit, jadi kasihan rakyat yang kehausan, mereka bingung harus minta ke siapa.
11: Devi menilai kegiatan tersebut membantu UMKM dari sisi omset dan penjualan sekaligus menggerakkan mata rantai perekonomian. Ia mengatakan pesanan yang diterima UMKM turut memberikan keuntungan bagi pihak lain seperti pedagang di pasar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Bendera merah putih raksasa berukuran 60x40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kita bergabung bersama Leni Kurniawati untuk mendapatkan informasi lengkapnya.
14: Ukuran bendera itu hari ini 60x40.
15: Bendera merah putih raksasa berukuran 60x40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan HUT RI ke-81. Bendera tersebut dikibarkan sejumlah komunitas rope access yang tergabung dalam Pekerja Industri Ketigian Indonesia atau PIKI. Dan menurut penanggung jawab kegiatan Era Rahma, Nugrahanti menjelaskan, pengibaran bendera raksasa dilakukan di atas atap Stadion Patriot agar menimbulkan kesan mendalam bagi masyarakat. Bahkan Era mengaku bangga bisa melaksanakan kegiatan ini lantaran bisa turut berkontribusi dalam mengisi HUT RI ke-81.
14: Kegiatan ini dihadiri oleh organ-organ di dinas, kemudian juga dari masyarakat, termasuk juga dari relawan. Semua hadir, itu sebuah kebanggaan buat kita ya.
15: Sementara itu, Asda 1 Kota Bekasi Dinar Faisal Badar menjelaskan pemerintah Kota Bekasi mengapresiasi dan mensupport kegiatan pengibaran bendera raksasa mengingat jarang sekali ada komunitas yang bisa hadir dan mengikuti kegiatan upacara formal.
16: Ya, karena tidak semua relawan bisa hadir dalam upacara formal. Nah, ini komunitas yang ini luar biasa. Mari kita hadir support luar biasa. Ini tentu tidak yang bayar.
15: Terima kasih.
16: Sukses, kadang-kadang hanya salut luar biasa. Indonesia memang luar biasa dan Indonesia keren. Itu aja.
15: Sekedar diketahui, pengibaran bendera merah putih raksasa melibatkan 50 orang relawan dari berbagai anggota komunitas Rup Akses, serta terselenggara berkat dukungan pemerintah Kota Bekasi dan Dekranasda Kota Bekasi. Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Bekasi kita menuju ke Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung dengan sangat hikmat dan meriah di halaman Gedung Granadi, Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Ane Hasanah melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim menggelar upacara peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia dengan meriah. Secara nasional, tema kemerdekaan tahun 2026 ini, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Untuk Jawa Timur sendiri, pada momen upacara mengangkat tema ketahanan pangan, Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa bertindak sebagai inspektur upacara menuturkan, yang ditampilkan merupakan bagian dari komitmen bersama semua sinergitas dan seluruh elemen, baik nelayan, petani, peternak maupun TNI dan Polri yang juga turut mendukung ketahanan pangan.
2: Kita ingin menyampaikan kepada masyarakat Jawa Timur bahwa peran serta para petani, para nelayan, para peternak, seluruh jajaran Forkopimda ini sudah menjadikan Jawa Timur tertinggi produksi padi, beras, jagung, juga telur, begitu juga daging sapi. Nah, ini menjadi bagian dari syukur nikmat kita, sinergitas semuanya menjadikan Jawa Timur ini siap tidak hanya ketahanan pangan, tapi kedaulatan pangan berkelanjutan.
1: Senada dengan pesan Gubernur Khofifa, Kepala Kanwil Kemenag Jatim Dr. Haji Ahmad Sruji Bachtiar saat memimpin doa juga mengatakan, agar Indonesia umumnya dan Jawa Timur khususnya senantiasa diberi keberkahan dan kemudahan dalam mewujudkan swasembada pangan.
3: Ya Allah Tuhan yang Maha Pemurah, curahkan negeri kami limpahan keberkahan dan rahmat. Berikanlah kemudahan dalam setiap ikhtiar pembangunan, kemudahan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta swasembada pangan. Kemudahan memajukan ekonomi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
1: Pada kesempatan ini, Pemprov Jatim juga mengundang ribuan masyarakat untuk turut serta menjadi peserta pada momentum upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI. Tampak masyarakat antusias sembari mengenakan pakaian adat Nusantara. Ani Hasana melaporkan.
0: Dari Surabaya, kita menuju wilayah timur Indonesia. Bupati Sorong, Joni Kamuru, mengajak seluruh elemen masyarakat mendukung program pemerintah, terutama dalam pembangunan di Papua. Tika Audia melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Kabupaten Sorong menggelar upacara detik-detik peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026 di Alun-Alun Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan dipimpin langsung oleh Bupati Sorong, Joni Kamuru, dihadiri Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Kabupaten Sorong. Bupati Joni Kamuru usai upacara mengatakan di usia ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia harus nantiasa disyukuri oleh seluruh elemen bangsa, sebab di usia ini kemerdekaan masih dapat dirasakan sehingga patut untuk dipertahankan oleh generasi penerus saat ini mengisi kemerdekaan dengan berbagai karya positif yang bermanfaat bagi banyak orang.
5: Kemerdekaan yang Tuhan kasih untuk bangsa Indonesia tidak bisa dari waktu ke waktu terjadi kemajuan-kemajuan yang kita butuhkan. Saya berterima kasih kepada Tuhan, saya terima kasih untuk masyarakat, seluruh masyarakat, stakeholder

0: melakukan mediasi maupun komunikasi dengan pemerintah pusat, entah itu DPR RI-nya maupun kementerian-kementerian, termasuk Kementerian Dalam Negeri, yang menyampaikan aspirasi kita, menyampaikan kondisi daerah. Dan memang kalau kita mengikuti perkembangan berita yang ada dan informasi yang ada, kan beberapa daerah pun menyatakan ketidaksanggupan dalam membiayai daerahnya sendiri. Itu yang sebagai contoh kendala-kendala yang kita hadapi.
1: Pelaksanaan upacara detik-detik peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kabupaten Sorong berlangsung hikmat, diwarnai dengan penyerahan hadiah lomba yang dilaksanakan pemerintah daerah Kabupaten Sorong. Dari Aimas Papua Barat Daya, Tika Audia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 yang kami buka dalam Indonesia Menyapa Pagi hari ini. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rusarto, kita lanjutkan kebersamaan di pagi hari ini.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Saya Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Agus Subianto, atas nama seluruh keluarga besar TNI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia, TNI senantiasa berdiri di garda terdepan, menjaga kedaulatan, utuhan NKRI, serta siap menghadapi setiap ancaman untuk membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Mari kita rawat kebinekaan, perkuat persaudaraan sebagai kekuatan demi terwujudnya Indonesia yang sejahtera. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya kepada bangsa dan segenap rakyat Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi, Santi Santi Om, Nama Budaya, Salam Kebajikan.

Tahukah kamu ada fakta menarik di balik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang mungkin belum banyak diketahui orang? Malam sebelum proklamasi, Soekarno-Hatta dan para tokoh lainnya menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda Jakarta. Setelah teks disepakati, naskah tulisan tangan Soekarno kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Menariknya, Sayuti Melik tidak sekedar menyalin. Ada beberapa perubahan kecil yang terjadi pada naskah, termasuk penulisan tempo menjadi tempo, serta perubahan kalimat dan tanda tangan. Dan yang paling ikonik, naskah itu akhirnya ditandatangani Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Keesokan paginya, 17 Agustus 1940,

0: 45, teks tersebut dibacakan di Pegangsaan Timur 56. Sebuah lembar kertas sederhana ternyata jadi salah satu dokumen paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Yang menarik justru setelah diketik oleh Sayuti Melik, naskah tulisan tangan Soekarno sempat dianggap tidak diperlukan dan nyaris dibuang. Untungnya wartawan BM Diah menyelamatkan dan menyimpannya selama puluhan tahun. Lalu pada tahun 1992, naskah tersebut diserahkan kepada ANRI. Naskah ini disimpan dan dirawat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI untuk dilestarikan.
1: Sudut Sumatera, angin masih membawa sisa-sisa tangis. Rumah-rumah yang dulu penuh tawa kini hancur berserakan. Sunyi menelan ruang-ruang yang dulu hangat. Namun di antara puing, aku melihat tangan-tangan kecil yang tetap menggenggam harapan. Aku mendengar doa-doa yang naik pelan menembus langit yang kelabu. Dengan permohonan, Tuhan, kuatkan kami. Saudara-saudara kita di sana sedang berjuang bukan hanya melawan luka, tapi juga sepi yang datang setelah badai pergi. Dan hari ini kita hadir untuk mereka lewat doa, semangat, serta kepedulian. Karena ketika satu jatuh, kita semua ikut merasakan. Ketika satu bangkit, kita semua ikut berdiri. Kita genggam tangan mereka melalui doa. Bersama kita percaya, Sumatera akan tersenyum kembali.
2: Indonesia menyapa pagi.

Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan dan ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Ada himbauan? Yang pertama, tetap tenang, tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa bumi, dan mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi, serta memastikan bahwa semua informasi yang Anda terima, seperti media sosial, bersumber pada @info_bmkg ataupun juga website resmi yaitu www.bmkg.id. Karena memang di kala situasi bencana seperti sekarang ini, kita juga tetap harus waspada, tidak panik jika memang terjadi sesuatu. Namun, kita juga harus mengecek apakah informasi itu valid dan benar atau hanya hoax semata. Dan masih dari rangkaian peringatan kemerdekaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Tentunya berbagai acara masih digelar sampai dengan tadi malam ya. Kemeriahan-kemeriahan seperti apa nanti kami akan bahas bersama. Dan juga ada beberapa kegiatan yang berlangsung di negara-negara, terutama warga negara Indonesia yang mengikuti upacara, lomba-lomba hingga kegiatan resmi lainnya. Dan kami juga nanti akan menghadirkan informasi terkait bagaimana Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi di NTT serta menegaskan kesiapan Iran mengirimkan bantuan kemanusiaan terhadap daerah terdampak. Kita bersyukur dan berterima kasih akibat masuk kami dengan situasi bencana banyak wilayah yang berharap bisa lebih banyak dibantu dengan cepat saat ini. Kami akan hadirkan beberapa informasi lainnya, tentunya kami gabung dalam Warta Nusantara Pagi.

0: Warta Nusantara.
1: Warga masyarakat Pulau Numfor antusias dan bangga lokasi upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan dipusatkan di Pulau Numfor. Kita bergabung bersama Oki Pinontoan.
2: Maju!
3: Upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Biak Numfor, Papua dipimpin Bupati Markus Oktavianus Mansnembra berlangsung hikmat pada tanggal 17 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia Timur. Upacara itu dipusatkan di Kampung Aseipuri, Distrik Numfor Timur dan diikuti ratusan peserta dan tamu undangan. Jarak yang jauh dari ibu kota kabupaten harus ditempuh menggunakan pesawat udara yang terjadwalkan hanya 2 kali seminggu atau menggunakan kapal laut dengan jarak tempuh 10 jam dari Biak, membuat warga Pulau Numfor sangat antusias dengan pelaksanaan upacara tersebut.
4: Rasa senang karena ramai. Baru kali ini banyak orang datang merayakan hari kemerdekaan di sini. Rasa bersyukur. Terus masyarakat bisa diperhatikan toh, keluhan-keluhan dari masyarakat kita sampaikan langsung ke Bapak Bupati. Terima kasih banyak.
5: Saya bangga senang karena Numfor dipilih menjadi tempat upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Senang. Saya bisa lihat Bupati, Wakil, Komandan-Komandan, TNI, Polri, pejabat-pejabat. Ya, senang.
6: Pemilihan tempat upacara 17-an di Pulau Numfor. Dengan begini kan masyarakat lebih dekat juga dengan pemerintah. Artinya masyarakat di kampung, di situ bisa mengetahui siapa pemimpin daerah, siapa pemimpin-pemimpin atau kepala dinas, kepala dinas.
4: Saya sebagai warga di Numfor merasa sangat senang karena yang dulunya pulaunya sunyi, tiba-tiba dengan adanya hari kemerdekaan dan dirayakan di sini, ya ramai dan bisa masyarakat bisa tahu siapa pemerintah, pejabat terkait, ya jadi senang, rasa senang luar biasa sekali, satu kebanggaan ya.
3: Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Mansnembra menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Pulau Numfor yang membuka hati dan menerima menjadi lokasi pelaksanaan upacara HUT RI di tahun ini. Selain itu, kolaborasi dan sinergitas yang apik antara Pemda, TNI Polri, dan komponen masyarakat menjadikan Biak sebagai daerah yang kondusif di tanah Papua.
7: Terima kasih upacara sudah sukses. Terima kasih untuk orang Numfor yang sudah buka hati, sudah buka pintu-pintu rumah. Untuk berbagai pejabat yang ada, baik saat persiapan paskibra dan lain-lain, sampai hari ini upacara penaikan bendera merah putih kita nyatakan berhasil dan sukses. Terima kasih untuk anak-anak paskibra, terima kasih untuk para pelatih, terima kasih unsur teman-teman unsur TNI Polri, sipil, BUMN, instansi vertikal, para kepala wilayah, 5 distrik, kepala-kepala kampung, juga teman-teman pimpinan OPD dan sejumlah perangkat yang ada yang sudah datang mensukseskan upacara memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-81 di Pulau Numfor.
3: Upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Pulau Numfor semakin meriah dengan hadirnya kapal perang KRI Hampala 880 yang dikerahkan Guskamlako Armada 3 dan pesawat CN-235 dari Skadron 27 Lanut Manokwari Biak.
0: Warta Nusantara.

0: Dari Biak kita bergeser ke Manokwari, ada sebanyak 1.123 warga binaan di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya menerima remisi hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Lan Timi akan melaporkan selengkapnya.
1: Hari ini adalah kesempatan.
2: Penyerahan remisi umum bagi narapidana dan pengurangan masa pidana umum bagi warga binaan lapas di wilayah Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Untuk remisi umum satu sebanyak 1.123 orang dan untuk remisi umum dan yang masih menjalankan pidana sebanyak 1.115 orang. Hal itu disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Permasyarakatan Papua Barat Iputu Murdiana AMD IPSHMH usai membacakan naskah SK remisi HUT ke-81 RI Senin 17 Agustus 2026. Mendapatkan remisi bebas 8 orang, untuk narapidana sebanyak 2 orang. Untuk remisi umum terkait dengan PP 99, ada remisi umum dan pengurangan masa tahanan pada anak binaan, sedangkan RU1 perkara tipikor sebanyak 29 orang dan perkara narkotika sebanyak 338 orang, serta untuk RU2 langsung bebas ada 1 orang.
3: Berikan remisi kepada warga binaan di 2 provinsi ini, Papua Barat dan Papua Barat Daya, sebanyak 1.123 orang. Itu remisi umum di tahun 2026 sebanyak 1.123 orang dan yang masih menjalani pidana sebanyak 1.115 orang. Ya, itu di remisi umum 1, sedangkan remisi umum 2, yaitu remisi umum yang langsung bebas, itu sebanyak 8 orang. Ya. Sedangkan untuk anak, remisi umum 1 itu 9 orang dan remisi umum 2-nya.
2: Syarat pembinaan remisi berdasarkan penilaian terhadap perilaku dan beberapa kriteria yang lain selain administrasi. Ia juga berpesan kepada yang mendapatkan remisi bebas agar tetap berpedoman terhadap apa yang diperoleh selama dalam masa pembinaan serta dapat diaplikasikan setelah kembali ke keluarga, patuh terhadap hukum dan tidak mengulangi perbuatan yang sama. Sementara bagi yang masih dalam masa pembinaan dan belum mendapatkan inkrah, belum bisa diberikan remisi. Sementara untuk di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya, jumlah tahanan yang ada sebanyak 300-an orang. Sementara itu, Gubernur Provinsi Papua Barat, Dr. Randus Domingus Madacan MSI, saat membacakan sambutan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia dalam penyampaian penyerahan remisi di lingkup lapas kelas 2B Manokwari menyampaikan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terus berupaya mengembangkan program pembinaan yang bertujuan untuk merehabilitasi dan mengintegrasikan narapidana dan anak binaan ke dalam masyarakat. Dalam pembinaan ini juga melibatkan semua sektor terkait guna mendukung warga binaan yang sadar hukum dan berdaya saing agar mampu mendukung pembangunan nasional untuk mewujudkan negara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Untuk itu, kepada narapidana dan anak binaan, terus mengikuti proses pembinaan secara sungguh-sungguh, serta memanfaatkan setiap kesempatan untuk belajar meningkatkan keterampilan dan pembangunan karakter, serta mempersiapkan diri menjadi pribadi yang lebih baik.
1: Karena itu, saya ucapkan selamat kepada seluruh narapidana dan anak binaan yang mendapatkan remisi dan pengurangan masa pidana hari ini, baik yang masih menjalani pembinaan di lapas LPK ataupun yang memperoleh kebebasan untuk kembali ke tengah masyarakat, keluarga dan sanak saudara. Hari ini adalah kesempatan yang diberikan negara kepada saudara untuk membuka lembaran baru ke.
2: Selain itu, Gubernur juga berpesan agar warga binaan menjadikan pembinaan sebagai titik balik untuk menata masa depan, memperkuat tekad guna tidak mengulangi kesalahan yang sama, tetapi membuktikan bahwa setiap orang mempunyai kesempatan yang sama memperbaiki diri, menjadi pribadi yang lebih baik, dan berfaedah bagi keluarga, masyarakat luas, serta bagi bangsa dan negara. Dari Manokwari, Papua Barat, Lanli Timi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warta Nusantara.

0: Dari Ambon, semangat kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia digelorakan Perhimpunan Pelajar Indonesia di kawasan Amerika Eropa. Dari puncak Gunung Api Banda, Provinsi Maluku, Abdullah Leurima menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Makna kemerdekaan Indonesia bagi generasi muda saat ini bukan lagi tentang mengangkat senjata melawan penjajahan, melainkan kebebasan untuk berkarya, berpikir kritis, dan berinovasi tanpa batas. Kemerdekaan juga dimaknai sebagai peluang emas untuk mengaktualisasikan diri, memajukan bangsa di kancah global, serta merawat persatuan di tengah keberagaman. Hal itu tercermin dari kiprah Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI Dunia Kawasan Amerika Eropa yang menginisiasi kegiatan pengabdian masyarakat di Kepulauan Banda, Provinsi Maluku. Berkolaborasi dengan Kawan Alam Indonesia, BKSDA Maluku Resor Banda, dan pemuda setempat, mereka melakukan aksi bersih-bersih sampah di puncak Gunung Api Banda menyambut Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Wakil Ketua Umum Kawan Alam Indonesia sekaligus Direktur Pengabdian Masyarakat PPI Dunia Kawasan Amerika Eropa, Aurelia Aranti Vinton kepada RRI menyebut, semangat kemerdekaan bagi mereka adalah keberanian anak muda untuk bermimpi, berkontribusi bagi bangsa dan dunia.
2: Ya, semangat kemerdekaan bagi kami adalah berupa keberanian anak muda untuk bermimpi, berkontribusi, dan pada akhirnya bisa memberikan dampak positif yang besar bagi Indonesia dan juga bagi dunia.
1: Hal yang sama disampaikan Co-Pandir Kawan Alam Indonesia Wanda Saputra. Menurutnya, kemerdekaan bukan lagi tentang mengenang jasa para pahlawan, tetapi tentang apa yang harus dilakukan untuk bangsa dan negara.
3: Bagi kami, kemerdekaan ini bukan tentang mengenang jasa para pahlawan, tetapi tentang apa yang bisa kita buat hari ini untuk Indonesia, khususnya untuk Banda Nera.
1: Diketahui PPI Dunia adalah organisasi payung global yang menghimpun seluruh pelajar, mahasiswa, dan peneliti asal Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri. Organisasi ini mencakup jaringan PPI tingkat negara di lebih dari 65 negara. Selama di Banda, PPI Dunia Kawasan Amerika Eropa aktif mengedukasi pelajar serta lingkungan khususnya pengelolaan sampah. Mereka juga memproduksikan film dokumenter untuk mempromosikan Banda ke dunia internasional. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Oke, silakan ya, hati-hati semuanya berjalan dengan penuh.
5: Warta Nusantara.

0: Peringatan Hari Kemerdekaan diharapkan menjadi momentum dalam memperkuat moral dan solidaritas bangsa. Kita bergabung ke Makassar, ada An Febriansyah.
1: Ke-81 kemerdekaan RI menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa. Hal ini diungkapkan pengamat sosial Ansar Aminullah. Menurut Ansar Aminullah, kontribusi tersebut tidak harus dalam bentuk besar, tetapi dapat diwujudkan melalui ide, gagasan maupun kepedulian sederhana di lingkungan sekitar. Ansar juga mengingatkan pentingnya menjaga harga diri bangsa dengan memperkuat moralitas dan komitmen kebangsaan. Menurutnya, para pemangku jabatan di tingkat elit harus menjadikan legitimasi moral sebagai landasan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.
2: Di usia yang ke-81 tahun kemerdekaan bangsa kita ini, akan menjadi momentum yang sangat baik bagi kita semua guna memberikan yang terbaik, baik itu berupa ide ataupun gagasan, ataupun itu hanya sekedar niatan kecil dengan tetap menjaga situasi dan kondusifnya lingkungan sekitar kita. Yang kedua, bahwa harga diri bangsa kita ini harus tetap kita jaga lewat menumbuh kembangkan moralitas yang kuat dan komitmen kebangsaan yang mantap. Banyak hal yang kita bisa ambil dalam momentum ini, dan khususnya para bapak-bapak kita di pemangku jabatan di level elit, agar semaksimal mungkin harus tetap bersandar pada legitimasi moral.
1: Di tengah ketidakpastian ekonomi, Ansar Aminullah turut mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap warga yang sedang menghadapi musibah, termasuk saudara-saudara di Nusa Tenggara Timur. Ansar berharap semoga solidaritas tersebut terus terjaga di dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa. Menurutnya, kekuatan untuk saling mendukung menjadi modal penting dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
3: Dari Makassar, An Ariska, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warta Nusantara.
0: Di momentum peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2 Biak melakukan pemberian remisi bagi 63 warga binaan. Kita simak informasi dari Tririan berikut ini.
5: HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dimanfaatkan Lembaga Permasyarakatan Lapas Kelas 2 Biak untuk memberikan remisi umum bagi para narapidana dan pengurangan masa pidana umum bagi anak binaan berlangsung Senin 17 Agustus 2026. Dari total 108 warga binaan yang berada di Lapas Kelas 2 Biak, 63 orang menerima remisi. Wakil Bupati Biak Numfor, Jimmy Carter Rumbarar Kapisa, saat membacakan sambutan Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Republik Indonesia Agus Andrianto, disebutkan bahwa pemberian remisi tidak hanya menjadi bentuk penghargaan atas kepatuhan warga binaan selama menjalani masa pidana, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus memperbaiki diri.
6: Pemberian remisi umum dan pengurangan masa pidana merupakan implementasi nyata prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia, sekaligus menjadi bentuk penghargaan negara atas keberhasilan proses pembinaan.
5: Sementara itu, Kalapas Kelas 2 Biak Fani Andika mengatakan remisi yang diberikan terdiri dari remisi umum dan remisi khusus. Menurutnya, pemberian remisi merupakan bentuk penghargaan pemerintah kepada warga binaan yang telah mengikuti proses pembinaan dengan baik serta memenuhi ketentuan yang berlaku.
7: Di Kabupaten Biak Numfor, dari 108 warga binaan, itu yang mendapatkan remisi adalah 63 orang. Ya, ada remisi umum dan remisi khusus, dan harapan kami semoga remisi yang diberikan oleh pemerintah ini bisa memotivasi bagi warga binaan untuk dapat berkontribusi yang baik dalam program warga binaan, dan diharapkan kembali ke masyarakat dan bisa bermanfaat dan tidak mengulangi tindak-tindaknya kembali.
5: Untuk diketahui, pemberian remisi umum dan pengurangan masa pidana merupakan implementasi nyata prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia, sekaligus menjadi bentuk penghargaan negara atas keberhasilan proses pembinaan yang telah dijalani warga binaan. Pada tahun 2026, pemerintah memberikan remisi umum kepada 173.706 narapidana serta pengurangan masa pidana kepada 1.085 anak binaan di seluruh Indonesia.
8: Dari Biak Papua, Tririan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warta Nusantara.

0: Pemerintah Kabupaten, maksud kami pendapatan asli daerah Papua mencapai 65,2% hingga bulan Agustus 2026. Reski Kurniawan akan menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Daerah PAD Papua mencapai 368,744 miliar hingga Agustus 2026. Capaian tersebut setara 65,2% dari target PAD tahun ini sebesar 563,689 miliar. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Papua Suban mengatakan capaian tersebut masih harus ditingkatkan. Pemerintah daerah masih mengejar penerimaan lebih dari 100 miliar hingga akhir tahun. Suban mengatakan penerimaan dari pajak kendaraan bermotor PKB menunjukkan kinerja lebih tinggi. Realisasi PKB saat ini, kata dia, telah mencapai sekitar 70% dari target yang ditetapkan. Menurut Suban, pemberian insentif dan penghapusan denda turut meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kebijakan tersebut mendorong masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu.
2: Kalau lihat trennya, selama kita memberlakukan insentif atau penghapusan denda, selama ini ada tingkat kepatuhan para wajib pajak cukup signifikan juga.
3: Naik.
2: Ada kenaikan. Dari kita lihat, kita kan sudah ditargetkan tahun 2026 target sebesar 563M. 689 juta sekian. Sampai saat ini bulan Agustus sudah target realisasinya kita sudah capai 368M744 juta rupiah. Jadi sudah ada sekitar 65,2%.
1: Suban belum memastikan PAD Papua akan melampaui target pada akhir tahun. Proyeksi capaian baru dapat terlihat jelas menjelang September hingga November. Ia mengatakan Bapenda akan terus mendorong penerimaan hingga akhir tahun. Pemerintah juga meminta pengelola PAD menjaga capaian setiap jenis penerimaan agar target keseluruhan dapat terpenuhi. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Warta Nusantara. Sementara pemerintah Kabupaten Maros menggelar upacara peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2026 di lapangan Palantikang Maros. Bergabung bersama kita Krisyanto.
4: Salah satu bentuk implementasi peringatan HUT RI ke-81, pemerintah Kabupaten Maros menegaskan komitmennya untuk terus mendukung dan mengawal program prioritas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, khususnya agenda Astacita, sekaligus memastikan program pembangunan daerah tetap berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Menurut Bupati Maros Ade Safir Khadirsam, pemerintah daerah menilai dukungan terhadap program pemerintah pusat menjadi salah satu tantangan utama yang harus dijawab melalui kerja nyata dan kolaborasi seluruh jajaran pemerintahan. Selain mendukung agenda nasional, pemerintah juga berkomitmen melanjutkan berbagai program pembangunan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat di Kabupaten Maros. Semangat pengabdian tersebut lanjutnya menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk memastikan amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya.
5: Bagaimana kita terus memberikan support dan dukungan untuk pencapaian program-program dari Bapak Presiden yang kita cintai, Bapak Prabowo Subianto, untuk program-program Astacita, dan juga bagaimana kita terus menjalankan program-program pembangunan kita yang ada di khususnya di Kabupaten.
4: Seorang anggota Legion Veteran Republik Indonesia Kabupaten Maros, Haji Rama, menyinggung mengenai perhatian pemerintah terhadap para pejuang dan mereka yang telah memberikan pengabdian. Pemerintah diharapkan dapat melihat kondisi serta memberikan perhatian yang layak tanpa harus menunggu adanya permintaan.
6: Kepada Anda, tolong kepada pemerintah sekarang dilihat juga, jangan tidak usah dikasih apa-apa. Pejuang itu tidak minta apa-apa, hanya perhatian saja.
4: Pernyataan salah seorang pejuang asal Maros tersebut menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan program ekonomi, tetapi juga tentang penghargaan terhadap jasa, pengabdian, serta kontribusi masyarakat yang telah ikut membangun daerah. Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Pemkab Maros berharap berbagai program strategis nasional maupun daerah dapat terus berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Krisyanto Pratiga, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Woi,
3: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya KPK memaknai hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Pemerintah berharap rangkaian acara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia bisa memperkuat solidaritas. Amerika Serikat menyampaikan ucapan selamat atas peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026, saya Risti Rustarto. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita akan ikuti sekilas berita utama. Kementerian Koordinator Bidang Politik Keamanan, Kemenko Polkam, menekankan koordinasi dan sinergi dalam menjaga stabilitas keamanan nasional. Penguatan stabilitas politik dan keamanan nasional tersebut menjadi fondasi utama bagi keberlanjutan pembangunan Indonesia.

0: Kita ke informasi luar negeri. Amerika Serikat menyampaikan ucapan selamat kepada rakyat Indonesia atas peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menegaskan hubungan Amerika Serikat dan Indonesia terus berkembang sebagai kemitraan yang strategis. Sementara dari dunia olahraga, ganda putri Indonesia Isyana Sahira Meida dan Rinjani Quinaranastin melangkah ke babak kedua kejuaraan dunia BWF 2026 pada babak 64 besar. Isyana dan Rinjani mengalahkan pasangan Skotlandia Yuli McPherson dan Ciara Torrens dengan skor 21-12, 21-18. Selanjutnya kita ikuti informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memaknai peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum dalam memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Kita simak laporan dari Hairul Umam berikut ini.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memaknai peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pemenuhan hak masyarakat tersebut membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik, namun dalam praktiknya masih ditemukan perilaku penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, kita memaknai kemerdekaan adalah sesuatu tanggung jawab ya yang diberikan tanggung jawab pemerintah untuk bisa mensejahterakan, bisa memerdekakan, bisa memberikan pendidikan yang layak, kesehatan yang layak ya kepada seluruh masyarakatnya sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian dalam faktanya masih ada perilaku yang menyalahgunakan, kemudian menyimpang. Nah, tentu KPK berharap bahwa ini menjadi momentum yang sangat baik ya untuk bersama-sama memperbaiki, kemudian merubah perilaku-perilaku yang belum baik menjadi lebih baik lagi.
2: Lebih lanjut, Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK juga memandang wacana peningkatan kelembagaan, yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, menjadi badan pengadaan pemerintah selaras dengan temuan lembaga anti rasuah. Menurut Budi, KPK telah menemukan bahwa pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
3: Pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentu ini juga selaras dengan beberapa persoalan yang terungkap dari sejumlah perkara yang ditangani oleh KPK. Karena memang pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu sektor yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi. Tidak hanya di tingkat kementerian lembaga atau pemerintah pusat, tapi juga pengadaan barang dan jasa di tingkat daerah. Harapannya dengan pembentukan badan pengadaan nasional tentu adalah efektivitas dan efisiensi dalam proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa tersebut.
2: Setio juga menilai kondisi tersebut menjadi perhatian KPK dalam momentum peringatan kemerdekaan tahun ini. KPK berharap peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dapat mendorong seluruh pihak untuk melakukan perbaikan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Saya Tony Tesar, anggota DPR RI Fraksi Nasdem Daerah Pemilihan Papua, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 2026. Semoga di momentum yang bahagia ini, mari kita semua bergandengan tangan membangun negeri tercinta untuk mewujudkan rakyat yang berdaulat dan berkeadilan serta berkemakmuran untuk seluruh rakyat Indonesia. Jayalah Indonesiaku, merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia berdaulat, adil dan makmur, menuju Waropen bangkit, mandiri dan sejahtera yang berkeadilan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 dengan penuh syukur dan semangat kebangsaan. 81 tahun sudah Indonesia merdeka sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Jasa para pahlawan yang telah berjuang dan berkorban demi kemerdekaan ini wajib kita hormati, jaga dan lanjutkan perjuangannya dalam bentuk pembangunan di segala bidang. Di momen bersejarah ini, mari kita jadikan semangat kemerdekaan ini sebagai pijakan untuk terus membangun Kabupaten Waropen yang lebih maju, daerah yang mandiri dalam mengelola potensi sumber daya alam, sejahtera dalam kehidupan bermasyarakat, dan berkeadilan dalam setiap kebijakan pembangunannya. Sebagaimana semboyang leluhur kita, Ndi Sosio, Ndi Korako, kita bersatu, kita kuat. Persatuan adalah kekuatan sejati bagi kita semua. Hanya dengan bergandengan tangan, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan, seluruh elemen masyarakat Waropen, kita wujudkan cita-cita bersama, mewujudkan Waropen yang bangkit, mandiri, dan sejahtera yang berkeadilan. Atas nama pemerintah Kabupaten Waropen, saya mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka, merdeka, merdeka. Waropen, 17 Agustus 2026. Bupati Waropen, Dr. Andus Franciscus Saverius Mote, MSC.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan

0: Selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap.
1: Iyo le, terima kasih Yuli. Saya sendiri juga terasa enggak bisa jadi juara dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
0: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
1: Yoi.
0: Eh, kalau balik nanti jangan lupa bawa oleh-oleh.
1: Ah, siap, Rin. Supasti itu.
2: Kenalkan dan lestarikan budaya kita, identitas kita.
3: Saatnya kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggor Aceh Darussalam, yaitu Teuku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.

kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan

0: Wedi Tonu Papua.
1: Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: Max, hai. Sudah lama nih kita nggak ketemu.
1: Iyo, ini sudah lama sekali tong terketemu. Puput, apa kabar?
0: Kabar baik, Max. Oh iya, kamu tidak berubah ya? Dari zaman kuliah, masih saja pakai tas noken.
1: Ini sapu identitas, jadi biar orang tahu saya anak Papua.
0: Benar itu, Max. Sampai sekarang, saya masih kagum loh sama kamu. Meskipun orang-orang mengucilkan kamu, tapi kamu tetap semangat. Kamu tidak ambil hati omongan mereka, dan masih saja tetap baik ke mereka.
1: Tong anak-anak timur begitu sudah, Put. Muka saja yang seram, tapi hati lembut. Tong akan tetap baik sampai mereka tahu bahwa kita anak-anak dari Indonesia Timur itu sama macam mereka. Sama baiknya, sama pintarnya. Yang membedakan hanya warna kulit dan rambut saja. Tong sama-sama di Indonesia, Mo.
0: Benar, Max. Saya setuju. Makin kagum saya sama kamu. Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Barat, Tengah, Timur, kita tetap satu, Indonesia.
2: Mace Susi, Mace Susi mau pi mana? Ih, Mama Boy, biasa. Buang plastik bekas ini, macam tertahu saja. Oh, mau buang sampah di mana?
3: Di laut, toh, Mama Boy.
2: Mau di mana lagi? Nanti kan ombak bawa pergi ke tengah laut, beres.
4: Oh, no.
2: Susi, Susi, astaga. Kalau laut itu bisa bicara, dia sudah angkat tangan minta ampun. Tiap hari, orang buang sampah di laut. Lama-lama laut bisa penuh dengan sampah. Laut itu sumber kehidupan, Susi. Jadi kalau kita buang sampah ke laut, sama dengan bunuh diri. Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua setelah China. Sampah plastik mencemari laut dan membunuh banyak hewan laut. Laut bukan tempat sampah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Seruling.

Sari berita pagi hari ini, sekolah rakyat dinilai efektif dalam membantu masyarakat yang kurang mampu. Ada sebanyak 50 ton bantuan disalurkan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Iran menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Ini kita masuk ke berita pertama. Pendengar pemirsa, program unggulan Presiden Prabowo Subianto adalah Sekolah Rakyat yang dinilai efektif dalam membantu masyarakat kurang mampu dalam meningkatkan pembentukan karakter siswa dan siswi. Kita simak laporan lengkap dari Edi Suroso berikut ini.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP.
2: Sekolah Rakyat menjadi salah satu program pemerintah untuk membantu keluarga kurang mampu, khususnya masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 dan 2. PLT Kepala Dinas Sosial Palangkaraya Ridwan menjelaskan, melalui program tersebut anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat mengenyam pendidikan tanpa membebani orang tua. Seluruh kebutuhan pendidikan peserta didik ditanggung oleh pemerintah. Mulai dari seragam, sepatu, buku hingga laptop diberikan secara gratis. Selain itu, kebutuhan makan dan minum peserta didik selama berada di sekolah juga ditanggung pemerintah hingga 3 kali sehari.
3: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu di sekolah. Masuk sini semuanya gratis, ya, mulai dari sepatu sampai buku, baju, sampai laptop dikasih itu kan. Nah, makan minum 3 kali sekali ditanggung oleh pemerintah. Nah, itulah salah satu pemerintah Prabowo membantu mereka yang keluarga miskin yang masuk desil 1 dan desil 2.
2: Menurutnya, konsep sekolah rakyat yang menerapkan sistem asrama juga diharapkan dapat membentuk kedisiplinan anak.